0: gereja. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto, namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari tambang Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otoritas mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisar Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Pendengar sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Ali Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali waterdrop dengan 80 ribu liter air. Pesawat kami meninggalkan area masih bisa terbang. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali waterdrop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali waterdrop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flights untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan atau penonsing kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional

0: padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bripka Satria, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara.

0: berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 1500669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ya, halo.
1: Ci, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Ci, nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wis.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wis lah, ayo.
0: Wis lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Kamu tahu enggak sih? Sekarang harga-harga barang makin naik loh.
6: Wah, iya sih. Serem juga ya. Inflasi bisa bikin apa-apa jadi mahal.
5: Nah, makanya kita harus hati-hati. Buat kaum muda yang peduli kayak kita, pasti ada solusi.
6: Solusi? Maksudnya gimana tuh?
5: Nih, pertama, kita bisa dukung produk lokal.
6: Oh, kayak kalau beli camilan atau minuman, pilih yang buatan daerah sendiri gitu.
5: Betul banget. Selain harganya lebih terjangkau, kita juga bantu pengusaha lokal buat terus maju.
6: Wah, keren tuh. Ada cara lain gak?
5: Ada dong. Kamu bisa mulai bikin rencana keuangan.
6: Kayak bikin anggaran bulanan gitu ya?
5: Iya, misalnya alokasikan uang untuk makan, minum, dan hiburan. Kalau kita punya daftar belanja, kita jadi nggak gampang boros.
6: Wah, tipsnya simple tapi bermanfaat ya.
5: Banget, jadi ingat, jangan sampai boros kalau nggak mau boncos. Yuk, mulai cegah inflasi bareng-bareng.
7: Ingat, dengan langkah kecil, kita bisa jadi bagian dari solusi. Bersama kita cegah inflasi.
8: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama di Samarinda pagi ini, pendengar Pro 1. Iya, pendengar. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut pelestarian batik perlu berjalan bersama upaya membuat perajin mampu bertahan dan berkembang. Menurutnya perajin batik perlu mampu mengikuti kebutuhan pasar. Faisal menjelaskan industri batik memiliki keterkaitan erat dengan identitas budaya Indonesia, sekaligus potensi ekonomi yang besar. Penguatan industri batik tidak hanya berkaitan dengan pelestarian warisan budaya, tapi juga berkelanjutan perajin dan pelaku usaha. Di sisi industri, industri pengolahan non-migas PNM tumbuh 5,32% secara tahunan atau years on years pada triwulan ke-2 2026. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29%. Pada periode yang sama, IPNM memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar sebesar 0,97%. Gambaran tersebut menunjukkan besarnya peran sektor industri dalam menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Potensi ekonomi industri batik juga terlihat dari perkembangan ekspornya. Berdasarkan data Kemenperin, ekspor produk batik pada 2025 lalu meningkat 32,50% menjadi 20,14 juta US dollar dibandingkan 2024 yang sebesar 15,20 juta US dollar. Ya, pendengar, pelestarian industri batik membutuhkan regenerasi untuk menjaga keberlangsungannya. Generasi muda memiliki ruang untuk berkontribusi melalui kreativitas, teknologi, desain, pemasaran digital, pengelolaan lingkungan, hingga komunikasi budaya. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis.

0: apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Halo, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang

Russia. RRI Samarinda. Pro 1.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkaslah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

masih bersama kami di Samarinda pagi ini ya, musik dan informasi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, pendengar, informasi dari dunia teknologi, ya, sebanyak 3 wahana antariksa kecil yang didukung NASA berhasil diluncurkan untuk menguji teknologi dan mendukung penelitian luar angkasa. Ketiga wahana antariksa tersebut diluncurkan menggunakan roket SpaceX Falcon 9. Mengutip laman resminya pada Jumat kemarin, peluncuran berlangsung di Vandenberg Space Force Base, California. Ketiganya menjadi bagian dari misi Transporter 18. Di salah satu wahana Ascent Population Dual Mode CubeSat ya akan menguji dua sistem propulsi menggunakan satu jenis bahan bakar. Sistem tersebut terdiri dari pendorong kimia untuk manuver berdaya tinggi dan 4 pendorong elektrospray untuk operasi berdaya rendah. Wahana kedua, Sprite CubeSat, akan mempelajari pergerakan gas, debu, dan radiasi berenergi tinggi di galaksi. Sprite menjadi CubeSat astrofisika pertama NASA, mendeteksi rentang cahaya ultraviolet tertentu yang tidak dapat diamati dari permukaan bumi. Selama misi sekitar 1 tahun, Sprite akan mengamati wilayah pembentukan bintang di galaksi Bima Sakti. Wahana ini juga akan mempelajari sisa-sisa ledakan bintang di dalam maupun sekitar galaksi. Teknologi yang diuji diharapkan mendukung pengembangan observatorium ultraviolet berukuran lebih besar di masa depan. Kemudian Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability atau SPICE akan menguji teknologi untuk inspeksi dan perawatan satelit di orbit. Pesawat Otter 24C milik Starfish Space akan digunakan dalam misi SPICE. Wahana itu akan mendekati hingga 4 satelit Amerika Serikat yang sudah tidak beroperasi di orbit rendah bumi. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda pagi ini, pendengar, di musik dan informasi. Mendengar, penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menimbulkan kerugian yang diperkirakan mencapai 40 miliar rupiah. Kerugian tersebut merupakan perkiraan dampak penutupan operasional bandara selama 2 hari. Ya, ini seperti dikatakan oleh Direktur Operasional PT Angkasa Pura Indonesia Agus Haryadi dalam keterangannya di Bandung, mengatakan penutupan bandara merupakan keputusan yang harus diambil karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan. Hasil pemeriksaan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menunjukkan sebaran abu vulkanik cukup tebal. Sebelumnya, Bandara Soekarno-Hatta ditutup total pada 6 September 2006 akibat dampak serangan sebaran abu vulkanik. Penutupan tersebut menjadi yang pertama sejak ia mulai bekerja di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 1992. Ya, penutupan Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan berdampak terhadap 130.000 penumpang jika digabungkan dengan penutupan sejumlah bandara lain. Jumlah penumpang yang terdampak mencapai lebih dari 200.000 orang. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: hari ini bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: RRI Samarinda Pro 1.

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana akhir pekan Anda di hari Minggu ini, selamat berakhir pekan. Dan untuk Anda yang masih berkutat dengan aktivitas Anda, tetap semangat dalam aktivitas Anda. Kami temani selalu Anda ya dengan sajian program acara pilihan dari Pro 1 RRI Samarinda. Tentunya lagu-lagu yang menarik untuk kita dengarkan ya di pagi hingga jelang malam nanti. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan rekan saya M. Fadel akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah. Dan tanpa sabuk pengaman, benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara. Demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa.

0: dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takoyang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI.

0: Desa Marinda beredar unggahan di Facebook yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Morluga menerima dana bantuan sebesar 500 juta rupiah dari Koperasi Desa Merah Putih. Unggahan tersebut seolah-olah menunjukkan adanya pemberian bantuan kepada polisi tersebut. Faktanya, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi yang valid mengenai polisi bernama Hojot Morluga yang menerima bantuan dari Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, tidak ada program Koperasi Merah Putih yang membagikan bantuan 500 juta rupiah kepada masyarakat. Konten tersebut juga terindikasi dibuat menggunakan kecerdasan buatan AI. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan probabilitas 99,9%, sedangkan Deep AI mencapai 95%. Karena itu, unggahan tersebut merupakan konten yang menyesatkan dan bukan bukti adanya bantuan 500 juta rupiah dari Koperasi Desa Merah Putih. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kali ini bersama saya rekan siaran Padel yang temani Anda di rangkaian Samarinda siang hingga nanti kita akan merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan sajian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda sepanjang sajian Samarinda siang. Selamat siang, kami sapa dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menikmati suasana hari libur bersama keluarga. Di tengah Anda mungkin tengah menikmati kebersamaan dengan keluarga. Ya, semoga hari ini menjadi hari yang penuh kebahagiaan dan inspirasi untuk Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga ya. Baik itu Anda mungkin yang menikmatinya di rumah atau mungkin menikmatinya di tempat-tempat wisata. Ya, namun pendengar, mari kita tetap jaga keamanan dan kondusivitas lingkungan kita. Terutama Anda yang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, yakinkan untuk seluruh peralatan-peralatan di rumah sudah aman ya, terutama untuk kompor-kompor Anda, yakinkan sudah dimatikan, kemudian lampu-lampu yang tidak digunakan bisa dimatikan. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, cuaca pada siang hari ini di Kota Tepian tampak berawan ya, namun seperti apa potensi perakiran cuaca kita di hari ini? Kalau berdasarkan rilis dari laman rri.co.id, sebagaimana disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, memperkirakan 12 daerah di Indonesia ini berpotensi mengalami hujan pada minggu hari ini, 4 Oktober 2026. Sejumlah daerah akan bahkan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Kondisi ini pendengar dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer ya, dan juga faktor cuaca lainnya. BMKG juga memperkirakan gelombang Rossby ekuatorial aktif melintasi sebagian wilayah Sumatera. Sementara gelombang Kelvin diprediksi aktif di sebagian Sumatera bagian tengah, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, dan Maluku utara. Di sisi lain, monsum Australia diperkirakan menguat dalam beberapa hari ke depan. Ya, kondisi ini pendengar meningkatkan pengaruh aliran timuran ya di wilayah Indonesia bagian selatan, dan cenderung membatasi suplai uap air. Namun BMKG juga menyebut potensi hujan tetap dapat meningkat di wilayah yang dipengaruhi gelombang atmosfer hingga suhu muka laut yang relatif hangat. Ya, untuk wilayah-wilayah atau daerah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Nah, dari 12 wilayah tersebut pendengar, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. BMKG memperkirakan kondisi kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada dasarian 1 Oktober 2026. Dan sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Curah hujan kategori menengah sebesar 50 sampai 150 mm per dasarian diperkirakan terjadi di sekitar 19,99% wilayah. Nah, adapun kategori tinggi sebesar 150 sampai 300 mm per dasarian ini diperkirakan hanya mencakup sekitar 0,36% wilayah. Sehingga BMKG mengingatkan kondisi kering masih berpotensi berlanjut, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami periode tanpa hujan berkepanjangan. Nah, selain potensi hujan pendengar, BMKG juga memperkirakan angin kencang di sejumlah wilayah. Wilayah tersebut diantaranya Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selengkapnya pendengar, informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pada pukul 5 lewat 55 waktu Indonesia Barat tadi ya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya NTT pada Minggu pagi 4 Oktober 2026. Dan berdasarkan catatan dari BMKG, gempa ini terjadi pada pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut. Sebagaimana dikatakan BMKG dalam laman resminya, bahwa episenter gempa berada pada koordinat 9,70 lintang selatan dan 118,92 bujur timur. Lokasinya berjarak sekitar 14 km arah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, dengan kedalaman mencapai 10 km. Data BMKG menunjukkan gempa tersebut cukup kuat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah NTT. Guncangan tercatat mencapai skala 5 MMI di Sumba Barat. Kemudian guncangan tercatat mencapai skala 4 dan 5 MMI di Manggarai Barat, skala 4 MMI di Sumba Timur, serta skala 3 dan 4 MMI di Kabupaten Manggarai. Meski berkekuatan cukup besar dan memiliki kedalaman relatif dangkal, BMKG memastikan gempa ini tidak menimbulkan potensi tsunami. Nah, sementara itu pendengar, Kabupaten Aceh Jaya diguncang gempa bumi 5,8 magnitudo pada Minggu pagi. Ya, pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 juga mengguncang wilayah Aceh Jaya, Aceh, pada Minggu pagi pukul 4. Maksud kami, Minggu pagi 4 Oktober 2026, dan berdasarkan informasi awal BMKG, gempa tersebut memiliki kedalaman 26 km dan terjadi pada pukul 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, artinya setelah gempa yang terjadi di NTT 1 jamnya ya. Ya, BMKG menyebutkan bahwa pusat gempa ini berada sekitar 65 km di sebelah barat Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Sementara lokasi episenter gempa berada pada koordinat 4,54 lintang utara dan 95,01 bujur timur. BMKG juga mengingatkan bahwa data yang disampaikan pada tahap awal masih bersifat sementara. Hal tersebut karena informasi gempa diproses dengan mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dari dua berita gempa ini pendengar bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di sajian Samarinda siang ini ya. Ya, satu informasi penting juga kami hadirkan untuk Anda, di mana Menteri Perekonomian Bidang Perekonomian Ari Langga Hartarto mengatakan saat ini tengah mengkaji ya kebijakan perubahan batas penghasilan tidak kena pajak. Kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk pekerja dengan penghasilan setara upah minimum provinsi. Nah, melalui skema tersebut, pendengar, pekerja bergaji UMP nantinya direncanakan tidak dikenakan pajak penghasilan. Hal ini diucapkan Erlangga di Jakarta yang dikutip pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dan saat ini, pendengar, batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan. Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang memiliki penghasilan di atas batas PTKP masih memiliki sebagian penghasilan yang menjadi objek pajak. Erlangga memberikan contoh pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan. Dalam setahun, pekerja tersebut memperoleh penghasilan Rp60 juta atau terdapat selisih Rp6 juta dari batas PTKP. Sebagaimana disampaikan, melalui rencana penyesuaian PTKP berdasarkan UMP, pemerintah ingin memberikan keringanan, khususnya keringanan pajak bagi pekerja yang memperoleh penghasilan pada batas upah minimum. Ya, sebelumnya ya pendengar, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyesuaian pajak tambahan kena penghasilan wajib pajak pada 2027. Pemerintah masih menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Penyesuaian PTKP menjadi salah satu pembahasan dalam program stimulus ekonomi pemerintah. Pembahasan mengenai rencana tersebut dilakukan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 30 September 2026 lalu. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi ini juga masih bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id. Nah, sementara itu pendengar, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda ini membangun sistem informasi data disabilitas atau SIDALI sebagai pusat data dan informasi penyandang disabilitas. Sistem ini pendengar merupakan bagian dari implementasi proyek perubahan strategi perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas atau SAPA disabilitas. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Muhammad Arif Surahman, mengatakan SIDALI dibangun untuk memperkuat pengelolaan data penyandang disabilitas sehingga pelaksanaan program pendidikan dan juga pemberdayaan dapat dilakukan secara lebih sederhana. Ya, Arif juga menjelaskan ya pendengar bahwa pembangunan pusat data informasi beserta dashboard eksekutif dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. Kecamatan Samarinda Kota ditetapkan sebagai wilayah pilot project dalam penerapan sistem tersebut, di mana pengumpulan data dilakukan dengan mensosialisasikan dan juga mengkonsolidasikan data penyandang disabilitas yang telah tersedia di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Tim juga akan melakukan pertemuan ya dengan camat dan lurah sekecamatan Samarinda Kota serta pengurus penyandang disabilitas untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Nah, selain itu, pendataan dilakukan secara langsung di lapangan dan dilanjutkan dengan proses verifikasi oleh tim kerja proyek perubahan. Data yang telah diperoleh kemudian diinput ke dalam sistem informasi yang telah dibangun. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, informasi ini juga mengakhiri rangkaian Samarinda siang. Kita akan hadir nanti dalam program acara berikutnya, yaitu dalam program Idola Indonesia Layak Anak pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia itu keberagaman.
4: Indonesia itu toleransi.
5: Indonesia itu tangguh.
6: Indonesia itu pekerja keras.
7: Indonesia itu senyuman.
8: Indonesia itu kulinernya mantap.
9: Right or wrong, Indonesia is my country.
10: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
11: Aku cinta Indonesia.
12: Aku cinta Indonesia.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar!

0: 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BKPDM melatih kepala sekolah dan guru di Balikpapan menerapkan pembelajaran bernalar atau deep learning serta pendekatan STEM. Kepala BKPDM Tony Toharudin menyebut pelatihan ini ditujukan agar kebijakan pendidikan dapat diterapkan secara nyata dalam proses belajar mengajar di sekolah. Lokakarya tersebut melibatkan satuan pendidikan jenjang SD hingga SMA, SMK, dan madrasah dengan materi pembelajaran berbasis pemahaman konsep, berpikir kritis, eksperimen, dan pemecahan masalah. Tony mengatakan penerapan program akan dipantau secara berskala melalui dashboard monitoring system untuk melihat perubahan pola pembelajaran di sekolah. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila.

0: Indonesia layak anak.
1: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, kami hadir di sajian Indonesia Layak Anak Idola. Ya, dengan rangkaian lagu-lagu juga yang bisa menghibur anak-anak yang saat ini mungkin sedang menikmati siaran kita sambil juga menikmati suasana hari libur di edisi minggu ini. Ya baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sajian Indonesia Layak Anak kali ini kami akan hadirkan informasi seputar ruang anak untuk berkreasi dan juga berimajinasi. Ya pendengar, berbicara tentang Indonesia yang layak anak ya tentu tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga bagaimana memberikan ruang bagi anak untuk berkembang, berekspresi, berimajinasi, dan menunjukkan potensi yang mereka miliki. Hal menarik datang dari penyelenggaraan Karya Raya 2026, sebuah pameran karya buku anak yang mendapat apresiasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kementerian Ekraf. Mengusung tema Garden of Kindness, Where Creativity Grows on You, Karya Raya 2026 menjadi ruang yang mempertemukan kreativitas, literasi, dan juga keberanian anak untuk berkarya. Nah, pameran ini pendengar berlangsung di Perpustakaan Jakarta Taman Ismail Marzuki pada 11 September hingga 2 Oktober 2026. Dan yang menarik, terdapat 2.053 karya buku anak yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Dan jumlah ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya ketika mereka mendapatkan kesempatan dan juga dukungan yang tepat. Ya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang memberikan ruang kepada anak-anak untuk berekspresi dan berimajinasi. Sebab kreativitas anak tidak tumbuh begitu saja. Kreativitas membutuhkan lingkungan yang aman, dukungan, kesempatan untuk mencoba, serta kepercayaan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, dalam konteks Indonesia layak anak pendengar, hal ini menjadi pesan yang penting. Anak bukan hanya perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, tetapi juga perlu diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat dan potensinya. Karya Raya ini menunjukkan bahwa membaca, menulis, menggambar, dan bercerita dapat menjadi pintu masuk bagi anak untuk mengenal dirinya sendiri. Dari sebuah cerita sederhana, seorang anak dapat belajar menyampaikan perasaan. Dari sebuah gambar, anak dapat menuangkan imajinasi. Dari sebuah buku, anak dapat mengenal dunia yang lebih luas. Nah, karena itu pendengar, memberikan ruang kreativitas kepada anak sesungguhnya merupakan salah satu bentuk investasi untuk masa depan. Ya pendengar, anak-anak tidak harus langsung menghasilkan karya yang sempurna. Yang jauh lebih penting adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba, berproses, melakukan kesalahan, kemudian belajar dan berkembang. Sebab setiap anak memiliki cerita, gagasan, dan juga imajinasi yang layak untuk didengarkan. Dan dari ruang-ruang seperti inilah pendengar, kita berharap semakin banyak anak Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, kreatif, dan berani menunjukkan potensinya.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samari dan juga anak-anak yang saat ini masih terus didampingi oleh orang tua dan juga masih bermain bersama dengan teman-teman ya. Pada sesi sebelumnya kita tadi sudah hadirkan informasi bagaimana Karya Raya 2026 memberikan ruang bagi anak-anak untuk berekspresi dan juga berimajinasi melalui karya buku. Nah, pendengar, ada hal yang lebih menarik untuk kita lihat ya. Anak-anak tidak hanya ditempatkan sebagai pembaca atau konsumen karya, tetapi juga didorong untuk menjadi pencipta karya. Kementerian Ekonomi Kreatif melihat kebiasaan anak dalam menulis, menggambar, bercerita, dan juga menyampaikan gagasan sebagai bagian dari proses pembangunan fondasi generasi kreatif Indonesia. Nah, hal ini juga memiliki kaitan dengan perkembangan ekonomi kreatif nasional, khususnya subsektor penerbitan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, subsektor penerbitan mencatatkan produk domestik bruto atau PDB sebesar 94,02 triliun rupiah. Dan angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 91,42 triliun rupiah. Subsektor penerbitan juga memberikan kontribusi sebesar 5,35% terhadap total PDB ekonomi kreatif nasional dengan pertumbuhan sebesar 3% pada tahun 2025. Nah, data ini pendengar memperlihatkan ya bahwa buku dan karya tulis bukan sekedar produk budaya atau media hiburan. Di dalamnya terdapat potensi ekonomi dan industri kreatif yang besar. Karena itu pendengar, ketika anak mulai diperkenalkan dengan dunia menulis, menggambar, dan juga membuat cerita sejak dini, sebenarnya kita sedang memperkenalkan mereka pada proses kreatif yang memiliki nilai. Dan menariknya, partisipasi anak dalam karya raya juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2023, terdapat 638 karya anak, kemudian meningkat menjadi 1081 karya pada 2024, naik lagi menjadi 1870 karya pada 2025 hingga mencapai 2053 buku karya anak pada 2026. Dan peningkatan ini pendengar tentu bukan sekedar persoalan angka ya. Di balik setiap karya terdapat anak yang mencoba menuangkan gagasan dan juga imajinasinya. Ya pendengar, dari sini kita dapat melihat ya pentingnya peran keluarga dan lingkungan pendidikan. Kedua orang tua dapat memulai dari hal sederhana, ya misalnya menyediakan waktu membaca bersama anak, meminta anak menceritakan kembali buku yang dibacanya, atau memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat cerita dan gambar sendiri. Tidak harus mahal, tidak harus menggunakan fasilitas yang rumit. Sebuah buku, selembar kertas, pensil, dan waktu dari orang tua untuk mendengarkan cerita anak sudah dapat menjadi awal yang sangat berarti. Karena ketika seorang anak merasa bahwa gagasannya dihargai, ia akan belajar bahwa dirinya memiliki sesuatu yang berharga untuk disampaikan. Inilah pendengar salah satu semangat Indonesia layak anak ya, menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak tumbuh bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu berpikir, berkarya, dan juga berkontribusi.

0: Voilà.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mau gabung judi online enggak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Siap.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih

Ya, pendengara Pro 1 di Samarinda, kita lanjutkan ya di sajian Idola Indonesia Layak Anak. Berbicara mengenai literasi anak, seringkali kita langsung mengaitkannya dengan kemampuan membaca buku ya. Padahal literasi ini memiliki makna yang lebih luas. Anak juga perlu memiliki kesempatan untuk memahami informasi, mengolah gagasan, menyampaikan pendapat, serta berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Dan semangat ini pendengar terlihat dalam Karya Raya tahun 2026 yang lalu. Selain pameran ribuan karya buku anak, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai aktivitas seperti workshop, storytelling, peluncuran buku, kompetisi tell-a-tale, hingga Laku Karyaku. Laku Karyaku ini menjadi salah satu ruang yang menarik ya, karena memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak hanya membuat karya, tetapi juga memamerkan dan menjual karya mereka. Artinya pengalaman anak diperluas. Mereka belajar bahwa membuat karya merupakan satu tahap, sementara memperkenalkan karya kepada orang lain membutuhkan keberanian, kemampuan berkomunikasi, dan juga rasa percaya diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan seperti ini tentu sangat penting. Anak perlu dibiasakan untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan dengan cara yang baik. Mereka perlu belajar mendengarkan orang lain, menerima masukan, dan juga menghargai perbedaan pendapat. Ya, semua proses ini pendengar dapat dimulai dari aktivitas sederhana di rumah. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Joko Sujorno, juga menekankan pentingnya pendampingan orang tua dalam membangun kebiasaan membaca anak. Langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah membaca bersama, mendengarkan cerita anak sampai selesai, kemudian bertanya mengenai hal menarik yang mereka temukan dalam buku. Pertanyaan sederhana seperti itu pendengar, bagaimana yang paling kamu sukai, atau menurut kamu bagaimana kalau cerita ini memiliki akhir yang berbeda? Ini dapat membuka ruang bagi anak ya untuk berpikir dan juga berimajinasi. Yang tidak kalah penting adalah mendengarkan jawaban mereka. Jangan selalu terburu-buru membenarkan atau menyalahkan. Berikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan cara berpikirnya. Ya pendengar, budaya literasi pada anak tidak dibangun dalam satu hari. Ia tumbuh melalui kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Membaca bersama, bercerita, menggambar, berdiskusi, menulis, hingga mempresentasikan karya merupakan bagian dari proses tersebut. Karya Raya 2026 lalu juga menunjukkan bahwa ruang literasi dapat dibuat menyenangkan. Anak tidak harus selalu belajar dengan cara yang kaku. Mereka dapat belajar melalui cerita permainan, karya seni, dan juga kegiatan kreatif. Ketika literasi menjadi pengalaman yang menyenangkan, anak akan lebih mudah membangun hubungan positif dengan buku dan juga pengetahuan. Nah, karena pada akhirnya ya, tujuan literasi ini bukan hanya agar anak mampu membaca sebuah buku, tetapi juga agar mereka mampu memahami dunia, menyampaikan gagasan, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengambil bagian di dalamnya. Nah pendengar, selanjutnya nanti kami akan hadirkan lanjutan dari tema kita tentang Idola Indonesia Layak Anak kali ini. Bagaimana memberikan ruang aman agar kreativitas anak itu terus bertumbuh.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI. Apakah semua orang tua sudah memahami apa itu Golden Age atau periode emas pada anak? Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat periode 1000 hari pertama anak, yang dihitung dari masa dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, seperti adanya gangguan kognitif, stunting atau perawakan pendek, serta adanya keterlambatan bicara maupun gangguan perilaku. Golden Age atau periode emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada masa awal kehidupan anak. Disebut sebagai periode yang sangat penting karena otak dan pertumbuhan fisik bertumbuh secara maksimal. Selain itu juga terjadi perkembangan kepribadian anak, pembentukan pola perilaku sikap, dan ekspresi emosi. Jadi, jangan sampai orang tua melewatkan periode penting pada kehidupan anak-anak kita. Karena kebutuhan gizi bayi sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan agar pertumbuhan fisiknya optimal, juga motorik kasarnya, motorik halus, kognitif, bicara, dan interaksi sosialnya. Sehingga mampu memberikan stimulus yang tepat di 1000 hari pertama penting pada tahap perkembangan anak.

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di segmen akhir sajian Idola Indonesia Layak Anak. Lalu bagaimana memberikan ruang aman agar kreativitas anak ini terus tumbuh? Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari Karya Raya 2026 kita belajar ya bahwa kreativitas anak ini membutuhkan ruang untuk tumbuh. Bukan hanya ruang secara fisik, tetapi juga ruang dalam bentuk dukungan, kesempatan, penghargaan, dan juga rasa aman. Karya Raya 2026 bahkan meresmikan Karya Raya Corner sebagai ruang permanen di Perpustakaan Jakarta. Kehadiran ruang permanen ini menjadi salah satu bentuk komitmen agar aktivitas kreatif anak tidak berhenti setelah pameran selesai. Harapannya, anak-anak dapat terus memiliki tempat untuk membaca, berkarya, bertemu dengan lingkungan yang mendukung, dan juga menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Dalam penyelenggaraan tahun 2026, dari ribuan karya yang masuk, terdapat 10 penghargaan dengan berbagai kategori, di antaranya Reader Choice Award, kemudian Character Crush Award, Special Spotlight Award, Serial Storyteller Award, dan juga ada Comic Camp Award, Inspirasi Spark Award, dan juga kegiatan dan juga berbagai reader-reader yang lainnya. Karya-karya tersebut dinilai oleh 10 juri berdasarkan sejumlah aspek seperti originalitas, penceritaan, kreativitas, emosional, dan juga eksekusi karya. Namun bagi anak pendengar, penghargaan sesungguhnya bukan hanya berupa piala atau pengakuan ya. Penghargaan terbesar adalah ketika mereka merasa bahwa proses yang telah dilakukan ini memiliki arti. Ketika orang tua membaca cerita yang mereka tulis, ketika guru memberikan apresiasi terhadap gambar yang mereka buat, ketika teman mau mendengarkan cerita mereka, atau mungkin ketika lingkungan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tampil dan menyampaikan gagasan. Hal-hal sederhana ini pendengar dapat membangun rasa percaya diri anak. Nah, karena itu pendengar, tugas orang dewasa bukan mengambil alih seluruh proses kreatif anak ya, melainkan mendampingi dan juga memberikan ruang agar mereka dapat berkembang. Jika anak memiliki minat terhadap buku, dukung dengan menyediakan bacaan yang sesuai. Jika anak senang menggambar, berikan ruang untuk menggambar. Dan jika anak suka bercerita, dengarkan ceritanya. Dan ketika hasilnya belum sempurna, jangan buru-buru mengatakan bahwa karya tersebut kurang baik. Ajarkan bahwa setiap karya merupakan bagian dari proses belajar. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Indonesia yang layak anak adalah Indonesia yang memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan aman, percaya diri, bahagia, dan juga mampu mengembangkan potensinya. Karya Raya 2026 memberikan sebuah contoh bahwa ketika anak diberikan ruang, mereka mampu menghasilkan ribuan gagasan dan karya. Dari 638 karya pada 2023 hingga 2053 karya pada 2026, kita melihat sebuah perkembangan yang menggembirakan. Semoga semangat ini pendengar juga dapat tumbuh ya di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Timur dan juga Kota Samarinda. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas, dan juga ruang publik. Sebab setiap anak memiliki potensi. Tugas kita adalah memastikan mereka memiliki ruang yang aman untuk menemukannya, mengembangkannya, dan pada akhirnya membagikannya kepada dunia. Inilah pendengar semangat Indonesia layak anak, memberikan ruang agar setiap anak dapat tumbuh, berkarya, dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, terima kasih sudah terus menyimak dan juga bersama ya dalam rangkaian sajian Samarinda siang dalam program Indonesia Layak Anak Idola di edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya. Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane.
1: First chance of the game, first goal. Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka. Dini hari tadi, dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis,
2: ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Duhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan kembali ke meja anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: mendengar perjuangan karateka Bali Cho istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya

0: Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
0: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA

untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Coki hanya mempersembahkan satu perunggu di kelas kumi.

0: Indonesia MLP PB 4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi coki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
1: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
0: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Choi Sri Agung Sanis

skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu.

29 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi, terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas, klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship, dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang, dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwin.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan

0: lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Blacksteel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Blacksteel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1-0, FC mencoba keluar menyerang. Namun Blacksteel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Blacksteel Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
1: It's a very difficult game because
2: itu laga yang sulit karena

di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.

0: siap untuk menang daripada timnya.
1: Pastilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Brestin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
0: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon Bina Jakarta tumpah kanan sama FC Kepri di kedua. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara satu sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Profesor tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali bersama Prosater di Samarinda, pendengar. Kita lanjutkan ya untuk kali ini di sesi intermezzo. Ya pendengar Prosater di Samarinda, tanggal 4 Oktober tidak hanya menjadi tanggal biasa ya dalam kalender. Ada sejumlah momen penting yang diperingati pada tanggal ini, dan beberapa di antaranya memiliki kaitan erat dengan kehidupan kita dan lingkungan sekitar. Ya, seperti Hari Hewan Sedunia. Setiap tanggal 4 Oktober ini masyarakat dunia diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan hewan. Peringatan ini bukan sekedar momentum bagi para pecinta hewan ya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan hewan secara manusiawi dan menjaga keberlangsungan hidup berbagai spesies. Menariknya pendengar, sejarah Hari Hewan Sedunia ini sudah berlangsung hampir satu abad ya. Peringatan pertamanya diselenggarakan pada tahun 1925 di Berlin, Jerman oleh Heinrich Zimmermann. Ia merupakan penerbit majalah pencinta hewan bernama Man and Dog. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran manusia sekaligus mendorong perbaikan kesejahteraan hewan. Jadi ketika kita berbicara tentang Hari Hewan Sedunia, sebenarnya kita sedang berbicara mengenai sebuah gerakan yang memiliki sejarah panjang dalam membangun kepedulian manusia terhadap makhluk hidup lainnya. Ya pendengar, fakta menarik berikutnya adalah bahwa tanggal 4 Oktober 2026 ini juga diperingati sebagai Hari Habitat Sedunia. Ya, Hari Habitat Sedunia ini diperingati setiap Senin pertama pada Oktober. Dan tahun ini peringatannya jatuh pada 4 Oktober. Ya pendengar, peringatan yang dipimpin oleh UN Habitat ini mengajak masyarakat dunia untuk memperhatikan persoalan tempat tinggal, pemukiman, serta pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Ya, lalu apa hubungannya dengan hewan? Ya pendengar, hewan membutuhkan habitat ya untuk bertahan hidup. Ketika hutan berubah menjadi kawasan permukiman, ketika ruang terbuka semakin berkurang, atau ketika lingkungan mengalami kerusakan, maka hewan kehilangan ruang hidupnya. Karena itu, menjaga habitat sebenarnya bukan hanya tentang menjaga pepohonan atau kawasan tertentu. Kita juga sedang menjaga kehidupan berbagai makhluk yang bergantung pada habitat tersebut. Ya, di lingkungan perkotaan ya, misalnya, keberadaan ruang terbuka hijau dapat menjadi tempat hidup berbagai jenis burung, serangga, dan hewan lainnya. Di wilayah hutan, keberadaan ekosistem yang sehat sangat penting bagi satwa liar. Nah pendengar, dari dua peringatan ini kita mendapatkan sebuah pesan sederhana ya. Kehidupan manusia dan kehidupan hewan sama-sama bergantung pada lingkungan yang sehat. Nah, Hari Hewan Sedunia mengingatkan kita untuk memperlakukan hewan dengan baik. Sementara Hari Habitat Sedunia mengingatkan kita pentingnya menciptakan tempat tinggal dan lingkungan yang layak dan berkelanjutan. Ya, dan kepedulian itu pendengar dapat dimulai dari hal sederhana. Tidak menyakiti hewan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan, serta menghargai ruang hidup makhluk lainnya. Karena lingkungannya yang baik bukan hanya nyaman bagi manusia, tetapi juga menjadi rumah bagi kehidupan lainnya.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Ya, pendengar Pro 1 Riza Marida, kita lanjutkan ya fakta menarik mengenai sejumlah momen penting yang bertepatan dengan tanggal 4 Oktober tahun 2026. Ya, jika sebelumnya pendengar kita sudah hadirkan informasi tentang hewan dan habitat, kali ini ada dua peringatan yang membawa kita dari persoalan kehidupan sehari-hari hingga menjelajah ke luar angkasa, yaitu Pekan Kesadaran Penyakit Mental. Ya, tanggal 4 Oktober 2026 ini pendengar menandai dimulainya pekan yang berlangsung selama 7 hari dan dimulai pada minggu pertama bulan Oktober. Peringatan ini pendengar bertujuan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap persoalan kesehatan mental. Salah satu latar belakangnya adalah berkaitan dengan berdirinya National Alliance on Mental Illness atau NAMI. Ya, fakta menariknya, pembicaraan mengenai kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan orang yang sedang mengalami gangguan mental ya. Kesadaran kesehatan mental juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami emosi, mengurangi stigma, dan juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan seseorang mendapatkan dukungan ketika menghadapi kesulitan. Lalu pendengar Pro 1 Riza Marinda, tanggal 4 Oktober ini juga menjadi awal pekan antariksa sedunia. Pekan Antariksa Sedunia ini menyoroti berbagai manfaat eksplorasi antariksa bagi kehidupan manusia. Ya, dan ada juga pendengar fakta sejarah yang menarik ya, di mana pada tanggal 4 Oktober 1957 lalu merupakan tanggal diluncurkannya Sputnik 1, satelit buatan manusia pertama yang berhasil mengorbit bumi. Ya, peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah eksplorasi antariksa. Jadi, tidak mengherankan ya jika periode 4 sampai 10 Oktober kemudian menjadi pekan yang erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan eksplorasi ruang angkasa. Nah, pendengar, demikian beberapa fakta menarik dari momen peringatan pada tanggal 4 Oktober yang bertepatan dengan hari ini, Minggu 4 Oktober 2026.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan otorita IKN bersinergi menertibkan serta memulihkan fungsi kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto melalui pendekatan humanis dan edukasi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan kawasan tersebut perlu dijaga bersama sekaligus mengedepankan pemahaman masyarakat mengenai status hukum kawasan hutan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut penyelamatan Tahura sejalan dengan konsep IKN sebagai kota hujan dengan sekitar 50% kawasan dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban sebelumnya menemukan sedikitnya 225 pondok baru yang dibangun secara ilegal dan aktivitas pembukaan lahan hutan di kawasan Bukit Tengkorak. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Rong 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Samarinda siang ini.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami temani suasana siang hari Anda di rangkaian Samarinda siang ini. Kami akan update informasi-informasi aktual untuk Anda, temani suasana libur Anda yang saat ini mungkin sedang menikmatinya di tempat-tempat wisata, atau mungkin malah berkumpul bersama keluarga. Dan Anda juga yang dalam perjalanan atau masih dalam beraktivitas, khususnya yang aktivitas di luar ruangan, ya, kami temani Anda pendengar. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sajian informasi update yang akan kami hadirkan nanti akan hadir ya hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, informasi pertama pendengar ini terkait MBG, ya, di mana Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menemukan persoalan

kesalahan dalam hubungan antara mitra dan yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. BGN menemukan dugaan kasus setoran hingga Rp2.000 per porsi pada program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan persoalan tersebut ditemukan dalam evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Terdapat mitra yang mengeluarkan modal membangun dapur SPPG, tetapi kemudian berhadapan dengan yayasan yang tidak terlibat langsung dalam operasional program. Hal ini dikatakan Sudaryono dalam keterangannya, seperti dilansir dari laman BGN RI saat meresmikan SPPG wilayah 3T dan prevalensi stunting tinggi di 16 provinsi Indonesia Timur, dikutip pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Ya, menurut Sudaryono ya pendengar, BGN menerima laporan mengenai adanya mitra yang diminta memberikan setoran atau potongan Rp1.500 hingga Rp2.000 untuk setiap porsi MBG. Ia menilai praktek tersebut dapat berdampak terhadap kualitas makanan MBG. Ya, BGN menurut Sudaryono bakal mengambil tindakan terhadap yayasan yang meminta setoran tetapi tidak memiliki kontribusi dalam penyelenggaraan MBG. Sudaryono menyatakan kerjasama dengan dapat diputus apabila yayasan tidak memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, permodalan maupun kegiatan operasional program. Ya, sebagai langkah pembenahan ya pendengar, BGN menyiapkan mekanisme baru dalam hubungan kerjasama dengan mitra dan pengelola dapur SPPG. Salah satunya melalui pembaruan perjanjian kerjasama PKS yang ditujukan untuk menghilangkan potongan yang dinilai tidak diperlukan. Selain memperbaharui PKS, BGN juga melakukan sejumlah penyesuaian dalam tata kelola MBG. Perubahan tersebut mencakup pengaturan ulang skema insentif yang sebelumnya Rp6.000.000 per hari menjadi Rp2.000.000 per porsi. Ya, Sudaryono mengatakan pembenahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan sejak program MBG dijalankan. Dan menurutnya, persoalan yang ditemukan di lapangan akan menjadi bahan untuk memperbaiki mekanisme program MBG. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca melalui laman rri.co.id.

Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Samarinda. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi berikutnya kita beralih ke Kalimantan Timur. Ya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan adanya perbedaan jumlah data korban meninggal yang dikaitkan dengan lubang tambang di wilayah Kalimantan Timur. Perbedaan tersebut disampaikan Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto pada Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin. Ia mengatakan terdapat data mencatat sekitar 53 korban, sementara berdasarkan verifikasi Inspektur Tambang, jumlah korban yang masuk kategori meninggal di lubang tambang tercatat 31 orang. Nah, Bambang menjelaskan perbedaan tersebut terjadi karena tidak seluruh lokasi yang sebelumnya disebut sebagai lubang tambang atau void tambang dapat dikategorikan sebagai bagian dari aktivitas pertambangan setelah dilakukan verifikasi di lapangan. Ya, Bambang mencontohkan ya kasus kematian di Danau Lontar Bukit Biru Kutai Kartanegara yang sebelumnya dikaitkan dengan salah satu perusahaan tambang. Berdasarkan pengecekan bersama pemerintah desa, lokasi tersebut disebut sebagai kolam alami yang telah ada sebelumnya. Nah, meski terdapat perbedaan data, Bambang menegaskan pemerintah tetap memperhatikan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Ia meminta perusahaan memberikan marka dan menjaga lubang tambang di wilayah konsesinya agar tidak dapat dimasuki masyarakat secara sembarangan. Ya, informasi ini juga pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: pecho, po.
1: Ada pusal apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kau pusal itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustelang macam nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Belum nih tanda tangannya.
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, cuaca yang masih begitu teduh ya di Kota Tepian Samarinda. Ya, mudah-mudahan juga cuaca ini bisa menjadi pendukung segala aktivitas Anda hari ini, baik itu Anda yang menikmati hari libur atau mungkin keundangan atau bersilaturahim dengan keluarga. Ya, baik pendengar, kita lanjutkan sajian informasi di rangkaian Samarinda siang ini ya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Timur ini memperkuat kelembagaan ya, dan juga aktivitas 27 komunitas masyarakat adat lewat program pengurangan emisi gas rumah kaca sektor hutan dan lahan atau RBP-REDD GCF Output 2. Hal ini disampaikan Kepala DPMPD Provinsi Kalimantan Timur Siti Sugianti pada Sabtu kemarin. Program yang didanai Green Climate Fund sebesar 73,24 miliar rupiah ini untuk jangka waktu 36 bulan dimulai dari 1 Oktober 2026 dengan daerah yang dijangkau meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Pasir Penajam Pasir Utara, Berau, dan Kota Samarinda. DPMPD Kalimantan Timur menjadi garda terdepan yang mengawal proses pengakuan MHA, perencanaan tata ruang desa, serta pengembangan ekonomi berbasis ekosistem. Pengakuan bukan sekedar administrasi, melainkan pondasi agar masyarakat adat dapat mengelola wilayahnya, memperoleh manfaat jasa lingkungan, dan ikut membentuk arah pembangunan di tanah leluhur mereka. Ya, rincian dari 27 komunitas sasaran itu adalah Kabupaten Mahakam Ulu ada 6, kemudian Kutai Barat 5, Kutai Kartanegara 6, Kutai Timur 7, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara 3 komunitas. Ya, program ini tidak berhenti pada pengakuan, di dalamnya terangkum penguatan kelembagaan adat ya. Pendirian sekolah adat bagi 16 komunitas, pelatihan ekonomi bagi ratusan warga, pengembangan ekowisata, hingga penyusunan rencana tata ruang desa yang tangguh menghadapi perubahan iklim. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, adapun rancangan 4 film dokumenter yang akan diproduksi guna merekam dan juga memperkuat pengakuan budaya masyarakat. Selain penguatan masyarakat ya, program ini juga mencakup perlindungan kawasan ekosistem penting, rehabilitasi lahan kritis, serta penguatan tata kelola karbon dan pencapaian target kontribusi nasional.

Pelabuhan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonyx Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, sebagai informasi akhir di rangkaian Samarinda siang ini ya, kami akan hadirkan ini terkait penghentian penyelaman KM Virgo Transport 8. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, Basarnas menghentikan operasi penyelamatan dalam pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-21. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan kondisi korban dan struktur kapal berubah sehingga penyelaman tidak lagi efektif. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menjelaskan, perubahan kondisi jasad korban menjadi salah satu pertimbangan utama penghentian operasi bawah air. Selain itu, kondisi badan kapal yang semakin labil juga meningkatkan resiko keselamatan penyelam selama proses pencarian berlangsung. Ya, ia mengatakan ya pendengar bahwa kondisi korban yang sebelumnya memungkinkan proses evakuasi di permukaan laut kini telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan struktur kapal sejak hari pertama operasi turut mempengaruhi efektivitas penyelaman dan proses pengangkatan korban dari dalam bangkai kapal. Ya pendengar, Basarnas mencatat ya kemampuan maksimal penyelam terhadap badan kapal telah dilakukan selama operasi pencarian berlangsung hingga hari ke-21. Namun tim penyelam tidak menemukan korban tambahan dalam 3 hari terakhir, meskipun upaya pencarian terus dilakukan secara intensif. Dan Basarnas berharap pemilik kapal segera melaksanakan operasi salvage atau pengangkatan badan kapal untuk mendukung proses pencarian korban. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan keberadaan korban yang masih tertahan di dalam kapal sekaligus mempermudah proses evakuasi. Informasi ini pendengar mengakhiri kebersamaan saya di rangkaian Samarinda siang ini. Berganti nanti akan bersama rekan Dita Rania ya, yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda siang hingga Samarinda sore. Ya, tetap semangat pendengar dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah berita sepekan olahraga.

Sebulan atau awal bulan Oktober nanti, ini awal bulan Oktober harus sudah dipastikan loh itu bisa dipakai supaya tidak tahan.

0: semuanya lah selesai, tapi kan kita harus mitigasi duluan. Yang apa-apa kita bilang siap, ternyata tidak siap di lapangan.
1: Rasman Rading juga meminta technical delegate untuk menyampaikan kepada perangkat pertandingan agar fasilitasi dan honor menyesuaikan kemampuan anggaran Pemprov Kaltim. Pihaknya memastikan akan tetap memfasilitasi, namun sesuai dengan anggaran yang tersedia. Era di Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: ketersediaan anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melalui bidang ekonomi kreatif akan menggelar Expo sebagai kegiatan pendukung suksesi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026. Rencananya Expo yang diberi nama Wonder of Paser itu digelar bersamaan dengan dimulainya Porprov, yakni dari tanggal 14 hingga 27 November 2026. PLT Kabid Ekraf Disporapar Paser Khairuddin menjelaskan kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan mendukung suksesi penyelenggaraan Porprov di Paser sebagai tuan rumahnya.
1: Insya Allah Expo tetap akan kita laksanakan karena itu salah satu pendukung supaya nanti teman-teman para atlet, para perangkat tanding itu setelah melakukan aktivitas seharian Porprov nanti harus ada tempat mereka untuk yang dikunjungi. Makanya nanti insya Allah kita akan melaksanakan Expo
2: Porprov ya.
1: Expo, tapi kita nanti mungkin akan memberi nama Wonder of Paser seperti yang tahun lalu.
2: Jadi apa yang bakal dijajakan Pak?
1: Nah, nanti selain para tamu kita atlet dari 10 kabupaten kota termasuk provinsi, ya nanti kita akan yang pertama ya UMKM khususnya kuliner. Kemudian yang kedua mungkin nanti kita akan menampilkan talent-talent, baik talent tradisional, tari, kemudian band. Ya, karena selain itu mungkin nanti kita akan adakan lomba untuk band itu. Jadi festival band begitu.
2: Biar lebih ramai lagi.
1: Dan kami sih berencana kalau anggaran kami cukup, kami akan membuka lomba festival band open.
0: Sebagai bentuk menyukseskan kegiatan ini, maka Disporapar Paser akan menggandeng pelaku UMKM khususnya di bawah binaan bidang ekraf yang aktif berjualan di Car Free Night atau CFN. Khairuddin optimis bahwa pedagang ini siap membantu dalam meriahkan Expo nanti.
1: Kalau dari kami optimis, kita akan usahakan teman-teman dari CFN ini bagaimana nanti dapat berpartisipasi aktif di dalam event Porprov ini.
2: Ini kesuksesan penyelenggaraan.
1: Demi suksesnya penyelenggara, karena moto dari Porprov ini kan bukan cuma sukses prestasi, tapi sukses dalam pelaksanaan.
2: Pelaksanaan dan ekonomi juga.
1: Ya, termasuk sukses juga mengangkat teman-teman UMKM.
0: Menatap Expo di Porprov nanti, Khairuddin berharap UMKM yang ada di CFN ini khususnya untuk bisa berinovasi dan menjajakan dagangannya lebih bervariasi agar berbeda dengan yang lainnya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Tim Dayung Kabupaten Paser yang tengah dipersiapkan untuk turun bertanding menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 baru saja kembali ke Bumi Daya Taka setelah hampir sepekan menjalani tryout di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam program tryout yang dibalut dengan sparring partner tersebut, pendayung Paser harus menghadapi atlet-atlet yang berkualitas, yakni tim PON Kalsel dan juga atlet dari Banjarmasin. Ketua Pengcap Potsi Kabupaten Paser Ihwan Antasari melalui sekretarisnya Muhammad Hafid Sahid menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pengprop Potsi Kalsel dan Pengcap di Banjarmasin yang sudah mau menerima dan menyambut baik kedatangan atletnya untuk menjalani program tryout. Dari hasil tryout itu setelah berembuk dengan tim pelatih, maka tentunya setiba di Paser, para atlet

0: melakukan evaluasi.
1: Nah, jadi kita bersyukur di sana difasilitasi teman-teman Potsi dan Kalsel. Jadi kita bisa try out dengan atlet-atlet yang memang juga mereka sudah mempersiapkan untuk prapon dan tugas. Jadi kita alhamdulillah dapat pengalaman, teknik, dan mental yang mungkin tidak kita dapatkan selama kita latihan mandiri di sekitar Tanah Grogot aja kan. Nah, kalau secara keseluruhan memang kita masih butuh proses penyesuaian yang masih dengan peralatan, teknik kita juga masih, kekompakan, kedisiplinan juga masih harus dibenah. Nah, ini mungkin bagian dari evaluasi dari tryout ini. Tapi secara keseluruhan ya kita masih mampu lah. Beberapa nomor kita usahin, tapi untuk individu kita masih butuh jam terbang lah.
0: Sementara itu, Kepala Pelatih Tim Porprov Dayung Paser Muhammad Yunus menjelaskan dari hasil tryout ini banyak catatan yang telah dikantongi, terutama pada mental bertanding atlet. Kendati demikian, ia menyebut dari 16 kelas yang diperlombakan, Paser meraih 7 kemenangan, bahkan ada limit atau kecepatan yang masuk tingkat nasional.
2: Ada beberapa kelas yang kelas tadi limit waktunya ya sudah masuk ya limit standar lah. Yang bisa bersaing lah dan prok-prok bahkan mungkin masuk limit-limit nasional lah. Cuma tinggal kondisi airnya yang kita tidak tahu di sana kan, karena ada sungai. Kalau seperti kalau kemarin itu yang limit sama gitu waktunya sepon kemarin. Cuma kita tidak bisa berbangga dulu karena ada kondisi air dan tentunya berbeda kalau di sungai dengan di

kemudian Tano Putri, Tano 1 Putri, Tano 2 Putri juga menang. Nah yang kendala kita di kayak 2 Putra Putri sama kayak 4 sama Tano Putra, karena tadi

0: naik sore, Selasa pagi. Kami hanya latihan dulu sendiri untuk penyesuaian dengan prof.
1: Setelah melihat dan merasakan langsung simulasi pertandingan, Yunus mengatakan bahwa atletnya sudah mulai sadar karena euforia saat bertanding dan latihan sangatlah jauh berbeda. Dari hasil tryout ini pun, atletnya langsung melakukan evaluasi secara mandiri untuk menutupi kekurangannya saat menimba pengalaman di Banjarmasin. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Bali United, Johnny Johnson, mengaku kecewa setelah timnya kalah 0-1 dari Borneo FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Johnny Johnson menilai Bali United tidak bermain sesuai harapan, terutama dari sisi tempo permainan yang terlalu lambat. Menurutnya, Bali United sebenarnya mampu tampil jauh lebih baik, namun permainan yang lambat membuat tim kesulitan untuk mengembangkan pertandingan. Memasuki babak kedua, kesalahan Bali United dimanfaatkan Borneo FC untuk mencetak gol. Setelah itu, tim Bali United berusaha mengejar ketertinggalan. Situasi semakin sulit setelah Bali United mendapat dua kartu merah. Johnny Johnson mengaku tidak melihat jelas kartu merah pertama, namun ia menilai kartu merah kedua seharusnya tidak diberikan kepada pemain Bali United.
1: I'm very disappointed today. I think that we played not good today. So
2: jadi menurut Johnny dia sangat kecewa dengan hasil ini. Jadi sangat keluar kita main bagus. Kemudian ketika kena dua kartu merah, dia nggak melihat tadi pertandingan. So wasit dia mau buat ini yang bisa main lebih bagus depannya. Jadi di pertama kita tidak main terlalu bagus. Tapi bagus, tapi percaya bagus. Dua pertandingan dari full.
1: The second red card was not a red card, so yeah, that kills us also, but the most important thing is that I don't watch the referee, I don't watch the red cards, we have to play better. That's why I'm very disappointed in our team, yeah, myself also.
0: Meski kecewa dengan keputusan wasit, Johnny menegaskan tidak ingin menjadikan kartu merah sebagai alasan kekalahan. Ia mengakui kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi. Bahkan ia menyebut dirinya juga bertanggung jawab atas hasil pertandingan tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

koordinasi Porprov ke-8 Kalimantan Timur terus dimatangkan, termasuk memastikan kesiapan venue pertandingan di Kabupaten Paser. Hal ini dibahas dalam rapat sinkronisasi virtual yang melibatkan Dispora Kaltim, KONI Kaltim, Panitia Besar Porprov, dan Technical Delegate. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kalimantan Timur Rasman Rading meminta PB Porprov segera memitigasi kondisi seluruh venue. Menurutnya, persiapan venue harus segera disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Rasman menyebut sejumlah venue saat ini diperkirakan sudah mencapai kesiapan sekitar 85%. Namun verifikasi tetap diperlukan agar tidak ada cabang olahraga yang terkendala venue.

Rasman Rading juga meminta technical delegate untuk menyampaikan kepada perangkat pertandingan agar fasilitasi dan honor menyesuaikan kemampuan anggaran Pemprov Kaltim. Pihaknya memastikan akan tetap memfasilitasi, namun sesuai dengan anggaran yang tersedia. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

dalam kejuaraan Taekwondo Piara Wali Kota Samarinda yang melibatkan lebih dari 500 atlet dari 23 klub. Kejuaraan yang telah berlangsung hingga 20 September lalu di Dojang Taekwondo Kalimantan Timur Komplek Air Hitam dinilai Wali Kota Samarinda Adi Harun menjadi ruang bagi pelatih dan pengurus untuk memetakan perkembangan kemampuan atlet berdasarkan kelompok usia dan tingkat kompetisinya. Menurut Andi Harun, hasil pertandingan dapat menjadi bahan evaluasi pembinaan, sekaligus membantu melihat potensi atlet yang dapat dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi.

0: kepada para taekwondoin yang mengikuti event ini akan menjadi tempat untuk menunjukkan kemampuan terbaik dari para atlet, dan bagi pimpinan taekwondo bisa memotret dan melihat para calon-calon juara di masa depan.
1: Andi Harun yang juga pernah menjabat sebagai ketua pengurus provinsi Taekwondo Kaltim itu mendorong atlet untuk terus meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing pada tingkat daerah, nasional hingga internasional. Pada kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori Super Children hingga senior melalui nomor Kyurugi dan Pomse. Keterlibatan ratusan atlet dari berbagai kelompok usia diharapkan memperkuat proses pembibitan, evaluasi dan regenerasi atlet Taekwondo di kota tepian. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: serta rehabilitasi bangunan atau venue olahraga yang terpusat di Kecamatan Tanah Kerogo terus digenjot agar Paser sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 bisa sukses dalam hal penyelenggaraan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, Abdi Permana, mengatakan rata-rata bangunan yang baru dibangun ini sudah melebihi di atas 50%. Hanya saja ada yang masih 38%, yakni Gor Sepak Takraw, yang dijelaskan Abdi adanya miskomunikasi sehingga menjadi kendala saat pemasangan kerangka atap yang tidak sesuai dengan bentuk bangunan. Meski sempat terkendala, ia memastikan pembangunan ini bisa dapat kembali berjalan lancar dan rampung pada Oktober nanti.
1: Jadi kaitannya dengan rangka atap yang baru terlihat sekarang naik, mungkin sudah sekitar separuh lebih rangka atap yang baru naik itu, kesalahannya ketika pabrikasi di Samarinda. Pabrikasi ketika bending atap lengkung kuda-kudanya itu ternyata ada kesalahan. Akhirnya yang harusnya tinggal pasang harus dirakit ulang, si pabrikasi ulang di sini langsung. Jadi padahal itu secara progres rangka atap dan pemasangan penutup atap itu yang paling tinggi di Gor Takraw itu sisi progresnya. Nah, tapi kemarin juga kita sudah komunikasi, kemudian kita panggil dan kita rapatkan kawasan dengan konsultan pengawas. Insya Allah tetap sesuai target itu sebelum Oktober akhir bulan itu sudah selesai.
0: Lebih lanjut, Abdi juga menyebutkan, sambil membuat kembali rangka atap yang sempat terkendala, pemasangan yang lain tetap berjalan dengan lancar seperti biasa. Bahkan lantai juga sudah hampir rampung terpasang.
1: Mereka sudah menyampaikan strateginya untuk percepatan. Jadi tanpa menunggu rangka atap dan penutup atapnya terpasang, mereka tetap bekerja untuk pekerjaan yang tidak mengganggu atap. Jadi seperti ngecat, kemudian keramik di teras itu sudah pasang semua balik sekarang. Nah, insya Allah untuk Gor Takraw sebelum akhir bulan Oktober sudah selesai.
0: Dalam progres pembangunan venue, bangunan lain juga sudah berjalan dan bahkan ada gedung bulu tangkis baru yang mencapai 90% dan tinggal finishing saja. Sementara venue renang kini sudah mencapai 60%, namun sementara sengaja belum dibuatkan tribun penonton karena belum dimasukkan anggarannya. Hanya saja secara fungsional Abdi memastikan venue ini bisa dipakai untuk pertandingan Porprov RRI.

0: Demikian berita olahraga sepekan kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini, jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Minggu pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Samarinda Dita Rania kembali menyapa Anda di siang menjelang sore hari ini ya, pendengar dalam rangkaian Samarinda sore mulai pukul 14 tadi sampai dengan nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini pendengar di akhir pekan ini ya. Dan seperti biasa dibuka dengan 100% Indonesia 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811 5544976. Ada cerita sedikit pendengar tadi pagi saya nyempetin ke pasar gitu kan, terus ternyata terkaget-kaget sedikit karena cabai rawit naik lagi ya harganya ya pendengar. Sudah mulai memasuki masa-masa musim-musimnya cabai rawit naik, aduh gitu ya. Dan ini sebenarnya jadi polemik sedikit pendengar untuk yang doyan makan pedas, karena mau bagaimanapun ya harga cabainya lagi naik tapi selera pedas kan gak bisa turun gitu ya pendengar. Nah kalau Anda gimana nih, apakah Anda orang yang tahan ataupun doyan makan pedas atau lebih mulai mengurangi pedas-pedas atau gak suka sama sekali? Kalau saya sih sebenarnya pendengar nggak begitu suka pedas, mungkin perutnya kuat tapi nggak suka rasa pedasnya di lidah gitu. Jadi memang jarang makan sambal, tapi kalaupun makan sambal pun sedikit aja atau yang pedas sedikit aja gitu. Selalu request karena nggak bisa ya makan sambal yang pedas gitu. Tapi kan ada di antara Anda pastinya pendengar yang suka cabai dalam jumlah banyak, misalnya makan gado-gado gitu cabainya 10 atau 15 gitu kan. Wah kalau saya sih gak bisa. Tapi saya respect buat yang bisa makan pedes gitu. Cuma nah ini dia, karena harga cabai lagi mahal, apakah jadi terganggu nih kebiasaan makan pedesnya atau harus dibela-belain supaya tetap bisa makan pedes ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp pendengar. Halo selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sambal mercon, kalau orang Jawa sambal mercon, Mbak Dita?
0: Jelas suka pedas berarti ya?
1: Enggak juga sih. Cuma kan namanya bebini orang Jawa ini. Pernah saya tuh sempat kumpul dengan mertua Mbak Dita. Jadi kan saya kan udah tahu namanya sayur mercon. Sayur mercon ada kan yang Jawa, Mbak Dita?
0: Belum pernah coba, belum pernah tahu.
1: Wah, sampean kalau makan sambal mercon atau sayur mercon bilang orang tuh, aku kan udah tahu kan enak kelihatannya kan. Sekali makan ya Allah Rabbi, bekukus kepala.
0: Pedas banget gitu ya.
1: Ya ampun, udah ketulungan aku, ampun minta ampun tukang, pokoknya langsung berak-berak kita makan itu. Apa itu herannya tuh, kenapa jago istri saja ini udah mau berak-berak, kok dia makan lombok tuh kayak makan bumbun gitu nah. Mungkin biasa-biasa mungkin ya Mbak Dita ya.
0: Bisa jadi.
1: Kalau saya Mbak Dita makan lombok nih bisa-bisa juga, cuma udah tapi anu gitu nah, yang pedas, yang terlalu pedas gitu nah. Kalau terlalu pedas waduh kau saya sudah
0: nggak sanggup gitu ya.
1: Gak mampu aku sudah, tapi kalau istriku kalau sudah masak sayur pedas, Allahu Akbar, ampun aku tidak bisa aku makan.
0: Betulan jadi, pedas gitu soalnya.
1: Jadi saya nih di rumah nih berita apa aja kan. Kalau nyayur itu berbeda, mana saya dilainkan dulu, jangan dicampur. Jadi diambilkan dulu semangkuk kan, baru di yang pedas tuh yang usus yang pedas. Enggak gitu loh. Nggak tahan saya perut saya, pirak langsung kalau kepedasan.
0: Iya.
1: Itu tadi, tapi bagi orang yang senang pedas ya gak tau lah.
0: Kuat-kuat aja gitu ya julaknya.
1: Biar semahal lah, biar 200 ribu sekilo. Tapi tetap dibeli terus.
0: Benar-benar.
1: Tapi saya kalau makanan, lo pulang makan apa namanya tuh, lumpia tuh sama tahu. Senang makan lombok wiji.
0: Kuat makan lombok wijinya berarti julak ya.
1: Iya tuh, kalau saya tuh makan lumpia tuh kan paling dah 2-3 biji tuh habis tuh lombok yang mentah itu. Sama tahu goreng itu kan.
0: Benar.
1: Kalau enggak pakai lombok kan enggak enak ya Mbak Amerika ya.
0: Kurang ya rasanya ya.
1: Kurang garam, ibarat bilang orang sayur tanpa garam sama sudah. Nah, itu aja kan. Itu tadi saya nunggu Madita. Ini lagunya apa Madita?
0: Lagunya ada Yofi Widianto, Rosa, KD, ada Ungu, Jikustik, Tiket, Iwan Fals, Dewa 19.
1: Iwan Fals, aku Iwan Fals senang.
0: Iwan Fals, oke.
1: Okay. Namanya buat bertahan aja Madita dimanapun berada. Mm-mm. Di 100% Indonesia ya kan?
0: Iya.
1: Dan di Suriar ini siap semua. Untuk Mbak Dita, terima kasih atas waktu Mbak Dita, mudah selalu sekeluarga.
0: Amin, insya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jelas Saruning sudah ikutan gabungan. Sekarang kita beralih ke jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat siang menjelang sore, 100% Indonesia.
2: Selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi dari pulang jadi pengawas.
0: Oh, di mana tuh bang?
2: Yang di proyek drenase kanal raksasa.
0: Iya.
2: Karena mewakili Bang Rudi yang lagi sakit, Bang Andu Om Mamat katanya, coba bang dilihati di situ. Jadi dilihatin itu kan banyak teman yang nonton nih kan. Weh, Om Mamat, kenapa? Jam tangannya dua katanya, kiri kanan berita, jangan berkesa-kesa dengan gesta ya. Jam tangan satunya tuh kenambun, jadi kemarin kan dibawa ke servis kan, jadi daripada dikentongin, takut tersentuh, pasang dua-duanya pak, gayanya dua, nggak apa-apa lah, ya kan, karena masih air baru setahun, rupanya sering masak itu kan kenambun dia, jadi baru buka radio nih apa temanya?
0: Temanya makan pedas cabai rawit. Nah ini Bang Mamat suka makan pedas apa enggak nih? Karena lagi mahal nih cabai di pasar.
2: Ya hidup tuh tanpa lombok sepi.
0: Nah itu dia
2: ya kan? Jadi saya itu paling suka makan lombok. Pokoknya mau pedas semua apakah. Jadi kadang-kadang itu enggak malas memirik lombok lah. Karena jadi gitu aja. Nah, gue paling senang dengan kelompok tuh, udah tahu perut ini sudah 6, ini Oktober nih mau jalan 68 kan. Pokoknya kalau anda makan pedas itu, aduh, nggak tahu kenapa ya.
0: Rasa ada kurang gitu ya bang.
2: Kurang.
0: Ya?
2: Saya balik nanya, Mbak Dita suka makan pedas nggak?
0: Enggak, biasa-biasa aja.
2: Oh. Waktu kita yang makan pedas kan, ini sambalnya mana ini? Bata bilang nggak ada sambalnya, ya sudah nggak apa-apa. Kalau ada sambal tuh tambah enak tuh. Pokoknya saya tuh kalau lombok tuh pasti pedas.
0: Nah,
2: anak saya tuh lagi kalau pesan ya, pokoknya kan gaduh-gaduh tuh. Pak, 12 biji katanya.
0: Aduh.
2: Lomboknya. Jadi tak bilang ah bikin malu aja sama orang, tak bilang kan 5 juga cukup. Karena kan kalau 6 tuh tak bilang tak, 12 kan kasihan orang yang berjualan kan Mbak Dita ya.
0: Iya.
2: Nah kami kan jualan nih Mbak Dita ya. Jualan apa, mihun, atau gorengan kan, panggar tuh, tahu isi sayur dengan mihun. Nah itu stok lombok kami itu, kami rebus dulu. Nah habis direbus itu kan, baru masukkan di kulkas, di freezer besar itu. Jadi disisihkan semua, jadi kalau ada lombok habis kan diangkat semua. Nanti mungkin satu kresek itu gak tahu 3 kiloan kali. Nah jadi kami rebus dulu, bukan dimasukkan kok, nanti dia anu apa enggak bagus dia.
0: Oh, direbus ya. Dulu ya.
2: Kayak jelly dia. Jadi rebus dulu baru. Nah, pokoknya kami di rumah itu semuanya hobi. Aduh, enggak tahu lagi sudah. Lombok tuh tanpa lombok rasanya sepi hidup.
0: Sepi.
2: Tapi ada juga hidup tanpa cinta bagian malam tak berlombok, mungkin nah. Gitu kali ya. Lagu apa nih?
0: Lagu ada KD, Rosa, terus Tiket, Ungu.
2: Ya, Rosa aja dah.
0: Oke.
2: Rosa ini untuk Bang Rudi. Ya, senyum-senyum, ulun takurihin katanya kalau pian masuk katanya. Jadi mudah-mudahan besok operasinya udah lancar.
0: Amin.
2: Gak ada kendala. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wat sudah ikutan gabungan ya. Anda nanti bisa bergabung lagi, kita ngobrolin mengenai cabai yang lagi mahal ini pendengar di pasar ya. Boleh di 743495 ataupun di 0811554976. Oke deh, satu penelpon lagi sebelum kita beralih ke lagu ya. Halo, selamat siang menjelang sore.
3: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Pak Ato ini.
0: Iya, selamat siang menjelang sore Pak Ato. Sehat Pak Ato?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau Mbak ditanya bagaimana kabarnya?
0: Insya Allah sehat-sehat juga.
3: Alhamdulillah. Masih ada batuk-batuk nih.
0: Iya.
3: Apa temanya nih Mbak ditanya?
0: Temanya hari ini makanan pedas. Nah Pak Ato suka makanan pedas atau enggak ini Pak Ato?
3: Kalau masalah makan lombok ya. Kalau saya itu nggak tahu mau dibilang kuat atau bagaimana, soalnya kalau saya itu kalau bikin lombok, bikin sambal itu lomboknya cuma 5.
0: Oh oke. Okay.
3: Lomboknya 5, habis itu kadang-kadang kemasnya 2. Itu yang besar tomatnya baru dikasih bawang merah kan? Kasih bawang merah, terus dikasih kerasi sedikit, dikasih jeruk.
0: Oh, ada kasih jeruk juga.
3: Itu untuk itu cecelan apa namanya, ikan. Walaupun ikan dibakar, walaupun ikan digoreng, enak itu.
0: Iya benar.
3: Tapi saya kalau makan terlalu pedas itu bukannya apa? Ini nah, kalau ke belakang kita nah, apa kalau pergi ke belakang buang air besar itu kan pedas kan di bawah.
0: Iya.
3: Kalau kita buang air besar kan pasti pedas kan. Nah terus pedas juga itu kadang-kadang boleh juga, makanya kalau misalnya nanti ya itu aja kalau bikin sambal 5. Nah, kadang-kadang kalau nggak bikin sambal kan atau jeruk di peras itu di piring, kasih garam, kasih pecin kan. Nah, baru diadukan itu, dipecah-pecahkan lombok kan. Untuk cecelan juga itu enak itu mbaknya, kata cecelan untuk ikan itu. Nah, kalau di sini kan begitu.
0: Betul.
3: Ikan bakar, ikan goreng kan pasti dicocol itu enak itu mbak itu.
0: Iya.
3: Apalagi kalau nasinya itu panas-panas sampai dosa panas betul kan. Hangat-hangat lah ya.
0: Enak betul ya.
3: Iya, kalau panas betul tuh waduh, tambah pedas.
0: Tambah pedas betul.
3: Itu kalau kita ini itu enggak tahu kalau 5 biji itu kayaknya banyak sudah tuh Mbak itu. Itu aja Mbak anunya saya apa sih namanya kisahnya.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya apa ini Mbak Nita ini?
0: Lagunya ada Ungu, Jikustik, Baim, Dewa 19, Marcel, Rosa sudah, KD, Kris Dayanti
3: sama anak kah?
0: Kris Dayantinya sendiri nih.
3: Oh iya, gak apa-apa Kris Dayantinya sendiri.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mbak ditanya lagi tugas, terima kasih waktunya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ato sudah ikutan gabungan ya. Anda juga nanti bisa bergabung mendengar seperti biasa di jalur interaktif yang sama setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Love You, I Love You dari Krisdayanti baru saja hadir ke ruang dengar Anda ya pendengar. Ini lagu barunya sepertinya ya, yang baru rilis gitu ya. Sekarang kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Assalamualaikum sayang
0: Krisdayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria, gimana kabarnya nih hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Cuaca di sekitaran Kenedama mau kugila mendung, bener apa enggaknya gitu ya. Yang pasti enggak ada matahari.
0: Enggak ada matahari tempat, ya sama.
1: Sempat ada rintik beberapa menit gitu.
0: Oh, sempat tapi.
1: Sempat. Ya alhamdulillah lah kalau itu mudah-mudahan bukan asap.
0: Amin. Lumayan dengan dingin-dinginin.
1: Karena kemarin sore itu pas saya di Sungai Dama Tenggiri, mobil kebakaran, mobil pemadam itu, tapi ada tulisannya Karhutlah gitu di mobil itu ya.
0: Oh, oke.
1: Jadi kayaknya ada kebakaran hutan. Karena ada beberapa mobil seperti itu yang raung-raung gitu. Entah di mana di apakah di sambutan tanah atau di mana gitu. Mudah-mudahan aja memasuki Oktober ini agak berkurang sudah. Sudah mulai hujan dikit-dikit gitu kan. Dan kita semua warga Kaltim dan Samarinda pada khususnya ya selalu diberi kekuatan, diberi keselamatan, kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik.
0: Amin, insyaallah.
1: Saya tidak bisa menyebut satu persatu yang sudah masuk waktu yang mendengarkan karena kita waktu ya berbagi waktu. Jadi lagu yang saya akan pesan di Pustik. Saya peruntukkan untuk semua pendengar RRI dimanapun berada.
0: Oke.
1: Salam sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Kita selalu berkutu. Makasih sayang ya, sehat selalu. Sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca-baca WhatsApp dulu ya. Tadi baru saja Ibu Ria Fauzi sudah ikutan gabungan. Terima kasih Maria Fauzi. Sekarang kita baca-baca WhatsApp. Ini ada dari Bang Wahyu. Oke. Assalamualaikum Mbak Dita, apa kabar? Kalau ngomongin harga rempah-rempah yang mulai naik ya khususnya Lombok, ya mungkin sudah waktunya dan mungkin nanti juga akan turun lagi kalau lagi panen. Tapi overall kebetulan keluarga besar saya pecinta pedas, termasuk saya pribadi sangat suka pedas. Apapun masakannya harus dicampur Lombok. Entah itu sayur atau masak ikan atau bahkan bubur kacang hijau pun harus ada pedas-pedasnya. Tapi pedas selada atau jahe, oh lucu ya. Kalau menurut saya pribadi makan tanpa Lombok itu seperti hidup bertetangga tanpa ada yang suka ngepoin kita, ngomongin kita yang enggak-enggak. Jadinya kan gak seru gitu kan. Jadi solusinya kalau harga Lombok lagi naik-naik ya tapi masih pengen pedas, kalau makan apa-apa, kalau lagi makan duduk aja di sebelah rumah tetangga itu yang suka ngomongin kita, karena nanti akan pedas-pedas juga gitu ya. Minum air segalon pun gak akan hilang pedasnya. Mudah-mudahan Merita gak tinggal di lingkungan seperti itu. Amin, amin. Semoga kita semua ya dihindarkan lah ya dari lingkungan yang suka ikut campur tapi gak tahu apa yang betul-betul terjadi gitu kan. Lagunya Ungu aja Mbak Dita, buat Mbak Dita dan semua pendengar setiap Prosatu RRI Samarinda. Sehat selalu, pokoknya selamat hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Ini ada Bang Wahyu tadi yang sudah ikutan gabungan ya di jalur pesan WhatsApp. Dan Anda juga nanti bisa bergabung melalui telepon ataupun ke WhatsApp kami pendengar, bisa di 0541743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Tapi nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini pendengar, karena nanti pukul 15 akan ada cek fakta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, Orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Beredar di sebuah media sosial video yang menampilkan wawancara mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dengan Ari Untung, di mana video tersebut mengeklaim virus hanta tidak dapat menular antar manusia dan vaksinnya telah dipatenkan sejak 2022. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir melalui Tempo, virus hanta bukan virus baru dan telah dikenal sejak lama. Epidemiolog Diki Budiman menjelaskan, pengembangan vaksin hanta merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan kesehatan, bukan bukti bahwa virus tersebut sengaja dibuat untuk memicu pandemi. Jadi vaksin hanta dikembangkan untuk kelompok beresiko tinggi di sejumlah negara. Selain itu, virus Andes merupakan satu-satunya jenis hanta virus yang diketahui dapat menular dari manusia ke manusia, meski penularannya jarang terjadi. Sementara itu, paten yang diajukan di tahun 2022 tadi berkaitan juga dengan protein antigen untuk pengembangan vaksin, bukan paten vaksin virus hanta. Jadi berbeda ya pendengar. Dan informasi yang beredar di video media sosial tersebut berarti informasi hoax dan tidak benar, kurang tepat ya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh

0: mewariskan sesuatu yang tangible. Mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak. Ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada Candi Yang Agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dengannya pada malam hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau duduk sini, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, kan. Sani kita duduk.
3: Ya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
0: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum.

0: Anda mendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda 100% Indonesia ya. Apakah Anda penyuka makanan pedas atau enggak? Karena kalau penyuka makanan pedas, ini terdampak enggak sih karena sekarang cabai rawit lagi mahal gitu ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon mendengar. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat Dita.
0: Halo, selamat sore Mbak Ica.
1: Wadita, aku tadi bilang gini, ya, ini yang siaran kok gak ngomong, gak ada yang ngomong. Kan aku tadi kok monitor sebelum jam 3 kan. Tiba-tiba azan, lagu, itu siapa ini siaran siapa ini?
0: Betul, mepet-mepet.
1: Tadi kan ada iklan itu ya.
0: Apa tuh?
1: Kapan kau punya anak gitu kan, udah 7 tahun kau punya. Itu iklan itu punya satu Medan itu namanya Kaidina.
0: Iya betul, jadi iklan-iklan kita kan ada yang dari Nabire, dari Medan.
1: Iya,
0: gitu
1: betul, dari Medan iklan di Medan itu. Oh gitu Mbak Dita, jadi iklan itu sama gitu ya, dari mana aja gitu.
0: Betul, jadi benar. Jadi kalau kita bikin iklannya, iklannya bisa diputar di RRI mana aja. Jadi nanti ada kemungkinan Mbak Ica dengar iklannya Samarinda juga di kota lain.
1: Iya, di
0: lain.
1: Aku bilang, ini iklannya di pusat media, itu diputar di situ juga. Apa yang dibahas ini, makanan pedas?
0: Iya, makanan pedas.
1: Sebenarnya aku suka Mbak Dita pedas, makanan pedas-pedas gitu. Tapi kan aku punya penyakit lambung. Kalau makan pedas itu kayak sakit perut, kayak minum kopi banyak juga. Jadi kemana harus batasin aja dulu, batasin.
0: Oh, dibatasin ya.
1: Iya, tapi kalau kita makan tuh kayak nggak ada pedas-pedas itu kayak nggak enak juga ya.
0: Ada yang kurang gitu, gitu ya?
1: Iya. Kayak apa ya, kayak hampa gitu makannya, kayak makan-makan aja gitu, kayak nggak ada ini.
0: Hampa, benar, betul-betul.
1: Kayak hampa. Mudah juga suka pedas nggak?
0: Nggak terlalu sih.
1: Sama, aku juga nggak terlalu suka pedas.
0: Tapi benar.
1: Kayak gimana gitu, kayak apa gitu yang dirasa kalau pedas.
0: Iya, kalau terlalu pedas juga nggak bisa nikmatin makanannya. Tapi kayak kalau nggak pakai pedes-pedes kayak ada yang kurang, benar sih.
1: Iya, sedang-sedang aja lah.
0: Sedang-sedang aja.
1: Iya. Mbak Dita, aku mau lagunya Nabira Farhani, bisa nggak sih diputar di Pro 1?
0: Apa?
1: Lagu-lagu kayak Nabila Farhani.
0: Nabila Maharani,
1: nggak bisa ya?
0: Kayaknya nggak bisa deh Mbak. Tapi ntar dicari dulu nama Pak penyanyinya. Nggak ada. Belum ada, belum ada.
1: Belum ada. Ya, lagunya lagu-lagu tahun itu semua gitu kayak penyanyi lama.
0: Ini baru-baru kalau yang 100% Indonesia, Kunto Aji, Raim, Laode, Terry, Andin, The Cinnamons, Yovie Widianto.
1: Bukan lagu-lagu kayak gitu, kayak lagunya itu Anggi Marito.
0: Oh, itu banyak ya? Banyak tapi di Pro 2. Mbak Ica nanti telepon ke Pro 2 aja. Itu banyak lagu-lagu anak-anak muda.
1: Tapi satu yang lain suara lagu itu kayak gitu juga, kayak lagunya Anggi Marito, Yodra, kayak gitu seperti juga di situ di Pro 1.
0: Belum ada sih ini.
1: Oh, belum ada. Lagunya apa ya? Lagunya lagu ini aja
0: di BCL. Oke, okay, yang mana?
1: Itu. Ada kan buka?
0: BCL ada, tapi judulnya apa?
1: Kecewa.
0: Oh, kecewa. Oke. Okay.
1: Ada kan?
0: Ada harusnya. Ada.
1: Ada lah. Ya udah, itu aja, kecil aja.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica sudah ikutan gabungan di 100% Indonesia hari ini ya. Pendengar Anda juga masih bisa bergabung, waktunya masih ada cukup panjang. Pendengar tenang saja gitu ya, sampai nanti merapat di pukul 4 waktu Indonesia Tengah, jam 16.00 ya, jam 4 ya. merapat di pukul 16.00. Titarannya masih menyapa Anda di 100% Indonesia. Boleh langsung bergabung di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya pendengar. Ini kan harga cabai rawit lagi naik lagi. Nah, ini terdampak enggak sih Anda, apalagi kalau misalnya Anda memang penyuka makanan pedas? Karena biasanya kalau mau beli-beli makanan gitu ya, yang pedesnya nampol, yang ekstra pedes biasanya dikenakan tambahan gitu ya, karena cabai rawitnya lagi mahal gitu ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp pendengar. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Andi di Handel 2.
0: Iya, Bang Andi.
2: Iya. Jadi gimana cuaca di Samarinda nih, Mbak?
0: Samarinda sore hari ini teduh, tapi enggak tahu ini apakah karena kabut asap atau karena mendung, tapi ya benar belum ada matahari.
2: Kalau di Handil dua malam yang lalu ada turun hujan jam 3, terus paginya sempat juga diguyur hujan.
0: Oh, malam ya?
2: Kamis kemarin. Iya, subuh.
0: Subuh.
2: Iya, lumayan lebat.
0: Alhamdulillah, lumayan dinginin.
2: Iya, hilang-hilangin debu.
0: Betul.
2: Ya. Minta lagunya lah.
0: Boleh.
2: Si Andim.
0: Andin, oke. Siap.
2: Kita aja Mbak, salam kenal semuanya. Juga Mbak Ica tadi yang barusan masuk, salam kenal dari Andi.
0: Oke.
2: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi di Handil ya, sudah ikutan gabungan juga di sore hari ini, di Minggu sore hari ini ya. Kita dengarkan dulu ada lagu Kecewa dari BCL dan juga Andin dengan Percaya.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih ada sedikit waktu untuk Anda berbincang-bincang ya di jalur telepon 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976. Baru saja langsung pipi dari Raim Laude melantun di udara ya pendengar. Tapi masih ada lagu-lagu seperti dari Yofi Widianto featuring dengan Unmesh, ada Dudi Oris, The Cinnamon, Tiket, Project Pop, Terry, Tiket, Dewi 19, Baim, Kunto Aji, dan juga Marcel. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon, pendengar. Halo, selamat sore, Ruang Rindu. Salah, ini 100% Indonesia. Iya, Bang Ari ya ini?
1: Iya.
0: Bang Ari boleh, silakan lagunya mau apa ini? Ada Yofi Widianto sama Unmesh, ada Dudi Oris, The Cinnamon, Tiket, Project Pop, ada Terry, Dewa 19, Baim, Kunto Aji sama Marcel.
1: Project Pop.
0: Project Pop. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Siap. Baru saja Bang Ari ikut gabungan juga. Terima kasih Bang Ari sudah ikutan join di sore hari ini ya. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagunya Project Pop dan juga menutup 100% Indonesia. Namun di tarannya akan kembali lagi bersama dengan Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, gak usah kemana-mana, di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
2: Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi mengenai krisis tenaga medis sehingga sejumlah puskesmas di Penajam Pasir Utara hanya punya satu dokter. Kebutuhan dokter di sejumlah puskesmas di Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU Provinsi Kalimantan Timur masih belum terpenuhi. Dari 11 puskesmas yang ada, jumlah dokter di beberapa fasilitas kesehatan masih terbatas. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan PPU Dr. Lukas Iwan Edi Saputro mengatakan kondisi tersebut jadi salah satu kebutuhan yang masih dihitung ulang oleh Dinas Kesehatan. Menurutnya persoalan tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga medis yang tersedia, tetapi juga kebutuhan pelayanan di masing-masing puskesmas. Salah satu kondisi yang masih ditemukan yakni puskesmas yang hanya memiliki satu dokter untuk menjalankan pelayanan. Ia menyebut jumlah tersebut belum ideal jika disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan berbasis kompetensi. Dinas Kesehatan menilai satu dokter belum cukup untuk menopang kebutuhan pelayanan di puskesmas, karena idealnya setiap puskesmas memiliki sekitar 3-4 dokter.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamera rolling action!
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action!
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak,
3: frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak,
2: kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.
5: Hei, tuh, si gadis tongkat datang.
6: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
5: Hai gadis tongkat. Ups, salah. Hai gadis tongkat.
6: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya toh?
5: Iya, tongkatnya tapi.
7: Apa-apaan sih kalian ini? Kusil banget jadi orang.
6: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
7: Ih, jangan. Tongkatku, sini tongkatku.
6: Pinjam dulu ya manis. Nih Ton, kita bawa keluar tongkatnya.
7: Kembalikan tongkatku, kembalikan.
8: Kalian memang keterlaluan, sukanya menghina keterbatasan orang.
9: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.
10: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
11: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
12: Sembilan puluh tujuh koma enam FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sekarang bisa dibilang apa-apa AI gitu ya pendengar, karena memang banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh AI. Sebagian bisa membantu menyelesaikan kurang lebih 20-35% kebutuhan gitu ya pendengar, tapi ternyata masih ada aja orang-orang atau oknum-oknum yang menyalahgunakan AI. Jadi yang harus dilakukan adalah mewaspadai penyalahgunaan AI, pendengar. Dan saat ini pengawasan teknologi dinilai perlu diperketat ya. Direktur School of Computer Science SOCS Nusa Putra University, Teddy Mantoro, ini menyoroti meningkatnya resiko penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI, pendengar. Dan ia menyebut sejumlah kasus peretasan dan penyalahgunaan AI ini menunjukkan ancaman tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Contoh kasus yang disebutkan oleh Teddy Mantoro ini terkait melibatkan perusahaan teknologi Anthropic yang pernah menghadapi persoalan pemerintah dan intelijen Amerika Serikat. Karena menurutnya berbagai kejadian tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan AI dalam menimbulkan resiko besar apabila pengembangannya tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Setiap model bahasa besar atau Large Language Model, LLM, ini punya pola kerja dan sistem pengamanan yang berbeda-beda. Sebagian model menerapkan pembatasan ketat terhadap konten sensitif seperti kekerasan seksual, terorisme, hingga informasi membahayakan keamanan publik, gitu ya. Dan Teddy juga menilai perbedaan sistem penyaringan membuat tingkat keamanan setiap model AI ini tidak selalu sama. khususnya dalam menghadapi permintaan yang berisiko. Bahkan peluang munculnya kesalahan logika atau respon menyimpang ini masih cukup besar meskipun pengembang telah menerapkan berbagai mekanisme pengamanan. Terkait kemungkinan AI mengendalikan senjata pemusnah massal, misalnya, ia juga menilai kekhawatiran tersebut bukan sekedar gambaran fiksi ilmiah, tapi kemampuan AI menghasilkan informasi terkait pengembangan senjata kimia ini sudah terlihat dalam sejumlah eksperimen beberapa tahun terakhir. Jadi memang pendengar, untuk hal ini pengawasan teknologi dinilai perlu diperketat dan semakin awas gitu ya terhadap apa yang bisa dibuat atau apa yang bisa didapatkan informasinya melalui AI. Informasi ini pendengar kami kutip melalui rri.co.id. Tetap bersama kami di Prosata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

0: habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Info terbaru pendengar, pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba kompres natural gas atau CNG, di mana uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan bahwa evaluasi uji coba CNG saat ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dijen Migas, di mana evaluasinya mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Dia juga mengungkapkan hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Jadi dalam waktu dekat, hasil evaluasi akan disampaikan langsung oleh Pak Menko Bahlil gitu ya. Yang sebelumnya Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman mengatakan uji coba CNG di kantin Le Migas telah memasuki minggu ketiga dan data pelaksanaan uji coba dievaluasi setiap harinya untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki, diperbaharui gitu ya. Dan Laude juga mencontohkan aspek distribusi. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG, karena menurutnya CNG ini perlu diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka gitu ya. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: lah, makannya lah. Nanti tersedak loh.
1: Iya ya, Lala terlalu semangat nih. Soalnya hari ini kan Lala pakai kebaya ke sekolah. Tapi ya, sebenarnya Ibu Kartini itu siapa sih? Kenapa di hari Kartini Lala harus pakai kebaya ke sekolah?
0: Pertanyaan bagus. Sini Ayah kasih tahu ya. Dulu zaman Eyang Buyut kita, anak perempuan itu gak boleh sekolah tinggi-tinggi seperti Lala sekarang.
1: Serius ya? Jadi dulu mereka kerjanya ngapain dong?
0: Kebanyakan hanya di rumah saja lah. Gak boleh bercita-cita jadi dokter, apalagi astronot. Nah, Ibu Kartini lah yang berani bilang kalau perempuan harus berilmu dan sekolah. Beliau bahkan menulis surat ke teman-temannya supaya perempuan Indonesia bisa maju.
1: Berarti kalau nggak ada Ibu Kartini, Lala nggak bisa belajar komputer dan sekolah ya, ya?
0: Betul lah. Karena Ibu Kartini lah, Lala sekarang jadi punya pintu yang terbuka untuk menjadi apa saja. Lala mau jadi dokter, astronot, apapun bisa.
1: Kalau

0: Setiap anak perempuan adalah Kartini masa depan. Beri mereka ruang untuk belajar, bermimpi, dan berkarya tanpa batas.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
1: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebenarnya 7,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kalau es cincau ini rasanya di setiap daerah di Indonesia pasti ada gitu ya, pilihan ataupun jenis-jenis minuman dengan cincau. Seperti juga di Minangkabau ada, pendengar, ini namanya Aya Aka. Ini adalah minuman cincau hijau khas Sumatera Barat, Minangkabau ya, pendengar, yang dibuat dari bahan cincau hijau. Jadi ada rasa manis, gurih, dan juga segar. Tapi gak cuma rasanya yang istimewa, pendengar, ternyata minuman ini juga sudah lama jadi bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau dan punya sejarah panjang dalam tradisi kuliner setempat. Secara harfiah, pendengar, aya atau aya ini berarti air dan juga aka adalah akar. Dilansir dari berbagai sumber, dulunya aya aka ini dibuat menggunakan saripati akar tanaman kalimpanang. Namun, karena ketersediaan daun tersebut terbatas, sehingga pembuat aya aka menggunakan jenis cincau hijau, dan penggunaan bahan tersebut juga membantu masyarakat tetap bisa membuat aya aka ketika kalimpanang sulit diperoleh. Dan dalam prosesnya, pendengar, daun cincau hijau ini diolah secara tradisional dengan meremas daun menggunakan air, lalu kemudian menyaring hasil perasannya. Dan cairan tersebut nantinya akan mengental dan membentuk cincau dengan tekstur lembut seperti agar-agar. Nah, setelah cincaunya nanti siap, penjual bisa menambahkan santan, gula merah atau gula aren, dan juga perasan jeruk nipis. Dan campuran tersebut menghadirkan karakter rasa yang berbeda-beda gitu ya dalam setiap tegukannya. Mulai dari manis, gurih hingga segar karena ada sentuhan asam dari jeruk nipis tadi. Nah, beberapa penjual di Minangkabau juga menambahkan pelengkap seperti telur ayam, telur itik, atau potongan buah pepaya ke dalam sajian. Bahkan di Bukit Tinggi, pendengar, penjual aya aka ini kerap menawarkan aya aka dengan menggunakan gerobak atau lapak sederhana di ruang publik gitu ya. Dan aya aka juga pastinya sering hadir sebagai minuman berbuka puasa, takjil gitu ya, karena memberikan sensasi segar setelah menjalani aktivitas seharian. Dan tidak hanya unggul di segi rasa, aya aka juga menawarkan sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh. Karena cincau hijaunya sendiri mengandung serat yang melancarkan pencernaan, mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus Anda juga, dan juga kandungan airnya membantu mencegah dan mengatasi panas dalam. Ada kandungan klorofil dan juga polifenol, ada yang di dalam, yang terdapat di dalam cincau hijau itu punya sifat antioksidan untuk bisa melawan radikal bebas, pendengar. Jadi ada beberapa penelitian juga menunjukkan potensinya bisa membantu menurunkan tekanan darah dan juga kadar kolesterol jahat. Tapi harus diminum dengan bijak gitu ya, pendengar, karena kalau tetap menggunakan gula, tetap menggunakan santan secara berlebihan juga tentunya manfaat baiknya akan tertutup dengan kolesterol gitu ya, pendengar. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar. Kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Deni.

0: Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas Kabupaten Kutai Barat bersama Presidium Dewan Adat PDA sepakat memperkuat sinergi untuk menjaga harmoni sosial dan kerukunan masyarakat di Kutai Barat. Kesepakatan bersama itu ditekan usai sosialisasi dan dialog sinergi gereja dengan pemimpin adat di Baron Tongkau Senin siang. Dalam sosialisasi dan dialog yang dibuka Bupati Kubar Frederick Edwin itu turut melibatkan pemimpin gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah. Sejumlah isu yang dibahas antara lain seputar praktik dan tradisi adat seperti ritual kelahiran, pernikahan, pengobatan hingga upacara adat yang kerap disalahpahami sebagai kegiatan berhala atau bertentangan dengan norma agama. Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, gereja dan lembaga adat merupakan dua pilar penting dalam membentuk nilai dan perilaku masyarakat. Karena itu, keduanya perlu membangun komunikasi terbuka dan berkelanjutan, termasuk dalam penyelesaian konflik serta pembinaan generasi muda.
1: Saya berharap terbangun komunikasi yang terbuka, inklusif dan berkelanjutan antara pimpinan gereja dan para pemimpin adat.
0: Sementara Ketua Bamaknas Kutai Barat Pendeta Hempri Sang yang mengatakan, sinergi dengan lembaga adat diperlukan agar kehidupan sosial masyarakat tetap harmonis. Ia berharap hasil dialog dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada para pemimpin gereja.
2: Lewat pertemuan ini akan menjadi tonggak bersejarah ya, untuk ke depan Kutai Barat yang lebih maju, Kutai Barat yang lebih baik lagi, dan kita rindu agar supaya kebersamaan terus terjalin di Kutai Barat yang masyarakatnya majemuk, namun kita diayomi.

kelembagaan, menyelesaikan potensi konflik melalui kearifan lokal, serta mendukung program pembangunan dan kerukunan masyarakat di Kutai Barat. Selain itu, kedua belah pihak mengusulkan agar upacara adat Kuangkai dapat dialokasikan melalui APBD, sehingga Boter Buyang atau Lembo Lestari dapat ditiadakan karena dinilai bertentangan dengan hukum formal. Dari Senawar Kutai Barat, Andastrisno melaporkan.

0: Novarita menyoroti generasi muda yang belajar seni secara otodidak. Novarita menegaskan, perkembangan teknologi dan keterbatasan akses pendidikan formal membuat sebagian anak muda memilih belajar seni dan budaya secara mandiri. Menurutnya, jalur akademik memang menjadi salah satu tempat generasi muda mendapatkan pengetahuan dari para pengajar dan dosen. Namun, kesempatan untuk menempuh pendidikan formal di bidang seni dan budaya masih terbatas.
1: Nah, kalau di akademik itu, anak-anak muda itu mendapatkan ilmunya dari para pengajarnya, para dosennya. Dan kalau anak muda sekarang lebih ke ini ya, lebih memilih cara mereka itu adalah otodidak.
0: Sementara itu, jalur praktik mendapat menjadi alternatif bagi generasi muda untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan budaya. Salah satunya dengan bergabung di sanggar seni maupun komunitas budaya. Melalui sanggar, generasi muda tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dari para praktisi. Pengetahuan tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Novarita berharap generasi muda dapat menggali karakter dan potensi budaya lokal, kemudian mengembangkannya menjadi keterampilan yang dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. RRI Samarinda, KV.

0: harus mereka kuasai. Hal tersebut diungkapkan Barlin Hadi Kusuma, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Samarinda. Barlin mencontohkan saat ini banyak generasi muda memilih kebudayaan sebagai skill, seperti musik, film, dan tari, yang mereka pelajari secara otodidak melalui platform seperti YouTube maupun TikTok.
1: Apalagi kalau melihat masa depan sekarang, adanya daya saing yang sangat ketat terhadap pekerjaan maupun skill, maka sudah banyak anak muda yang memilih kebudayaan sebagai skill yang harus mereka kuasai, misalnya dalam hal musik, film, tari-tarian, seni ya secara umum. Nah ini menurut saya sudah merupakan sebuah bentuk kebangkitan perhatian anak muda, tidak lagi ke hal-hal akademik, tapi sudah juga mulai masuk ke dalam memajukan kebudayaan. Kalau selama ini mereka menguasai skill itu harus menunggu guru, sekarang mereka cukup menggunakan YouTube maupun TikTok ya, bisa untuk mendapatkan ilmu baru tentang tarian.
0: Barlin menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah dan pelaku kebudayaan untuk terus memberikan ruang serta dukungan kepada generasi muda, agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Sebab menurut Barlin, anak muda merupakan calon pemimpin yang harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Dan seorang pemimpin harus cinta dengan negaranya dalam bentuk mencintai kebudayaannya. RRI Samarinda, Izana.

32 Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda untuk periode 2026 hingga 2031. Pada pemilihan RT 52 Sempaja Timur yang dilaksanakan kemarin, Minggu 27 September 2026. Dalam pemilihan tersebut, Ariyati yang merupakan calon nomor urut 1 meraih 93 suara, sedangkan calon nomor urut 2

0: Nurman Misran memperoleh 20 suara. Ketua Panitia Pemilihan Prudian Syah mengatakan, Ariyati sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua RT 52, sehingga hasil pemilihan ini menjadi kali kedua Ariyati mendapat kepercayaan warga. Prudian Syah menjelaskan dari 163 kepala keluarga yang terdaftar, sebanyak 115 memberikan hak suaranya, sementara 2 suara dinyatakan golput.
1: Jadi kita berpatokan dengan peraturan perwali nomor 1 tahun 2026, persyaratannya itu 50 plus 1, berarti kan itu sudah lebih daripada 50% pencoblosan. Dianggap setuju karena sudah persyaratannya berdasarkan peraturan itu sudah sah untuk melakukan penghitungan suara 50% plus 1.
0: Dengan hasil tersebut, Ariyati kembali mendapat amanah memimpin RT 52 Sempaja Timur untuk 5 tahun ke depan, periode 2026 hingga 2031. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: Persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga membutuhkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga pengelolaan sampah organik menjadi bagian dari upaya mengurangi timbulan sampah. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam peringatan World Clean Up Day 2026 di Kelurahan Sungai Kapi, Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur mendorong masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat ada kegiatan bersih-bersih. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Andi Siti Asti Suryati mengatakan, makna merdeka dari sampah bukan berarti lingkungan harus terbebas sepenuhnya dari sampah.
1: Kami selalu mengajak mereka sosialisasi, bekerjasama dan berkolaborasi dalam menangani sampah. Karena sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua, masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan pihak swasta, dan akademisi juga. Jadi kita bersama-sama menjaga lingkungan dan kebersihan kita, karena bersih itu juga untuk kita. Kita bisa mulai memilah sampah dari sumbernya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita juga mengurangi timbulan sampah dengan mengurangi pemakaian sampah sekali pakai.
0: Asti juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan mengambil makanan secukupnya. Sampah organik yang tidak dikelola dan dibawa ke tempat pemrosesan akhir dapat berkontribusi terhadap pembentukan gas rumah kaca. Pengelolaan sampah menurut Asti dapat dimulai dari lingkungan rumah. Sampah organik dapat diolah melalui pengomposan, ekoenzim maupun budidaya maggot. Sedangkan penggunaan plastik sekali pakai perlu terus dikurangi. Dengan demikian, Smart World Clean Up Day tidak berhenti pada aksi bersih-bersih, tetapi dilanjutkan melalui kebiasaan memilah, mengurangi dan mengelola sampah dalam kehidupan sehari-hari. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Wisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah didorong menerapkan strategi dengan biaya efisien, namun tetap memberikan dampak besar bagi masyarakat. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Timur Nina Dewi mengatakan, pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dan perekonomian daerah. Menurut Nina, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan. Sektor ini juga dapat membuka lapangan kerja, menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat produk lokal, serta mendorong kreativitas masyarakat.
1: Jadi, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator, mungkin keterbatasan fiskal menuntut kita untuk bekerja semakin efektif, inovatif, dan kolaboratif. Efisiensi bukan sekedar mengurangi belanja, tetapi bagaimana setiap sumber daya yang kita miliki mampu menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu potensi yang dapat terus dikembangkan dengan mengoptimalkan keunikan lokal masing-masing, kemudian kreativitas masyarakatnya, kemudian teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, UMKM, kemudian komunitas, akademisi, media, dan masyarakat mungkin, dan lain-lainnya.
0: Nina menilai pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan mengoptimalkan keunikan lokal, kreativitas masyarakat, teknologi, serta kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, UMKM, komunitas, akademisi, media, dan masyarakat. Melalui sharing session, ASN juga didorong tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi berperan sebagai penggerak ekosistem. Strategi low budget high impact diharapkan dapat diterapkan melalui alternatif pembiayaan dan kemitraan, pemanfaatan teknologi, serta perluasan promosi dan akses pasar. Arya Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: pentingnya pembelajaran sejarah peristiwa gerakan 30 September atau G30S sebagai upaya menumbuhkan kewaspadaan dan pemahaman sejarah bagi generasi muda. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Balin Hadi Kusuma, usai kegiatan talkshow membahas persona Kaltim diplomasi budaya di panggung dunia, mengatakan pembahasan peristiwa G30S perlu merujuk pada keputusan dan ketetapan pemerintah pusat termasuk ketentuan yang masih berlaku. Menurut Balin, kebijakan pemerintah daerah tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat, sementara hingga kini tidak ada dorongan dan edaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan nonton bareng. Ia pun menambahkan, mempelajari sejarah masa lalu penting untuk membantu generasi muda memahami berbagai peristiwa yang pernah terjadi, sekaligus mengambil pelajaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Balin menyebut, pemahaman sejarah juga dapat membangun kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman dari dalam maupun luar negeri di tengah perkembangan situasi geopolitik yang terus berubah.
1: Karena keputusan dari MPR itu bagaimana terkait dengan peristiwa di bulan September ini? Apakah ada sebuah tap atau sebuah keputusan apa yang berhubungan dengan kejadian di bulan September? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada di pemerintah daerah itu tidak berubah selama keputusan tersebut memang bersumber dari pemerintah pusat.

generasi yang lebih senior, tentu saja kita harus membaca sejarah. Nah, di sejarah itu selama belum ada perubahan ya, kita akan terus mengingatkan

0: geopolitik sekarang itu akan seperti apa. Tapi sebagai orang yang memahami sejarah, tentu kita harus mengetahui apa saja yang pernah terjadi di masa lalu yang bisa dijadikan pelajaran.
1: Melalui pembelajaran sejarah, generasi muda diharapkan memiliki ketahanan dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan, serta turut menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. RRI Rizky Multianata melaporkan.

0: melakukan peningkatan kompetensi bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berpulang beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS mulai tahun 2027. Kepala BGTK Kaltim Wiwi Setiawati mengatakan, selama ini banyak guru pegawai P3K mempertanyakan kemungkinan perubahan status kepegawaian mereka menjadi PNS. Wiwi menyebut kebijakan tersebut menjadi kabar gembira karena membuka kesempatan baru bagi para guru P3K. Namun, perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dan perubahan status P3K penuh waktu menjadi PNS memiliki mekanisme yang berbeda.
1: Karena mereka kan kemarin sudah mengikuti seleksi, hanya saja formasinya yang tidak ada. Makanya diberikan kesempatan melalui paruh waktu. Nah, tapi bagi P3K yang sudah penuh, gitu, mereka ketika akan merubah status ASN-nya ke PNS, tentu harus mengikuti seleksi yang seleksinya nanti akan ditetapkan kemudian ya mekanismenya oleh Kemenpan RB. Jadi bukan Kemdikdasmen tapi Kemenpan RB nanti untuk. Jadi mungkin teman-teman P3K bersiap karena jumlah P3K yang ada di Kaltim banyak ya, lebih banyak daripada PNS ya Mas Lutfi gitu ya.
0: Wiwi mendorong para guru P3K mulai mempersiapkan diri sembari menunggu ketentuan resmi dari pemerintah. Jumlah guru P3K di Kalimantan Timur saat ini cukup besar, yakni sekitar 19.572 orang, termasuk 667 guru P3K paruh waktu. Ia berharap kesempatan yang mulai dibuka pada tahun 2027 dapat dimanfaatkan secara optimal. Meski demikian, proses perubahan status guru P3K menjadi PNS akan dilakukan secara bertahap, sesuai mekanisme dan kebijakan pemerintah pusat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Kalimantan Timur mendorong seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengikuti registrasi bisnis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB Sustainable Development Goals. Program tersebut diluncurkan di Ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa 29 September 2026. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kaltim Dwi Eri Mujahidin mengatakan, registrasi bisnis merupakan tindak lanjut kerjasama antara Japan International Cooperation Agency atau JICA dengan pemerintah Indonesia melalui Bappenas.
1: Nah, di dalam konteks ini memang ada beberapa wilayah yang juga mendapatkan proyek, tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi untuk konteks Kalimantan Timur memang lebih difokuskan kepada bagaimana UMKM sebagai salah satu motor perekonomian daerah itu bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tujuan berkelanjutan. Maka kegiatan bisnis registrasi inilah kemudian kita sampaikan kepada Bu Sekda untuk dilakukan launching, artinya semacam pernyataan bahwa kita sudah memulai kegiatan ini ke depan.
0: Dia menjelaskan pada tahap awal registrasi ditujukan bagi seluruh UMKM. Data yang masuk akan melalui proses validasi untuk melihat kontribusi masing-masing usaha terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. UMKM yang belum memenuhi aspek tertentu dalam proses validasi tidak langsung dikeluarkan dari program. Pemerintah bersama mitra akan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas agar pelaku usaha dapat memenuhi indikator keberlanjutan. Dia menambahkan data hasil registrasi nantinya akan dikembangkan melalui dashboard SDGs Kalimantan Timur. Sistem ini akan digunakan untuk memantau secara bertahap, mulai dari proses registrasi, validasi, hingga perkembangan keberlanjutan usaha UMKM. RRI Samarinda, Zulfikar Ari melaporkan.
2: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur turut menjadi tantangan bagi pengelolaan kawasan Ibu Kota Nusantara, terutama dalam menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Otorita IKN menyebut, kebutuhan air di Nusantara tidak hanya berkaitan dengan air minum, tetapi juga kebutuhan rumah tangga, pertanian, lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. Karena itu pengelolaan air diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan kembali termasuk melalui embung yang menampung air hujan dan limpasan. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agung Indrajit kepada RRI mengatakan, kebutuhan air minum untuk IKN telah diantisipasi, salah satunya melalui upaya modifikasi cuaca di daerah aliran sungai Intek Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoy. Sementara untuk kebutuhan non-minum, OIKN mendorong penghematan dan pemanfaatan air secara sirkular, termasuk menggunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman.
3: Untuk keperluan rumah tangga, gitu ya, atau kayak mencuci, atau apa, yang bukan buat minum, itu kita encourage supaya ada penghematan dan juga ada sirkular penggunaan air. Contohnya air di piring yang tanpa sabun ya, itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian kita memang kota yang didesain sebagai sponge city. Jadi kita berupaya mengkonservasi air sampai setetes-tetes apapun. Jadi embung-embung yang Bapak dan Ibu lihat, teman-teman lihat di sini adalah embung yang berasal dari air hujan dan limpasan.
2: Di sisi lain, ketahanan air juga sangat berkaitan dengan kondisi petani di kawasan IKN. Karena musim kemarau telah membuat sejumlah lahan mengalami kekurangan air bahkan gagal panen. Direktur Ketahanan Pangan OIKN, Setia Lenggono, mengatakan ketersediaan air menjadi salah satu tantangan terberat bagi petani, sehingga infrastruktur penampungan air menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan produksi.
4: Banyak tempat di lahan pertanian di IKN ini yang gagal panen. Gagal, bahkan 10 panen udah gagal. Ini yang menjadi tantangan. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan ini, kita mengembangkan embung kan ya, embung di KIPP ini sekarang itu jumlahnya sudah 24 embung, dan tahun ini akan dibangun lagi embung-embung baru, mungkin sampai akhir tahun bisa jumlahnya sampai 50 embung. Nah, ini salah satu upaya kita untuk memanen air sebetulnya. Jadi embung itu tidak hanya berfungsi sebagai pentasan banjir gitu ya, tapi juga dia berfungsi untuk menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk dan juga tentu menjadi tempat penampungan air dan juga untuk budidaya perikanan.
2: Upaya menambah embung diarahkan untuk memperkuat kemampuan kawasan menyimpan air saat musim hujan sehingga cadangan tersebut dapat dimanfaatkan ketika memasuki periode kering. Bagi OIKN, ketahanan air tidak hanya ditentukan oleh jumlah infrastruktur, tetapi juga konsistensi menjaga hutan dan daerah resapan termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar IKN. Konsep kota Nusantara sebagai Spong City pada akhirnya diarahkan untuk menjaga air tetap berada dalam siklus kawasan dengan membutuhkan konservasi, penampungan, dan penghematan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor

27 September 2026. Prosesi diawali mengulur naga, beumban, dan begorok di Keraton Museum Lawarman sebelum Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menuju Ranggatiti atau Balai Bambu Kuning. Belimbur dimulai dengan prosesi tepung tawar, pembacaan mantra, dan pemercikan air tuli menggunakan kembang wayang, kemudian diikuti masyarakat dengan antusias. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, Belimbur bukan sekedar tradisi, tetapi juga mengandung filosofi penyucian diri dan juga kebersamaan antara raja dengan rakyat. Ia mengharapkan nilai saling membersihkan diri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat semangat masyarakat dalam menjaga sejarah dan budaya Kutai Kartanegara.

0: karenanya, kami berharap kepada seluruh pihak yang melaksanakan berlibur pada pagi hari ini akan agar menggunakan air yang bersih sehingga tidak menimbulkan masalah selanjutnya.
1: Aulia Rahman juga mengingatkan masyarakat tentang panjangnya sejarah Kutai Kartanegara sekaligus menjadi penyemangat pemerintah daerah dalam pembangunan. Aulia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti erau sesuai tema erau tahun ini, Raja Menjamu Rakyatnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Kapan mulai lagi dari titik nol bukan soal mudah usai kebakaran hebat melalap habis modal puluhan tahunnya. Namun kini, asa itu kembali menyala.
1: Mulai lagi lah dari nol ya. Tapi dengan harapan mudah-mudahan kedepannya nanti lebih rame. Kalau dari musim kemarin, untuk isinya anunya mungkin 50-an lah. 50, 100, kadang kan karena memang barang kita beli juga lumayan mahal.
2: Menjahit sudah dilakukan puluhan tahun. Menyambung benang sehelai demi sehelai, merajut harapan hidup, berjualan di pasar sepinggan Balikpapan sambil menunggu pembangunan lapak baru. Ia pun menyampaikan rasa syukurnya kepada RRI karena usaha kecilnya bisa kembali hidup walau memulai dari nol kembali.
1: Masih alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah, mudah-mudahan kedepannya lebih ramai dan lebih enak kita jualannya. Alhamdulillah kami ucapkan kepada pemerintah Kota Balikpapan, terutama Pak Haji Rahmat Masud sebagai wali kota Balikpapan,

0: mencapai 50%. Tak hanya pembangunan lebih aman dan berkeramik, relaksasi retribusi selama 2 tahun juga diberikan demi membantu pedagang bangkit. Hal ini pun sudah dibahas dalam paripurna DPRD Balikpapan dan dipertegas oleh PLH Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Zulkifli bahwa pemerintah Kota Balikpapan fokus dalam perbaikan pasar rakyat tersebut.
1: Jadi terbakar, sehingga kita ini kan kita tidak banyak punya pasar di Balikpapan ini kan nggak banyak kan pasar, apalagi ini pasar yang keseharian, pasar sepinggan ini. Nah jadi kita saat pembahasan itu menyimpulkan ini harus segera kita bangun kembali, tetapi dengan keterbatasan dana kita tidak mungkin mengembalikan pembangunan yang permanen. Jadi kita buat dulu semacam TPS. Jadi ada 119 kios. Kios terdiri dari yang kita bangun di bawah dan juga yang rehab yang terbakar, masih gedungnya masih bisa dimanfaatkan.
0: Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan proyek revitalisasi ini rampung tepat waktu agar denyut perekonomian warga bisa segera pulih dengan standar keamanan yang lebih baik. Kini para pedagang hanya menanti hari ketika

Demikian rangkaian berita sepekan. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali bersama Anda dalam Menjelah Udara Kentongan edisi hari ini 4 Oktober 2026. Penanganan korban bencana di Kalimantan Timur membutuhkan sistem komando yang jelas agar kepolisian, BPBD, pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, relawan, dan rumah sakit dapat bergerak terkoordinasi. PLT Wakil Direktur Pelayanan Penunjang RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda Mulyono menilai penetapan komandan lapangan, pembagian tugas, komunikasi, triase, dan rujukan harus disiapkan sebelum bencana terjadi. Mulyono juga menekankan pentingnya pembagian korban berdasarkan tingkat kegawatan dan kapasitas fasilitas kesehatan untuk mencegah penumpukan pasien di satu rumah sakit. Menurutnya, pola rujukan yang terencana menjadi bagian penting dalam respons kegawat daruratan agar penanganan korban tetap berjalan efektif saat terjadi situasi bencana.
1: Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.
0: Informasi berikutnya masih dalam Menjelah Udara hari ini, pendengar. Pemerintah Kota Bontang menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 1 digit melalui program Inovasi Cantik atau Cegah dan Tangani Stunting. Wali Kota Bontang, Ineni Murniani, menyebut saat ini prevalensi stunting masih 14,05% dengan 1.389 dari 9.884 balita yang ditimbang tercatat masuk dalam kategori stunting. Melalui intervensi selama 56 hari kerja, Pemkot Bontang tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga sanitasi, kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan dini, dan pemantauan lingkungan. Ini menegaskan penanganan dilakukan bersama hingga tingkat RT dengan pendekatan by name by address sehingga keluarga yang membutuhkan intervensi dapat segera ditangani. Informasi berikutnya, pendengar, sebanyak 27 komunitas masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur mulai mendapat pendampingan melalui program Result Based Payment atau RBP, Red Plus Green Climate Fund atau GCF, dan juga Output 2, Direktur Proyek RBP Red Plus GCF 02 BPDLH Eva Famurianti menyebut program 36 bulan ini mencakup rehabilitasi 45 hektar hutan dan lahan serta penguatan perlindungan ekosistem di 18 desa. Program tersebut tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat kelembagaan masyarakat adat dan meningkatkan kesejahteraan melalui kampung iklim, pemberdayaan perempuan dan generasi muda, pengendalian karhutlah, serta konservasi keanekaragaman hayati. Eva menilai masyarakat adat memiliki pengetahuan turun-temurun dalam menjaga hutan, sehingga pendampingan diarahkan untuk memperkuat perlindungan hak dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Dengar demikian Majalah Udara Kentongan hari ini 4 Oktober 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Api. Api. Hah? Api. Api, tolong, tolong, tolong, kebakaran, tolong.
3: Bencana tidak mengenal waktu. Tetap waspada dan berusaha mencegahnya.
4: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan di Instagram yang menawarkan pendaftaran sebagai agen perlindungan sosial atau perlinsos, di mana unggahan tersebut menyebut agen perlinsos akan mendapat insentif atau imbalan meski nominalnya disebut belum diumumkan secara resmi. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Agen perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk membantu warga yang memerlukan dalam mengakses layanan perlinsos digital. Agen perlinsos bukan pekerjaan yang memberikan gaji atau kompensasi. Selain itu, pendaftaran dan pendampingan melalui agen perlinsos tidak boleh dipungut biaya. Dilansir melalui CNBC, agen perlinsos berstatus relawan sehingga tidak digaji dan tidak mendapat imbalan jasa. Mereka juga dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, atau bentuk imbalan apapun dari masyarakat yang dibantu. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda umat muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah An-Naba ayat 1 sampai dengan 16 bersama dengan Ihsanul Ihsan dan juga dengan penerjemah Arya Arda.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayang

sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
3: Satu FM.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surah Yunus.

0: 101. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar mendorong kawasan perumahan dikembangkan jadi ekosistem ekonomi yang memberdayakan masyarakat. Karena menurutnya kawasan hunian dapat membuka ruang bagi UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif untuk tumbuh bersama. Ia menilai kawasan perumahan punya potensi besar dalam mengembangkan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif masyarakat, di mana potensi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat di sekitar kawasan. Mohaimin juga mengatakan pasar rakyat dapat menjadi titik temu antara pelaku UMKM dan konsumen sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi di kawasan perumahan. Karena ia menilai aktivitas pasar yang berlangsung rutin bisa membuka akses konsumen bagi UMKM, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas kegiatan usaha masyarakat. Mohaimin berharap perumahan Vida dapat menjadi contoh yang direplikasi di berbagai daerah melalui pengembangan 1001 pasar rakyat. Karena menurutnya, optimalisasi ruang dan kolaborasi antar pihak dapat menjadikan kawasan perumahan tidak hanya sebagai hunian, tapi juga jadi ruang produktif yang memperkuat ekonomi masyarakat. Informasi itu kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Dalam berkendara, ada etika dan sopan santun yang harus diketahui untuk menghormati sesama pengendara. Salah satunya adalah penggunaan lampu jauh kendaraan. Penggunaan lampu jauh ini menjadi salah satu aspek komunikasi penting dalam berkendara yang sering dilupakan. Fungsi utamanya adalah memberikan sorotan cahaya lebih terang ketika melewati jalan yang sangat gelap. Fungsi lampu jauh inilah yang sering disalahgunakan. Pengendara bahkan sengaja memasang posisi saklar di lampu jauh dengan alasan supaya lebih menerangi jalanan. Padahal, cara tersebut jelas salah karena menyilaukan pengendara lainnya. Sesuai fungsinya, arah sorotan lampu dekat membentuk sudut yang mengarah ke jalan. Sedangkan lampu jauh, cahayanya menyorot ke depan sejajar dengan jalanan, sehingga dampaknya adalah silau bagi pengemudi dari arah berlawanan. Maka, jangan gunakan lampu jauh pada kondisi pencahayaan yang baik serta pada jalan-jalan yang padat lalu lintas. Selain itu, hindari menggunakan lampu dim untuk menyalip kendaraan di depan karena merupakan hal yang salah dan bisa berakibat pada kecelakaan.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Peringatan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat tadi Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, di hari ini telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai dengan sekarang sudah mulai merapati pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda di hari ini. Akan bergantian dengan rekan siaria Arda untuk teman Anda dalam Samarinda Malam. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: RRI Samarinda Pro 1.
6: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
7: Apa itu kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah pilkada? Kotak kosong dalam konteks pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia merupakan fenomena unik yang muncul sebagai solusi demokratis ketika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang berkompetisi. Istilah ini merujuk pada opsi pilihan yang diberikan kepada pemilih selain pasangan calon tunggal yang ada, di mana pemilih dapat memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Munculnya konsep kotak kosong dalam pilkada tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang kompleks. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya pilkada dengan calon tunggal. Mulai dari kurangnya figur yang memenuhi syarat, tingginya biaya politik, hingga kondisi sosial politik yang tidak memungkinkan munculnya kompetitor. Dalam situasi ini, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme checks and balance yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap calon yang ada.

Talk semenarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: Pendengar, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan menyiapkan 45 jenis pelatihan keterampilan vokasi bagi para pekerja yang terdampak PHK maupun yang telah mengakhiri kontrak kerja. Kepala Dinas Kebalikpapan Adamin Siregar mengatakan, pelatihan meliputi Microsoft Office, kemudian mebel kayu, pengolahan kue, menjahit hingga kejuruan teknis yang lain. Program ini diharapkan meningkatkan keterampilan peserta sehingga memperluas peluang kembali ke pasar kerja atau membuka usaha sendiri. Demikian lintas informasi jam 7 malam hari. Saya Ria Arda.
1: Lintas informasi. Rom 1.

saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Bergantian di tarannya, saatnya Riyad akan meneruskan berbagi wawasan di Samarinda malam hari ini. Yang kebetulan malam ini saya dikawani bersama dengan rekan Denny Wahyudi dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Pendengar, asik ya, kalaupun dengerin lagunya sedikit bisa bikin Anda bergerak-gerak goyang, apalagi yang di perjalanan malam hari ini. Jarak pandang terbatas karena memang kabutnya makin terasa ya untuk Samarinda hari ini. Pendengar, kalaupun memang tidak perlu-perlu banget walaupun malam hari, bukan berarti kabut nggak ada ya. Seminimal mungkin Anda tidak melakukan kegiatan di luar rumah, utamanya untuk Anda yang rentan, contohnya bayi, balita, kemudian batita, terus lansia ya. Saya akan berbagi wawasan untuk Anda mengenai langkahnya BBM yang ada di kota Samarinda itu. Ternyata ada apa ya, oknum yang nakal, itu bahasa saya ya. Makanya antrenya panjang banget ya. Saya melewati kawasan beberapa SPBU itu, waduh kasihan nih, ada R2, R4, panjang banget. Ternyata ini wawasannya, apa dengar? Ada sebanyak 871 kendaraan ini terindikasi melakukan pengisian BBM yang berulang, pendengar, berulang dalam waktu yang berdekatan, yaitu sepanjang dari tanggal 17 hingga 23 September 2026, ya kan? Berarti oknum kan? Nah, data ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan persoalan antrean SPBU yang ada di Samarinda. Pola transaksi itu diketahui melalui catatan nomor polisi kendaraan saat melakukan pengisian BBM. Nah, alhamdulillah sudah ada apa ya, para paparazi ada yang mencatat ternyata ya. Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Ramati bilang, data ini menunjukkan pendengar adanya kendaraan yang tercatat melakukan transaksi dalam rentang waktu yang berdekatan. Kondisi ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui pola pengisian yang sebenarnya. Menurutnya, data ini belum menjadi kesimpulan mengenai penyalahgunaan BBM, di mana pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan alasan dan pola transaksi kendaraan yang tercatat melakukan pengisian yang berulang. Dalam pelayanan BBM bersubsidi, pendengar, penggunaan QRIS menjadi bagian dari mekanisme transaksi di SPBU. Lembaga penyalur tetap melayani konsumen yang memenuhi ketentuan transaksi karena kewenangannya berada pada proses penyaluran BBM. Selain adanya pengisian yang berulang, ditemukan pula dugaan pendengar penggunaan plat nomor kendaraan yang berbeda. Salah satu indikasi yang disebutkan yaitu menggunakan plat berbahan kertas atau karton yang dilaminasi. Nah, informasi selengkapnya Anda bisa buka di web kami rri.co.id. Ternyata ada oknum-oknum yang nakalan yang menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadinya. Waduh, makanya panjang ya kalau kita antrian BBM baik R2 ataupun R4. Mudah-mudahan ini juga akan segera diatasi, pendengar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Kang Deddy.
3: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi. Petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
3: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, Pak, lebih semangat lah.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

olahraga di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berwawasan untuk Anda seputar dunia kesehatan. Apakah Anda ini termasuk suka menyimpan makanan terlalu lama di kulkas? Kalaupun lama dibiarkan, ini akan membahayakan kesehatan. Wawasana saya bukan untuk Anda mendengar, para ahli keamanan pangan mengingatkan sejumlah makanan yang mudah rusak dapat beresiko bagi kesehatan jika terlalu lama dibiarkan pada suhu ruang seperti di luar kulkas, contohnya di rice cooker ataupun di kulkas. Nah, risiko itu meningkat ketika makanan berada dalam zona bahaya pendengar, yakni rentang suhu sekitar 4 sampai dengan 60 derajat Celcius. Pada suhu ini, maka bakteri penyebab penyakit dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat. Nah, karena adanya berkembangnya bakteri, yaitu berada di zona yang berbahaya, yang berbahaya maksudnya, selama 2 jam ataupun lebih ini dapat menjadi tempat berkumpulnya kuman. Karena itu, pendinginan dan penyimpanan yang tepat di dalam lemari es perlu dilakukan untuk mengurangi resiko penyakit akibat makanan. Biasanya pizza. Nah, pizza termasuk makanan yang mudah rusak jika terlalu lama dibiarkan pada suhu ruang. Sebab pizza ini mengandung keju dan kerap dilengkapi daging serta sayuran yang sudah dimasak. Vanessa Kofferman, Direktur Program dari Stop Foreman ini mengatakan, bakteri dapat berkembang cepat ketika makanan berada dalam zona bahaya lebih dari 2 jam pendengar. Dalam kondisi ini, beberapa jenis bakteri bahkan dapat berlipat ganda setiap 20 menit. Wow. Dan dianjurkan sisa pizza segera dipindahkan ke wadah lalu disimpan di dalam kulkas dalam waktu maksimal 2 jam saja sebelum dikonsumsi kembali. Pizza sebaiknya dipanaskan hingga mencapai suhu internal 106 derajat Celcius. Berikutnya adalah buah dan sayuran yang sudah dipotong. Nah, buah dan sayuran yang sudah dipotong juga perlu segera disimpan di dalam kulkas. Ini biasanya saat buah dan sayuran dipotong, maka lapisan pelindung pada bagian yang luarnya rusak. Akibatnya permukaan yang terbuka menjadi lebih rentan terhadap kontaminasi dan pertumbuhan bakteri. Hal yang sama juga berlaku untuk buah dan sayuran yang disajikan dalam napan ataupun sudah dipotong sebagai bagian dari hidangan tertentu. Berikutnya adalah nasi matang. Ayo angkat tangan siapa yang suka nyimpen nasi matang. Nasi matang ini dapat mengandung spora bolicus, yakni bakteri yang mampu bertahan selama proses memasak. Ketika nasi matang dibiarkan pada suhu ruang, maka spora tersebut dapat berkembang menjadi bakteri yang menghasilkan toksin dan memicu penyakit akibat makanan. Keamanan pangan menganjurkan nasi matang dibagi dalam porsi kecil ataupun disimpan di wadah agar lebih cepat dingin sebelum dimasukkan ke dalam kulkas.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

RRI Samarinda dalam esensi buku The Socrates Express adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner, seorang penulis dan jurnalis terkenal yang telah meneliti berbagai konsep filsafat dan spiritualitas di seluruh dunia. Buku ini menawarkan perjalanan yang mendalam dan menginspirasi melalui konsep filsafat dari seorang tokoh klasik, Socrates, yang terkenal dengan metodenya yang diajarkan melalui dialog dan pertanyaan. Weiner menggambarkan perjalanan filosofisnya dengan cara yang unik dan pribadi. Dia menggabungkan narasi perjalanan dengan pemikiran-pemikiran Socrates dan filosofi-filosofi lainnya, menciptakan sebuah karya yang menggugah pemikiran yang mendalam. Weiner tidak hanya mempelajari filsafat dari buku-buku, tetapi juga melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Socrates, seperti Athena, tempat kelahirannya. Salah satu aspek yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Weiner mengaitkan pemikiran Socrates dengan masalah-masalah kontemporer. Ia menunjukkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan oleh Socrates masih relevan dalam kehidupan modern, membawa kita untuk merenungkan tentang kehidupan, kebenaran, dan makna dari sudut pandang yang baru. Dalam menjelajahi konsep-konsep seperti kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kebenaran, Weiner menghadirkan cerita-cerita yang memukau dan memperkaya. Dia tidak hanya menyajikan pemikiran Socrates secara teoritis, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana filsafat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Weiner juga menyoroti kelemahan-kelemahan Socrates, seperti kesombongan dan ketidakpekaannya terhadap politik. Ini memberikan dimensi manusiawi pada tokoh tersebut, memperlihatkan bahwa bahkan orang yang paling bijak pun tidaklah sempurna. Melalui pendekatan ini, Weiner mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri dan orang lain, sambil tetap berusaha untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya dialog dan diskusi dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri sendiri. Socrates terkenal karena metodenya menggunakan dialog untuk mempertanyakan keyakinan dan mencari kebenaran. Weiner mendorong kita untuk mengadopsi pendekatan yang sama, yaitu menjadi lebih terbuka terhadap pandangan orang lain dan selalu bertanya tentang alasan di balik keyakinan mereka. Dengan gaya penulisan yang cerdas dan menghibur, buku The Socrates Express menawarkan perjalanan yang menginspirasi melalui pemikiran-pemikiran filosofis yang mendalam. Buku ini tidak hanya memperkenalkan pembaca pada filsafat Socrates, tetapi juga mendorong mereka untuk merenungkan tentang kehidupan mereka sendiri dan mencari makna yang lebih dalam. Dengan membaca buku ini, kita akan dibawa dalam sebuah perjalanan yang memperkaya pikiran dan jiwa, dan mungkin bahkan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup.

Demikian esensi buku berjudul The Socrates Express, karya Eric Weiner, dari RRI untuk Indonesia.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

0: dengan Firefly. Saya tabarkan untuk Anda di malam hari ini yang mungkin lagi kangen dengan suara dari Rosa, bahwa kita saat sekarang sudah berada di 42 menit, akan ada jam 7 malam hari. Saya akan kembali berwasa untuk Anda, pendengar. Majelis Ulama Indonesia MUI menanggapi wacana penyediaan alat bantu seksual bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan lapas yang sebelumnya diusulkan oleh Willy Aditya selaku Ketua Komisi 13 DPR RI. Kiai Haji Abdul Muiz Ali, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Minggu 4 Oktober 2025, menyayangkan wacana tersebut. Dia menegaskan, menyalurkan kebutuhan biologis menggunakan alat bantu seksual ini merupakan tindakan yang dilarang dalam agama ajaran Islam. Secara hukum syariat, penggunaan sarana tersebut tergolong sebagai perbuatan yang haram. Muiz Ali menjelaskan, Islam telah memberikan tuntunan yang jelas dengan fitrah manusia dalam mengendalikan maupun menyalurkan hasrat biologis. Solusi utama yang ditawarkan oleh agama adalah melalui pernikahan yang sah. Namun lanjutnya, pendengar, apabila seseorang belum memiliki kemampuan ataupun kesempatan untuk menikah, termasuk dalam situasi menjadi warga binaan di lapas, Islam memberikan jalan keluar terbaik melalui ibadah puasa untuk meredam hawa nafsu. Diketahui, pendengar, sebelumnya Willy mengusulkan wacana tersebut dengan argumen bahwa warga binaan tetap memiliki kebutuhan biologis selama menjalani masa pembinaan.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 107,6 FM mendengar Bro Satu Rare Samarinda bersama dengan Blackout dengan Resiko Orang Cantik. Lagu ini hit beberapa tahun yang lalu. Pendengar, saya hadirkan menemani malam hari Anda. Saya akan berbagi wawasan paling akhir di Samarinda malam hari untuk session yang pertama ini terkait dengan perolehan medali Asian Games 2026. Pendengar, kontingen Indonesia menempati peringkat ke-16 klasemen akhir medali Asian Games 2026 pada hari terakhir penyelenggaraan di Nagoya, Aichi, Jepang. Indonesia ini mengumpulkan total 39 medali, terdiri atas 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas Indonesia datang dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Kita jelang penyampaian mata berita dari RRI Pro 3, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1, RRI Samarinda.

makin paham tentang modus-modus penipuan? Yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 27 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU

0: Profesor Siti Marwiah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
1: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya, karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
2: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
0: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
3: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
4: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
5: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
4: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
5: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
6: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
5: Lebih lanjut, di awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambat

pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke.

Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat UMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%, sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Hotel Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 kalau sampai 20.000 saya tidak mau, kalau tidak mau tidak saya tempatin di sana dan karena tidak nikmati pak dan atau saya ini tuntutan di ekonomi jam sama mulai sama jadi orang pelayan kepada apa deh.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para pelaku kuyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemainnya yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabdul Litilo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai, ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jarakkan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM mendengar perwasan dari Samarinda akan kembali perwasan terkini tentang perakiraan cuaca. Terima kasih BMKG yang selalu update informasinya. Waspada potensi terjadi hujan sedang lebat serta kilatan petir, angin kencang untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kaltim. Saya awali informasinya di Kabupaten Pasir ini berada di Batu Sopang, Muara Komam, kemudian Muara Samu, Berau berada di Talisayan Biatan, Tabalar, Kutim di Karangan, terus bergeser ke Mahakam Ulu berada di Laham, Long Apari, Long Panghangai, dan sekitarnya yang prosesnya akan berlanjut sampai nanti pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah.

0: musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ini. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kala ini. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
3: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman.

pertama. Walaupun tidak seseksi saya suara malam hari ini ya, masih terdengar. Mudah-mudahan masih terus bisa menyenangkan. Pertama yang sudah saya hadirkan di malam hari ini, saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda pendengar terkait dengan penemuan dua jasad korban dari KM Virgo 68 ditemukan di Seruan. Pendengar, tim SAR gabungan telah menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo di wilayah perairan Kabupaten Seruan, Kabupaten Kalimantan Tengah di hari ke-22 operasi pencarian pada Minggu 4 Oktober 2026. Ibu Dusudayana, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin sekaligus SAR Mason Koordinator, mengatakan kedua jasad ditemukan saat ini dalam pencarian pertolongan di Palangkaraya bersama dengan tim gabungan telah melakukan penyisiran di wilayah Kabupaten Seruan. Menurut Putu pendengar, penemuan dua jasad ini merupakan bagian dari pencarian lanjutan terhadap korban kecelakaan KM Virgo 68 yang hingga kini masih berlangsung di sejumlah wilayah darat dan perairan di Kalimantan Tengah, di mana operasi SAR masih dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mendukung pencarian korban serta memperkuat koordinasi antar pihak di lapangan. Pendengar, malasih dari antara beberapa detik yang lalu, selengkap untuk Anda pendengar, operasi pencarian melibatkan Basarnas, TNI Polri, serta berbagai potensi SAR lainnya. Tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah titik yang menjadi fokus pencarian korban KM Virgo 38. Dengan ditemukannya dua jasad tersebut, operasi SAR tetap dilanjutkan melalui pencarian dari unsur darat dan laut hingga hari yang ke-22. Basarnas mencatat pada hari Minggu, tepatnya pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah tadi, ada sebanyak 190 orang dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo yang telah ditemukan. Dari jumlah ini, 108 orang telah ditemukan pendengar dalam kondisi selamat dan 82 orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 53 korban masih dalam proses pencarian.

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Tepat jam 9 malam hari, Lintas Informasi dibacakan Riarda. Pendengar, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memperkuat penanganan HIV/AIDS melalui pendampingan teknis bagi fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak menyebutkan, sinergi ini penting untuk menjaga optimalnya layanan HIV/AIDS. Program dilaksanakan bersama dengan Yayasan Kasih Suwito dan mencakup 4 kabupaten dan kota. Demikian Lintas Informasi jam 9 malam hari, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM, mendengar Pro Satrari Samarinda, saatnya drama radio, persembahan dari RRI Jember.
4: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
5: Ayo Bu, bangun. Pelan-pelan ya.
6: Jam berapa ini, Nak?
5: Ini loh, sudah jam 5:30, Bu.
6: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
5: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepet, bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
6: Ada-ada aja kamu, Rin.
5: Sudah nih, bu, buburnya sudah siap.
6: Setiap hari bubur lagi, bubur lagi.
5: Kemarin kan udah aku kasih sop.
6: Iya, sama aja, Rin. Itu juga lembek.
5: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk satu toples, bu?
6: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
4: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
5: Ada telepon.
6: Siapa?
5: Enggak kok, bu, bukan siapa-siapa.
6: Kerjaan lagi.

0: Iya. Bu,
1: enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
2: Bu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Loh, Dani datang.
2: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
1: Bisa aja, baru aja datang kamu nih udah bohong loh, Dan.
2: Rin, aku bawa buah nih.
3: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
2: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
3: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
2: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
1: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
2: Turunan siapa coba?
1: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
2: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
3: Iya.
2: Kenapa nggak bilang?
3: Memangnya kenapa?
2: Itu kesempatan yang bagus loh.
3: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
2: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
3: Kita?
2: Maksudnya?
3: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
2: Rina.
3: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
2: Rina, aku tahu.
3: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
1: Sudah.
3: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.

0: Boleh duduk?
1: Dari tadi juga udah duduk.
0: Masih marah?
1: Enggak.
0: Bohong.
1: Cuman kecewa aja.
0: Oke, aku minta maaf.
1: Enggak butuh maaf.
0: Lalu?
1: Butuhnya bantuan.
0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah.

0: kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
1: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
2: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
3: Hah?
2: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
4: Serius, nak? Memang bisa?
2: Serius.
0: Tapi pekerjaanmu?
2: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
1: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
2: Bu, obatnya.
4: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
2: Gimana jalan-jalannya?
0: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
1: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian.

97,6 FM, mendengar Prosa Terari Samarinda. Baru saja ada dengarkan drama radio dalam judul Caregiver, produksi dari RRI Jember. Program drama radio bisa didengarkan setiap harinya pada waktu dan frekuensi yang sama. Masih Ria Arda, malam ini sedekawani bersama dengan rekan Denny Wayudi.

0: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: kamu satu-satunya. Saya akan kembali berwasan di Samarinda malam hari ini, menghadirkan informasi obrolan komunitas, mengenal lebih dekat dengan komunitas sepeda. Komunitas sepeda federal ini tengah membangun masjid. Jadi ini berdampak ya, ikutan bergabung dalam komunitas ini. Pendengar, dari sekian banyak komunitas yang berbasis hobi yang ada di Indonesia, ini terdapat sebuah komunitas unik yang memiliki rasa kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas luar biasa yang tinggi dari para anggotanya. Kita akan mengenal lebih dekat komunitas sepeda federal di malam hari ini. Tak hanya rutin menjalankan hobi, mereka secara bersama-sama, mereka juga aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dengan melibatkan seluruh anggotanya yang tersebar di berbagai daerah. Apa dan bagaimana? Saya akan lanjutkan selepas yang satu ini, pendengar.
1: RRI Samarinda Pro 1.
2: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
3: Oke, Bu. Saya OTW.
4: Ini aja nih, Bu, barangnya.
2: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben kok jalannya oleng gini?
4: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
2: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
4: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
2: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
4: Baik, Bu, kalau begitu.
5: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.
6: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
7: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
6: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
7: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadi inbox puasa aja misalnya.
6: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
7: Wah, hebat putri cantik Papa.
6: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musola.
7: Mudah-mudahan kita bisa merencah ya, sayang.

Pendengar Prosa dari Samarinda, saya akan kembali berlanjut dewasa di Samarinda malam hari ini, mengenal lebih dekat dengan komunitas sepeda federal. Pendengar, tidak hanya sekedar menjalankan hobi, mereka ini selalu kompak dan bersama-sama, juga aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dengan melibatkan seluruh para anggotanya yang tersebar di berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, yang paling tidak disangka-sangka pula, komunitas ini bahkan mampu mendirikan sebuah masjid yang mereka bangun secara mandiri dengan memanfaatkan dana hasil sumbangan para anggota-anggotanya. Itulah komunitas sepeda MTB Federal Indonesia. Komunitas sepeda terbesar di Indonesia ini yang memiliki anggota hingga puluhan, bahkan ratusan ribu orang dan tersebar di berbagai wilayah kabupaten maupun kota yang ada di seluruh Indonesia.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi

terus berlanjut yang kenal lebih dekat dengan komunitas media federal Indonesia. Pendengar berbekal dari keyakinan bahwa sumbangan kecil dari para anggota yang banyak ini dapat menghasilkan sesuatu yang besar, di mana para anggota komunitas ini mulai mengumpulkan dana secara swadaya. Mereka menyisihkan infak rutin setiap bulan meski nominalnya tidak besar. Selain dari infak anggota, maka dana pembangunan juga berasal dari berbagai kegiatan kreatif komunitas, mulai dari penjualan jersey komunitas, kemudian hasil lelang sepeda federal, hingga keuntungan anggota yang berjualan sepeda maupun suku cadang federal sebagai rezeki yang diperoleh kemudian disisihkan untuk pembangunan sebuah masjid. Seluruh dana dikelola secara terbuka melalui Yayasan Masjid Jami MTVVI. Laporan kemudian memasukkan dan pengeluaran rutin dipublikasikan melalui media sosial sehingga seluruh anggota dapat memantau perkembangan pembangunan secara transparan. Pembangunan masjid akhirnya dimulai sejak tahun 2017 ini, pendengar. Dan Masjid Jami MTPFI namanya mulai bisa digunakan masyarakat dan resmi berdiri sejak tahun 2020. Lebih dari sekedar tempat ibadah, masjid tersebut juga dirancang sebagai rumah singgah bagi para pesepeda. Di dalam kompleksnya tersedia juga ruang istirahat, dapur sederhana, hingga fasilitas minuman seperti teh dan kopi yang dapat dimanfaatkan para pesepeda yang sedang melakukan perjalanan jauh. Keberadaan rumah singgah itu bukan tanpa alasan. Di kalangan para anggota MTPVI, kegiatan touring antar kota bahkan antar provinsi merupakan hal yang lumrah. Banyak anggota yang mengayuh sepeda ratusan kilometer selama beberapa hari. Kehadiran Masjid Jami MTPVI ini menjadi tempat istirahat sekaligus mempererat persaudaraan antar bersepeda. Jadi ternyata ikut komunitas juga berdampak, pendengar ya.

0: aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri.

Saudara Samarinda akan kembali berwawasan untuk Anda pendengar. Delta FC mengalahkan Persiba Balikpapan 2-0 pada pekan keempat Grup B Championship 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur Minggu 4 Oktober 2006 tadi sore. Kemenangan tersebut ini membuat The Lobster menyapu bersih 4 pertandingan dan semakin kokoh di puncak klasemen dengan 12 poin. Delta langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. The Lobster beberapa kali membangun tekanan tetapi belum mampu membuka keunggulan pada babak pertama. Peluang emas Delta datang pada menit ke-11 melalui Komang Ananta Kisraputra, namun tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang Persiba yang dikawal oleh Pancar Nur Mesianto. Persiba sempat mencoba memberikan respon melalui serangan pada menit ketiga dan mengandalkan serangan balik pada pertengahan babak pertama. Namun upaya tim asal Balikpapan tersebut belum cukup mengancam pertahanan dari Delta Ras. Wah, tim kita dari Balikpapan tadi sore Persiba dikalahkan oleh Delta Ras yang bertanding di Sidoarjo. Pendengar, mengakhiri wawasan di malam hari ini. Nantikan program Melodi Memori sebentar lagi pendengar.

0: musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. 97,6 FM, mendengar Pro Satria Rizka Samarinda. Saatnya kurang dengan Anda bisa dengarkan kembali Melodi Memori. Kita akan mengenal lebih dekat bersama dengan Club Project.
1: Melodi Memori.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di mana saja Anda sedang menikmati siaran kami malam ini. Setelah lama vakum dari ruang dengar Anda di tahun 2026 ini, kembali kami hadirkan program Melodi Memori di setiap minggu malam Anda pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang tutup siaran nanti. Ya, senang sekali saya Padel menemani Anda di akhir pekan ini.
1: Dan saya Ria Arda, kita berdua siap membawa Anda bernostalgia bersama dengan musik-musik legendaris Indonesia yang tidak lekang dimakan waktu. Malam ini kita punya tema spesial banget ya, Bang Padel ya.
0: Betul sekali rekan Ria. Kita akan membahas perjalanan salah satu grup musik pop progresif paling ikonik Indonesia, si trio dengan warna musik khasnya. Siapa dia?
1: Pastinya adalah Club Project.

0: pendengar Katon Wijatmoko, Lilo dan Adi Adrian, tiga nama yang karya-karyanya menemani generasi era tahun 80-an, 90-an, bahkan tetap dicintai sampai sekarang ini.
1: Dan kita bakal cerita ya soal perjalanan karir, kisah pribadi, sampai makna di balik lagu-lagu fenomenalnya.
0: Dan tentu saja kita selingi dengan lagu-lagu pilihan mereka ya. Nah, siapkan hati dan telinga karena kita akan mengulang kenangan indah bersama Club Project.
1: Kita mulai dari awal mula perjalanan Club Project. Grup ini terbentuk di Jakarta pada akhir 1980-an. Beranggotakan Katon, Lilo dan Adi Adrian.
0: Dan yang uniknya lagi, nama kelas sendiri adalah gabungan inisial nama mereka. Musik mereka dikenal modern untuk masa itu yang merupakan paduan pop, jazz dan nuansa elektronik yang beda banget dari band yang lain.
1: Awal karir mereka ya rekan Ria, tidak langsung mulus tentunya. Mereka sempat meniti jalur demo tape, manggung dari satu acara ke acara lain, hingga akhirnya menarik perhatian label besar.
0: Tahun 1989, pendengar, mereka merilis album pertamanya yang langsung melambungkan nama Club Project ke belantika musik Indonesia.
1: Nah rekan Ria, kita mulai lagu pertama ya malam ini. Salah satu lagu yang jadi pengenalan publik pada warna musik Club, yaitu Tentang Kita.
0: Nah, lagu ini bercerita tentang rasa kebersamaan dan persahabatan, puitis, hangat, dan memiliki aransemen yang atmosferik yang merupakan ciri khas dari Club banget.
1: Pastinya sudah gak sabaran ya. Jadi yuk kita dengarkan bersama Tentang Kita dan Meski Telah Jauh.

Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: kembali lagi di sajian Melodi Memori. Pendengar, mungkin tidak banyak yang tahu ya, bahwa yang membuat Kela Project beda adalah proses kreatifnya yang sangat detail.
1: Benar sekali, rekan Ria. Adi Adrian dikenal sebagai sosok perfeksionis ya dalam aransemen. Sementara Katon punya ciri vokal lembut dan unik. Sementara untuk Lilo mengisi warna gitar yang manis.
0: Musik mereka sangat sinematik ya Bung Fadil ya.
1: Betul.
0: Banyak orang merasa lagu-lagu kelas seperti membawa ke suasana tertentu. Kadang romantis, kadang melankolis, kadang futuristik.
1: Itulah mereka, rekan Ria.
0: Iya.
1: Nah, salah satu lagu yang ikonik dari lagu-lagu mereka yang selalu dikaitkan dengan suasana penuh kenangan adalah Yogyakarta.
0: Ya, Katon menulis lagu ini sebagai bentuk cinta pada kota pelajar itu. Liriknya sederhana tapi indah, menceritakan rindu terhadap tempat yang punya kenangan mendalam.
1: Dan tampaknya ini lagu wajib diputar ya rekan dia. Kalau lagi kangen rumah.
0: Kalau gitu kita dengarkan lagu Yogyakarta dan lepaskan untuk membawa Anda pulang sejenak.

0: Kenapa rekan Ria? Pengen pulang kampung juga ya?
1: Jadi kangen kampung halaman.
0: Kalau gitu siap-siap dah. Mulai sekarang disisihkan tabungannya ya. Nah pendengar, masuk tahun 90-an, Club Project benar-benar ada di puncak popularitas mereka. Penjualan album tinggi, konser di mana-mana, dan banyak penghargaan. Namun perjalanan ini tidak cuma diisi sukses. Mereka juga tetap manusia dengan cerita di balik layarnya. Seperti lelah tur, tekanan industri, hingga dinamika kreatif antar anggota.
1: Tapi justru itu, Bung, yang membuat karya mereka matang. Dari situ lahirlah lagu-lagu megah dengan pemilihan kata yang selalu bernuansa puitis.
0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, lagu berikutnya ini menjadi salah satu signatur mereka. Tahu kan pastinya rekan Ria? Lagu yang mana?
1: Lagu yang mana ya?
0: Lagu yang paling sering kita putar, Tak Bisa Kelain Hati.
1: Ya, benar itu Bung. Lagu ini adalah lagu patah hati, tetapi tidak cengeng tentunya Bung ya.
0: Seperti saya ya. Yang selalu patah hati ya. Ya, liriknya kuat ya, menyentuh, dan musiknya elegan. Banyak yang bilang lagu ini jadi teman masa remaja ketika belajar mengenal cinta.
1: Sepertinya cinta bersemainya memadil ya kala itu ya.
0: Cinta monyet.
1: Monyet bercinta.
0: Betul ya. Sepertinya memang pada saat popularitasnya lagu itu, saya belum mengenal cinta rekan Ria.
1: Oh ya, yang benar nih.
0: Rekan Ria mau tahu aja. Baik pendengar, kita nikmati dulu ya. Tak Bisa Kelain Hati dan juga Gerimis.

semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, Kla Project bukan cuma musisi, mereka juga pribadi yang punya kehidupan hangat. Katon dikenal sangat dekat dengan keluarga dan aktif dalam kegiatan sosial.
1: Nah, kalau Lilo, selain bermusik, juga dikenal sebagai pribadi religius, serta aktif sebagai pendakwah dan juga pembicara motivasi setelah tidak lagi bersama Kla.
0: Sementara Adi Adrian menghabiskan banyak waktu dengan dunia musik, menjadi komposer dan produser untuk banyak artis yang lain.
1: Nilai kebersamaan dan persahabatan itu terlihat lewat bagaimana mereka tetap saling menghargai meski menjalani pilihan hidup masing-masing.
0: Benar sekali, Bung. Dan lagu ini menggambarkan kesendirian dan renungan. Meski melodinya lembut, tapi ada rasa tenang dan intim yang menggambarkan suasana hujan.
1: Sepertinya sangat cocok ya menemani suasana malam akhir pekan ini ya, rekan dia.
0: Yes, pastinya, Bung. Ini dia, Terpurukku di Sini dan Hidup Seputarku dari Kla Project.

hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Pengaruh Club Project terasa sampai sekarang. Banyak musisi muda yang mengaku terinspirasi dari cara mereka menulis lagu dan juga mengaransemen musik.
1: Betul sekali, Bung. Fans Club Project juga punya hubungan emosional kuat dengan lagu-lagu mereka. Setiap lagu seolah menyimpan memori pribadi pendengarnya, seperti halnya lagu Belahan Jiwa.
0: Lagu ini sangat romantis ya, rekan Ria.
1: Yes.
0: Belahan Jiwa bercerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan pasangan jiwa.
1: Musiknya lembut ya, Bung ya.
0: Betul.
1: Liriknya dalam dan kesan yang elegan khas dari Kla masih terasa. Cocok sebagai lagu cinta lintas generasi. Jadi gak sabaran nih, Bung.
0: Saya jadi teringat masa lalu malah ya. Iya. Belahan Jiwa. Tapi sudah hilang ya.
1: Wow.
0: Ya udahlah, kita dengarkan langsung aja ya. Kalau begitu, Belahan Jiwa dirangka dengan lagu Satu Kayu Berdua.

kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital. Memberikan kedalaman tanpa batas.

0: hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Pendengar, memasuki sesi akhir, kita rangkum pelajaran dari perjalanan Club Project. Mereka membuktikan bahwa konsistensi, eksplorasi, dan kejujuran dalam berkarya adalah kunci panjangnya karir.
2: Ya, mereka tidak mengejar tren ya rekan ya, tapi menciptakan identitas. Musik mereka bertahan karena hati mereka ada di dalam setiap lagu. Seperti halnya lagu Semoga. Lagu ini berisi harapan dan doa untuk seseorang yang disayangi. Lembut, penuh makna, dan sangat manusiawi.
1: Lagu ini sangat cocok sekali sepertinya untuk menutup perjalanan nostalgia bersama Club Project malam ini ya Bung ya.
2: Sepertinya masih ada beberapa lagu lagi rekan Ria. Sebagai rangkaian akhir dari acara kita malam ini yang menjadi tayang perdana ya untuk program Melodi Memori di tahun 2026 ini.
1: Dan jangan lupa ya pendengar untuk selalu mengikuti program acara ini yang hadir setiap minggu malam hanya di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Terima kasih pendengar sudah menemani kami di Melodi Memori malam ini. Semoga kisah dan lagu-lagu Club Project membawa Anda pada kenangan yang indah.
1: Karena setiap lagu punya cerita, dan setiap cerita punya kekuatan untuk membuat kita tumbuh, belajar, dan terus melangkah.
2: Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus isi hidup Anda dengan melodi-melodi yang bermakna.
1: Saya Ria Arda.
2: Dan saya Empadel undur diri. Sampai jumpa di minggu depan.

0: 97,6 FM mendengar Prosa Terari Samarinda. Baru saja dengarkan Melodi Memori. Program ini tentu bisa dengar kembali untuk pekan yang akan datang. Masih Riada dikawani dengan Denny Bayudi dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,6 FM pendengar Pro Satrari Samarinda. Saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda. Masih informasi pendengar, Mark Marquez mempersempit jarak dengan Jose Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 setelah memenangkan balapan utama di Montegi, Jepang, Minggu 4 Oktober 2026 pendengar.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Raja dan Laba-Laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja dan Laba-Laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah kemenangan berada di sisi kita.
0: Inspirasi hari ini.
3: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Kawasan Nari Samarinda, Kanal Informasi dan Literasi Basarnas memutuskan tetap melanjutkan operasi pencarian dari pertolongan syar korban KM Virgo Transport 8 setelah operasi berlangsung selama 21 hari. Pencarian difokuskan untuk menemukan 55 korban yang masih hilang pendengar dengan pelaksanaan operasi disesuaikan di 3 wilayah yakni Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Informasi tadi sekaligus mengakhirkan kita di Samarinda malam hari ini. Ria, terima kasih. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah, apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

FM. Pendengar, seorang guru membuat garis panjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Kemudian, Pak Guru mempersilakan anak kedua, dan ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm, namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Kemudian sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak. Untuk membuat garis itu menjadi pendek, tidak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Pendengar, untuk menjadi yang terbaik, tidak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Pendengar, permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Majulah tanpa harus menyingkirkan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara jumpa Anda besok pagi tepat pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di radar, merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Senin 5 Oktober 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan siar M Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan kita pendengar, dilengkapi dengan hadirnya Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam hari ini bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang akan membahas seputar bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Hari ini pendengar, kami juga akan menghadirkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, dan akan kami hadirkan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur bersama dengan Pro 3. Itulah pendengar serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda juga bisa mengikuti kami lewat sosial media di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda, dan juga mendengarkan kami lewat streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Apakah orang tuamu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, iya. Nabi bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk

0: dari MIAMI nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: permisalan seorang teman yang baik dan teman yang buruk. Ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: FM. Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

1. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Pro 1 Samarinda.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Hari ini pendengar ada Ustadz Rahmat SPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah berjumpa.
2: Apa kabar, Mbak Nita?
1: Kabar baik, Ustadz. Bagaimana di awal pekan ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat ya, nanti bisa mengikuti sajian ini. Dan untuk Anda juga pendengar tentunya bisa berdiskusi ataupun juga bertanya langsung ya bersama dengan Ustadz Rahmat. Kami juga nanti akan sediakan jalur tanya-jawab di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Topik kita hari ini pendengar adalah bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Rahmat. Silakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pendengar radio RI yang senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Kita pada pagi hari ini, khususnya waktu subuh ini, melalui program Mutiara Pagi, kita sama-sama mengucapkan syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan kebaikan, menurunkan keberkahan atas diri-diri kita, atas lingkungan kita, atas negara kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan sekeluarga. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para tabi'in, para salafus salih, yang mudah-mudahan kita semua sekeluarga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pendengar di RMI yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita hadapati musibah yang berkepanjangan, seringkali menjadi sebuah ujian. Bukan hanya kesabaran kita, tetapi juga menguji keimanan kita, ketawakalan kita, kepedulian kita, dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala musibah yang silih berganti datang, apabila itu telah berlalu, yang sampai kita hanya merasa lega, merasa tenang karena penderitaan itu telah selesai. Apalagi di Samarinda khususnya, yang baru-baru ini kita dapati beberapa titik-titik lingkungan itu masih terjadi kebakaran lahan. Mudah-mudahan kita semua nantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, nantiasa diberikan oleh Allah keselamatan, dan mudah-mudahan yang berjuang di paling depan, para relawan, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, dan kita senantiasa membantu dalam bentuk doa tatkala kita tidak bisa berbuat yang lebih daripada itu semua. Maka berbagai musibah itu ya, apakah itu kebakaran lahan, apakah itu banjir, apakah itu kemarau panjang, apakah itu gempa bumi dan lainnya yang baru-baru saja melanda kita, bahkan sampai hari ini masih terjadi dalam kita ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu setelah berlalu, ada hal-hal yang memang harus kita syukuri ya, dari apa yang terjadi. Tak kala itu telah berlalu, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah setelah berbagai musibah itu telah berlalu? Maka yang pertama, saat kita telah dilanda musibah sudah berlalu, yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah senantiasa bersyukur di dalam hati. Kita menyadari bahwa keselamatan dan keluarnya kita dari sebuah musibah bukan semata-mata karena kekuatan manusia, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lain syakartum la azidannakum. Sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kamu. Surah Ibrahim ayat 7 ini menggambarkan bahwa kita senantiasa diminta untuk senantiasa bersyukur, apalagi pada saat kita tertimpa musibah, ya. Yang ini yang pertama, jadi kita bersyukur dengan hati. Syukur itu bisa dimulai dari keyakinan dalam hati bahwa kita yakin Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk beribadah, untuk bekerja, untuk berkumpul bersama keluarga dan memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka kita patut bersyukur di dalam hati. Yang kedua, tak kala kita dilanda musibah, setelah musibah ini berlalu, maka yang kedua kita akan bersyukur dengan memperbanyak melakukan ibadah. Setelah musibah-musibah itu berlalu, kita jangan sampai kembali lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selama musibah kita banyak berdoa, memperbanyak istighfar, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah keadaan itu membaik, hendaknya sebenarnya kita beribadah, dan ibadah itu tidak kita tinggalkan. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah ketika kita sedang dalam kesusahan atau kesulitan, tetapi kita melupakan Allah ketika mendapatkan kesenangan. Maka kita akan selalu ingat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Faskuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Pendengar hadirin ini yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin kedua bentuk kita bersyukur dengan memperbanyak ibadah. Yang ketiga yang bisa kita lakukan pada saat kita melalui atau sudah melalui masa-masa sulit kita terhadap musibah itu adalah dengan bersyukur kita dengan memperbaiki diri. Musibah hendaknya menjadi sebuah momentum buat kita untuk kita mengintrospeksi diri atau melakukan suatu muhasabah. Layaknya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang selama ini kurang dalam ibadah kita, apa dosa dan juga kesalahan yang harus kita segera tinggalkan, apa yang sudah kita lakukan atau kita memperlakukan seperti apa keluarga, apakah sudah melakukan dengan baik atau tidak. Pertanyaan yang lainnya, apakah kita sudah peduli kepada tetangga kita. Pertanyaan yang lainnya adalah, apakah selama ini kita terlalu banyak mengeluh dan kurang bersyukur. Nah, ini yang patut kita jadikan bahan untuk kita mengintrospeksi diri atau muhasabah. Jangan biarkan yang namanya musibah berlalu tanpa meninggalkan hal-hal atau perubahan-perubahan positif dalam kehidupan kita. Bahwasannya musibah yang paling merugi itu adalah musibah yang hanya membuat kita menderita tetapi tidak membuat kita menjadi seorang yang berubah. Nah, yang keempat yang bisa kita lakukan bersyukur kita itu adalah bersyukur dengan membantu orang lain. Salah satu bentuk syukur terbaik kita itu adalah berbagi nikmat kita kepada mereka yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Ketika kita sudah mendapati kembali rezeki, kesehatan, keamanan, ketenangan, jangan sampai kita lupa ada saudara-saudara kita yang mungkin masih berada dalam kesulitan, mungkin masih mengalami musibah. Nah, maka kita patut bersyukur dengan kita membantu orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Surat At-Tuha ayat 11. Nah, menyatakan nikmat bukan berarti menyombongkan diri, tetapi menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah menolong atau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, pendengar hadirin ini, maka dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelima bentuk rasa syukur kita itu adalah dengan kita setelah dilalui dengan ada berbagai musibah itu, yang kita patut syukur itu adalah dengan menjaga lingkungan dan kehidupan bersama. Jika musibah yang kita alami itu berkaitan dengan lingkungan kita, yang seperti yang terjadi saat ini di lingkungan kita adalah kebakaran hutan, lahan, ya, kekeringan, ya. Nah, maka rasa syukur yang harus diwujudkan itu adalah dengan menjaga dengan baik lingkungan. Jangan setelah musibah berlalu, kita kembali melakukan hal-hal yang dapat membuat resiko musibah itu terjadi lagi. Seperti halnya saat ini, yang kita agak riskan itu adalah membakar-bakar sampah dan sebagainya. Ya, itu dikhawatirkan. Kenapa? Karena akan sangat memicu lingkungan itu terjadi musibah, kembali kebakaran lahan dan seterusnya. Kenapa? Karena menjaga alam ini, ya, tidak membakar lahan sembarangan, menjaga lingkungan tetap bersih, kita juga menghemat air, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah bagian sebenarnya dari tanggung jawab kita, ya, sebagai apa, sebagai makhluk di muka bumi yang diamanahkan Allah untuk menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini maka bentuk syukur kita itu dengan menjaga lingkungan kita dan kehidupan kita bersama. Nah, yang terakhir adalah kita tidak lupa untuk bentuk rasa syukur kita itu dengan berdoa. Berdoa setelah kita tertimpa musibah, kesulitan. Ya. Apa yang menjadi doa kita? Ya, maka yang pasti kita tidak berhenti untuk memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengeluarkan kita dari segala bentuk kesulitan. Maka jangan engkau kembalikan kami ya Allah kepada kesulitan karena kelalaian-kelalaian yang kami lakukan. Kita juga memohon agar musibah yang telah berlalu menjadi penghapus dosa kita, menjadi penguat iman kita, menjadi bahan pembelajaran untuk kita, untuk kehidupan kita di masa-masa mendatang. Ya, kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi motivasi buat kita adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya di balik sebuah kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Sesungguhnya Allah mengulang lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surah Asy-Syur ayat 5 dan 6. Nah, maka mendengar radio ini yang berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan oleh Allah, bila telah dilewatkan berbagai musibah, maka yang harus kita lakukan adalah kita berupaya untuk lebih taat lagi, berupaya lebih banyak bersyukur lagi, berupaya lebih rajin lagi membantu orang lain, bersedekah, ya, membagikan sebagian rezekinya, ya. Kita lebih peduli lagi kepada sesama kita. Kita lebih lagi untuk menjaga lingkungan kita dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya sebuah bentuk kesyukuran itu sebenarnya bukan sekedar ucapan alhamdulillah, ya, tetapi menjadikan nikmat Allah sebagai jalan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan doa yang baik, ya. Seperti hanya doa Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wassabirin wattaibin wal mutawakkilin 'alaik. Ya, seperti kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur, hamba-hambamu yang pandai bersabar, hamba-hambamu yang bertobat dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bentuk-bentuk kesyukuran ini menjadikan kita semakin lebih baik lagi, semakin banyak bersyukur lagi, tak kala kita sudah berlalu atau setelah kita dilanda musibah-musibah yang berkepanjangan. Dan mudah-mudahan khususnya di Samarinda, khususnya saudara-saudara kita yang masih mendapati kabut asap, mendapati sesak napas karena kebakaran lahan dan hutan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang tidak merasakan secara langsung dampaknya, kita bisa membantu dalam bentuk apapun, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu dia ya tausiah bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Nanti kami juga akan buka pendengar sesi tanya jawab bersama dengan Ustadz Rahmat, tentunya untuk Anda yang menyimak sajian Mutiara pagi hari ini. Kita jeda setelah yang satu ini, tetap bersama kami.
0: Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Masih bersama Anda pendengar di sajian Mutiara Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan hari ini juga kita mendengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Rahmat dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur tentang bagaimana bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Kami undang Anda untuk bergabung bersama dengan sajian ini di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Untuk Anda juga yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat kami ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon, ini Ustadz Rahmat, kami terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cing Mita.
1: Ya, Pak Nano, silakan Pak.
3: Ya, siap Ustadz, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Ustadz, seperti yang Ustadz uraikan berkaitan dengan musibah itu ya. Kalau musibah itu bersifat musiman bahkan langganan gitu Ustaz, itu gimana? Contoh mamai kayak sekarang lah ya, musim kemarau, kebakaran, asap, lalu kalau hujan, banjir di kota Samarinda, bahkan gunung berapi. Menurut itu kan langganan, boleh dikatakan jaraknya sekian. Jadi gimana ini menghadapi hal seperti ini gitu ya? Kadang-kadang ya, Cing Mita, Ustaz, ya. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Nano ya. Nah ini juga berkaitan dengan bencana alam sepertinya juga Ustaz ya. Bagaimana kalau musiman ini? Silakan Ustaz ditanggapi.
2: Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nano. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang seperti tema kita bahwa pada saat kita mendapati sebuah musibah berkepanjangan, apalagi musibah itu musiman ya, yang baru-baru mungkin melanda kita semua ya, seperti gempa di NTT ya, gunung meletus ya, yang baru aja terjadi ya, baru yang saat ini masih terjadi ya, kebakaran lahan di daerah Kalimantan. Jadi pada saat-saat kering seperti ini sangat-sangat mengkhawatirkan, maka ada banyak cara sebenarnya untuk kita sikapi ya, sebagai bentuk musibah yang mungkin berulang-ulang terjadi atau yang bentuknya sebagai musiman. Itu yang pertama ya, yang kita upayakan sangat-sangat kita harus perhatikan itu adalah kita jangan panik dulu. Ya, yang pasti ya, yang pertama itu kita jangan mudah panik, tetapi kita tetap melakukan kewaspadaan. Musibah itu kalau terulang berulang ya, atau musiman ini tentunya akan memberikan pelajaran ya, untuk tidak kita meremehkan tanda-tanda bahaya. Sebagai bentuk mitigasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui BPBD tentunya, atau saudara-saudara kita yang berada di garda terdepan mengawal sebuah bencana ya, maka rasa kita yang pertama itu jangan terlalu panik, tapi juga kita tetap waspada. Tawakal itu sebenarnya bukan berarti kita ini pasrah tanpa usaha ya. Jadi memang yang pertama kita sikapi dengan kita tidak mudah panik, tetapi kita juga tetap waspada. Yang kedua, apabila musibah ini memang berulang kali apa menjadi sebuah musibah musiman, maka memang yang penting kedua itu adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beristighfar. Ketika musibah datang, kita banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak mengingat Allah ya, memohon perlindungan kepada Allah ya. Itu yang perlu kita lakukan sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Nuh ya. Di situ Allah sempat sampaikan faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa. Ini yang perlu kita lakukan sebagai bentuk penyikapan apabila musibah itu terjadi berulang kali, bahkan menjadi sebuah musiman musibah. Ini yang kita banyak-banyak lakukan adalah berdoa, beristighfar. Yang ketiga menyikapinya adalah kita harus banyak ambil pelajaran ya, belajar dari musibah-musibah sebelumnya. Jadi kita menjadi sebuah antisipasi dan mitigasi jika musibah itu datang, misalnya tahunan ya, yang sampai kita mengalami kerugian yang sama tanpa adanya upaya-upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau antisipasi. Kalau misalnya kita seperti saat ini ya, kemarau panjang, maka memang yang pertama kita lakukan apa? Menyiapkan sumber-sumber airnya. Dan juga jangan membuang-buang air, itu yang penting. Kalau misalnya kita belajar dari sebuah musibah kan seperti itu. Ya, itu kalau misalnya kemarau. Kalau misalnya itu kebakaran lahan, ya jangan suka membakar sampah ya, sembarangan ya. Itu yang kita hindari. Ya. Kalau itu berkaitan misalnya banjir, maka yang harus kita upayakan apa? Drainase dibersihkan ya. Perbaiki drainase parit-parit gitu. Jangan sampai nanti pada saat kering kita enggak ada upaya sama sekali, pada saat nanti terjadi hujan yang terus-menerus akhirnya malah justru banjir tanpa ada usaha belajar dari sebuah pelajaran musibah-musibah sebelumnya. Harusnya kita udah siap, siapkan apa? Siapkan paritnya. Ya, siapkan drainasenya yang baik sehingga pada saat terjadi hujan yang cukup intensitas tinggi kita tidak khawatir terjadi banjir. Nah, apabila kalau itu misalnya kabut asap ya, maka yang bantu kita lakukan adalah kita jaga baik-baik kesehatan kita, pakai masker kalau jalan ya, kurangi aktivitas yang kira-kira mengandung resiko, atau kalau memang tidak memungkinkan keluar, nggak usah keluar gitu ya, kalau nggak ada kepentingan. Apabila terjadi misalnya kabut asap seperti yang tadi yang terjadi setelah kita di daerah Pelita 8 Samarinda, nah ini kan kasihan ya, sesak napas. Nah, maka perlu mereka belajar dari itu, musibah itu adalah dengan antisipasi, jaga kesehatan, memakai masker ya, bentuk-bentuk peringatan-peringatan yang diberikan oleh pemerintah itu kita taati ya, kita jalankan ya, jangan berpasrah diri gitu ya. Nah ini kan jadi bentuk-bentuk pelajaran buat kita. Nah ini sebagai bentuk antisipasi kita, sebagai bentuk menyikapan kita apabila kita menghadapi musibah-musibah yang seperti ini ya. Nah yang penting lagi bahwa saat terjadi musibah yang musiman nanti berulang-ulang kali itu, yang penting lagi adalah kita satu sama lain itu jangan saling menyalahkan. Nah ini juga penting ya. Kalau udah musibah seperti ini tidak perlu ada yang jadi kambing hitam ya. Jadi bahan buat kita semua, jadi introspeksi kita semua. Ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini dalam kondisi seperti ini? Yang pertama itu adalah kita saling membantu, saling menyelamatkan. Ya, membantu yang terdampak, membantu orang yang kena musibah. Lalu kita coba lakukan evaluasi bersama. Nah, kalau terjadi musibah seperti apa? Jadi kita tidak perlu saling menyalahkan. Itu yang penting pada saat kita menyikapi sebuah musibah. Nah, yang penting lagi bahwa menyikapi musibah itu kita perlu saling menguatkan ya. Untuk apa? Untuk saling peduli. Ini penting lagi ya. Jadi jangan mentang-mentang tempatnya enggak terdampak enggak peduli sama yang kena gitu ya. Harusnya kita peka gitu ya. Ya jadi kita tuh memperkuat kepedulian kita kepada yang lain. Jadi kalau khususnya kita yang ada di pemerintah kan sudah menyiapkan anggaran, menyiapkan mitigasi dan sebagainya ya. Kita apa? Ya sebagai masyarakat sipil biasa ya. Kita kalau bisa keluar dana, kita keluar dana bentuk sumbangan ya. Kita kan banyak ini apa namanya itu semacam kumpulan-kumpulan, paguyuban dan sebagainya. Ini jadi momentum kita memperkuatkan kepedulian kita kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Nah, ini juga sebagai bentuk kita saling memperkuatkan diri dalam kepedulian itu, bentuk sikap-sikap kita bisa kita lakukan ini. Yang penting lagi juga kita penyikapan kita terhadap musibah yang berulang kali ini adalah lewat musibah ini jangan hanya bersyukur ketika selesai ya. Ini juga kita harus lakukan apa? Setelah kita mengalami musibah itu tidak cukup dengan alhamdulillah, tapi kita lakukan yang namanya perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan, ibadah kita lebih baik gitu kan ya. Nah ini yang mungkin 6 hal mungkin ya yang menjadi cara-cara yang bisa kita sikapi, menyikapi terjadinya berbagai musibah, apalagi musibahnya itu berulang kali terjadi atau musiman ya. seperti itu insya Allah Pak Nano ya.
1: Mudah-mudahan terjawab Pak Nano. Silakan, masih ada jalur telepon dan juga pesan singkat WhatsApp untuk Anda yang juga masih ingin bertanya langsung bersama dengan Ustadz Rahmat ya. Saya ke jalur WhatsApp ini Ustadz, ada hamba Allah di mana ini tidak mencantumkan lokasi. Beliau bertanya, Ustadz, kadang ketika kita mendapat ujian timbul pertanyaan, kenapa Allah memberikan ujian ini kepada saya, katanya. Sebenarnya seperti apa seharusnya sikap seorang muslim untuk menyikapi pertanyaan ini, katanya Ustadz.
2: Ya.
1: Silakan.
2: Baik, nama Allah ya.
1: Ya Ustaz.
2: Iya. Ya, bagaimana nih? Kadang kita mendapat ujian, kita bertanya, kenapa musibah ini menimpa diri saya ya? Kenapa enggak orang lain aja mungkin itu ya? Nah, maka ada beberapa hal yang mungkin dari pertanyaan ini kita juga menintrospeksi ya. Ketika ujian itu kenapa sih saya yang mengalami begitu ya, nah, mungkin menjadi bahan renungan ya, bahan untuk kita berintrospeksi diri ya, bahwasannya yang perlu kita sadari musibah itu terjadi bukan selalu menjadi tanda bahwa Allah itu tidak menyukai kita ya. Jangan kita berpikir saya banyak dosa, lantas Allah menghukum saya. Ya, tidak harus seperti itu. Ya. Jadi ujian atau musibah menimpa kita pribadi itu bukan ukuran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang apa disiksa gitu ya, sedang dihukum oleh Allah. Tidak seperti itu. Musibah itu bukan selalu menjadi tanda bahwa Allah itu tidak menyukai kita. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kita berprasangka baik kepada Allah, mungkin Allah memberikan musibah ke kita itu supaya kita itu kembali kepada Allah, mengingat Allah ya, memperbaiki diri kekurangan-kekurangan kita, sehingga yang mungkin menimpa kita secara pribadi ujian-ujian itu kita tidak lantas memvonis Allah itu tidak maha baik, padahal Allah itu tetap maha baik. Hanya saja mungkin kita salah menyikapi atau memvonis hal yang salah bahwasanya Allah memiliki kita, padahal Allah itu sangat menyayangi kita. Mungkin dengan itu juga kita menjadi lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita lantas mengevaluasi sebenarnya kenapa ini terjadi, itu yang bisa menjawab kita sendiri. Ya, mungkin kita kurang dekat sama Allah, kurang berdoa kepada Allah, kurang mengingat Allah ya. Kedua, yang perlu kita juga kalau itu bertanya, kenapa ini terjadi dengan saya musibah ini? Bisa jadi kita berpikir bahwa musibah itu terjadi sebagai bentuk jalan penghapus dosa kita ya, atas kesalahan-kesalahan kita. Misalnya kita sakit, kehilangan, kesulitan secara ekonomi, tertimpa musibah yang lain. Boleh saja kita menangis seperti dia. Tetapi kita jangan sampai kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan beberapa ayat di materi saya tadi ya. Ya, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyikapi musibah itu pada saat itu mengingat kita, mudah-mudahan ini adalah penghapus dosa kita. Nah, yang penting lagi bahwa saat kita berpikir musibah terjadi ini kenapa itu harus saya yang ketimpa musibah, jangan hanya kita berpikir dan bertanya mengapa saya ya, kita ubah pertanyaan itu ya, bukan kenapa Allah memberikan musibah ini kepada saya, tapi apa yang Allah ingin saya pelajari dari setiap hamba tertimpa musibah ini ya. Kemudian kita akan berpikir apa yang harus saya perbaiki lagi setelah ini, setelah melewati ujian-ujian yang Allah kasih dalam bentuk musibah seperti ini. Nah, ini yang menjadikan kita musibah itu memiliki nilai di hadapan Allah. Ya, kita tidak bertanya kenapa Allah memberikan musibah ini kepada saya, tapi apa yang Allah ingin saya pelajari dari musibah yang terjadi dengan saya. Nah, ini yang mungkin bisa kita jadikan bahan renungan begitu ya. Nah, yang perlu kita ingat juga bahwa kita tidak mengetahui seluruh hikmah. Hikmah yang Allah kasih kepada kita ya. Kan Allah sudah pernah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah 216 ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah ini Allah mengetahui sedangkan kamu tidak percaya. Allah itu maha tahu. Ya. Ingat bahwa Allah itu maha tahu, mengetahui seluruh di balik itu ada hikmah-hikmah yang mungkin kita belum tahu dan Allah sudah tahu. Ya. Nah, ini yang mungkin beberapa poin pertanyaan. Jadi kita ubah ya pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalau kenapa ujian ini menimpa saya? Tapi kita ubah ya. Apa yang Allah ingin uji saya ini supaya ada hikmah apa yang Allah berikan kepada kita setelah saya mendapatkan berbagai ujian atau musibah. Mungkin begitu Allah misalnya.
1: Ya, mudah-mudahan terjawab ya untuk hamba Allah. Masih bersama Anda pendengar di Sajian Mutiara Pagi. Kami undang kembali, silakan line telepon 736-566-743-495 ataupun juga WhatsApp ya di 0811-554-4976. Ini ada Pak Mandaling bergabung di jalur WhatsApp, Ustadz. Beliau bertanya, ya. Ustadz, bagaimana kalau orang yang terkena penyakit dan ridho katanya atas penyakit itu karena sudah capek berobat, kata beliau. Apakah ini bentuk rasa syukur atau pasrah, Ustadz, karena sudah dilanda musibah berkepanjangan? Silakan Ustadz, boleh ditanggapi.
2: Baik, Pak Mandaling ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nih pertanyaannya, bagaimana bila ada orang terkena penyakit dan dia ridho atas penyakit yang menimpanya begitu ya? Apakah ini bentuk pasrah ya, atau sebenarnya kita bentuk penyikapan kita sebagai seorang muslim seperti apa ini? Ya, apalagi misalnya penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh gitu. Ya, kalau saya memperjelas dari pertanyaan Pak Mandaling. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim pada saat kita tertimpa musibah itu berbentuk penyakit, maka yang pertama adalah yang mungkin yang bisa kita lakukan, kita coba menerima dengan hati yang tenang, walaupun ini tidak mudah ya. Ya, kita boleh sedih, boleh nangis, merasa lemah, bahkan takut ya, itu apa ya, itu sunatullah lah ya, itu manusiawi. Yang penting itu jangan sampai sakit kita itu membuat kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba aja kita mungkin apa ya, dalam hati itu kita berkata mungkin ya, ya Allah, saya tidak memahami mengapa penyakit ini terjadi kepada saya ya. Tapi saya percaya Engkau ya Allah tidak pernah salah dalam menetapkan segala sesuatu. Nah, mungkin kita bisa lebih tenang ya. Ini yang pertama mungkin yang sebagai seorang muslim kita menyikapi saat kita tertimpa musibah sebuah penyakit, apalagi penyakit itu tidak ringan ya, penyakit yang mungkin psikis kita akan menjadi sangat-sangat terpengaruh ya. Nah, sebagai seorang muslim juga kita menyikapinya dengan kita meyakini bahwa sakit itu menjadi penghapus dosa. Ya. Rasulullah SAW kan menyampaikan dalam salah satu sabdanya, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, tertimpa penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Nah, ini ada di dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Apakah penyakit yang kita alami tidak harus dipandang sebagai sebuah kehancuran? Bisa jadi melalui penyakit itu Allah sedang membersihkan dosa dan meningkatkan derajat kita. Yang ketiga yang perlu kita sikapi sebagai seorang muslim, apabila kita tertimpa musibah dalam bentuk penyakit, itu adalah kita banyak-banyak bertobat, dan juga yang penting adalah berikhtiar. Ya, ridho itu bukan berarti menolak pengobatan ya, artinya tetap ada ikhtiarnya. Karena Rasulullah bersabda, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Nah, itu Allah mengingatkan kita. Jadi kalau kita itu menyikapi musim itu tetap berobat dan berikhtiar ya. Berobat dan berikhtiar itu juga poin penting bentuk penyikapan sekitar sebagai seorang muslim ya. Kita tetap ridho dengan ketetapan Allah, tetapi kita tetap melakukan ikhtiar, usaha untuk mencari yang namanya kesembuhan. Jadi kita menyikapinya dengan berobat dan berikhtiar, itu juga harus kita lakukan ya. Nah, yang penting lagi bahwa saat kita tertimpa musibah berupa penyakit itu adalah menjadikan sakit itu sebagai kesempatan kita untuk semakin berdekat diri ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sehat, kemungkinan kita kadang terlalu sibuk ya dengan kehidupan kita. Nah, ketika sakit, iya, kita punya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Beristighfar, berzikir, berdoa, bersedekah, ya, memperbaiki hubungan dengan keluarga. Nah, jadi ini mudah-mudahan sakit itu menjadi jalan pulang kita kepada Allah. Ya. Jadikan sakit itu sebagai kesempatan kita dekat sama Allah. Yang penting juga bahwa saat kita menyikapi sebagai seorang muslim itu, ya, saat kita tertimpa musibah itu bentuknya sakit yang berkepanjangan, tidak membandingkannya dengan sakitnya orang lain, apalagi dengan yang sehat ya. Kadang kan kita ini kalau sakit, ya, mengapa saya terkena penyakit seperti ini? Orang lain sehat-sehat saja, misalnya seperti itu. Padahal setiap kita ini punya ujian-ujian yang berbeda-beda. Ya. Jadi memang kita ini tetap berprasangka baik. Ya. Allah tidak menilai kita dari seberapa berat penyakit kita ya, tetapi bagaimana kita menghadapi ujian kala kita dikena ujian sakit. Nah, ya, dan penting lagi bahwa ridho itu bukan berarti menyerah ya. Jadi memang bukan berarti kita pasrah ya. Sampai akhirnya tidak ada ikhtiar, tidak berobat. Nah, ini juga salah. Ya, menerima ketetapan Allah sambil tetap melakukan ikhtiar, ya, tetap berobat, tetap datang ke dokter, minta resep dan sebagainya. Nah, ini tetap menjadi penyikapan yang baik kita sebagai seorang muslim tak kala kita tertimpa musibah yang namanya musibah sakit. Wallahualam bishawab.
1: Baik, mudah-mudahan terjawab ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Masih bersama Anda pendengar di sajian Mutiara Pagi, kami undang kembali untuk jalur telepon ya. Silakan di 7365667434495. Saya ke YouTube ini Ustaz, sudah ada beberapa komentar di YouTube. Saya bacakan yang pertama ada Ibu Nurul Komariah, terima kasih tausiahnya Pak Ustaz, begitu tanggapan beliau. Kemudian yang kedua ini Pak Ahmad Zaini, mohon pencerahan Ustaz, katanya bagaimana sikap kita ketika pertama kali menerima musibah, harus tetap bersyukur tapi tidak mengeluh, dan bagaimana supaya kita tetap ridho dengan ketentuan Allah, karena banyak katanya di awal itu kita tidak siap ketika menghadapi musibah Ustaz. Silakan, bagaimana Ustaz?
2: Iya, baik Pak Zaini ya.
1: Iya.
2: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Zaini tadi bertanya bagaimana sikap kita ya tertimpa musibah pertama kali. Ya, bagaimana kita menyikapinya begitu ya?
1: Iya.
2: Saya tangkap ini. Baik. Beberapa mungkin sikap-sikap yang bisa kita lakukan, apalagi terutama kita pertama kali tertimpa musibah ya. Yang mungkin yang bisa kita lakukan paling pertama itu kita mungkin butuh jeda ya, butuh jeda untuk kita

sendiri dulu. Ini yang pertama kali ketemu musibah biasa muncul tuh kepanikannya. Nah, ini kita harus segera segera kita berpikir bahwa saat pertama kali ketimpa musibah, ya kita harus berhenti sejenak, kita jeda dulu, jangan langsung terburu-buru ambil sikap keputusan dan sebagainya. Kita apa namanya, tenangkan diri dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim, apalagi ketimpa musibah, kan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, setiap kali kita ketimpa musibah apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi kalau misalnya kita tertimpa musibah, kita yakini bahwa sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Maka ada satu ayat Allah surah Al-Baqarah itu ya, dikatakan alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi musibah itu tidak hanya bentuknya kematian baru mengucapkan inna lillahi ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah kita apabila ditimpa musibah, kita berkata sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Makanya ini yang kita bisa ucapkan pada saat kita pertama kali ditimpa musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan dengan ucapan ini ya, kita jadi lebih tenang ya, kita jadi lebih menyikapi musibah itu tidak tergesa-gesa. Nah, pada saat juga kita tertimpa musibah itu, apalagi pertama kali tertimpa musibah ya, sebagai seorang muslim ya, jangan lantas kita tersirat di pikiran kita, kenapa Allah menimpakan musibah ini ke saya. Jadi memang saat kita tertimpa musibah itu, selain kita mengucapkan lillahi, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, kita juga jangan lantas berpikir bahwa kenapa Allah memberikan musibah ini ke saya. Ini terutama yang pertama kali kita tertimpa musibah, karena siapapun kita pasti akan mengalami sebuah kemalangan, kemusibahan ya. Apakah jatuh dari motor, tabrak, ya, dan lain-lain lah banyak. Dan setiap kita pasti mengalami hal seperti ini. Maka kita jangan ada berpikir kenapa Allah menimpakan ini kepada saya. Ya, jadi sikap terbaik ketika itu, ketika ujian datang itu adalah kita tidak lantas memaknai itu kesialan ya, tapi itu menjadi sebuah hikmah buat kita. Nah, kita juga perlu menyikapi pada saat ketimpa musibah itu, nggak masalah ada orang ketimpa musibah itu menangis sedih ya, itu sunnatullah ya. Ya, jadi nggak apa-apa kalau orang ketimpa musibah itu biar dia nangis dulu, merenung dulu, itu biasa aja. Biasa memang terjadi seperti itu. Kita harus bisa bersikap menyikapi itu dengan menenangkan ya, menenangkan diri. Ya, bukan berarti kalau kita itu sedih nangis ketimpa musibah itu kita tidak ridho, tentu ya. Namanya orang ketimpa musibah ya pasti sedih, nggak ada yang tertawa gitu kan ya. Jadi maka pada saat kita ketimpa musibah itu, biarkan diri untuk kita tenangkan diri gitu ya. Nah, setelah kita sudah tenang, baru kita lakukan apa? Kita berikhtiar, berusaha. Apa yang mau kita lakukan sekarang? Kalau memang kita pertama kali ditimpa ujian itu sakit, ya segera berobat ya. Kalau kita itu bentuk ketimpa musibahnya kehilangan, jadi ya urus ya, cari solusinya. Kehilangan kan bisa minta pengantar kehilangan dan sebagainya, jadi jangan pasrah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kena pertama kali musibah itu bencana, ya segera selamatkan diri dan keluarga kita. Yang bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Yang penting itu diri kita ya, dan orang-orang terdekat kita. Itu yang kita lakukan. Sebagaimana kalau kita berada di pesawat itu kan, kita pasang dulu safety belt kita, baru kita bantu anak atau saudara atau keluarga atau yang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya ditimpa musibahnya karena ekonomi ya. Nah, kita kembali menata ya, apa yang mau kita rencanakan ke depannya secara ekonomi itu, supaya bisa pulih kembali. Jika itu musibahnya hal-hal yang mungkin kesalahan ya, ataupun yang mungkin bentuk musibahnya karena kita yang kurang baik, maka ya kita berikhtiarnya dengan memperbaiki diri ya, dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, kita sikapi saat pertama kali kita mungkin tertimpa musibah. Jadi tidak panik ya, tidak memvonis Allah itu tidak maha baik dan sebagainya, tapi kita juga banyak

0: banyak melakukan ikhtiar, usaha, upaya, ya, dan tetapi tertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tawakal kita itu adalah kita berikhtiar dulu dengan semampu kita, baru kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha terbaik kita. Mudah-mudahan musibah ini menjadi hikmah yang baik buat kita. Wallahualam bishawab.
1: Amin ya robbal alamin. Baik, satu lagi nih Ustadz, pertanyaan terakhir nampaknya di jalur WhatsApp dari Pak Jumairi. Mungkin sedikit di luar tema katanya Ustadz, tapi apakah kata beliau berdosa kalau kita sering dilanda kecemasan katanya? Bagaimana solusinya Ustadz? Itu dia pertanyaannya Ustadz. Silakan.
0: Apakah berdosa
1: kalau kita sering dilanda kecemasan?
0: Sering dilanda kecemasan. Baik Pak, siapa tadi?
1: Pak Jumairi.
0: Pak Jumairi, ya. Oke, baik.
1: Silakan.
0: Nah, apakah kita ini berdosa bila kita sering dilanda kekhawatiran, kecemasan, gitu ya? Mungkin dari Pak Jumairi ya, yang kita perlu bedakan itu perasaan yang muncul dengan sikap kita yang kita pilih setelah perasaan itu muncul. Jadi memang harus kita bedain ya, perasaan yang muncul dengan sikap yang kita pilih setelah perasaan itu muncul. Jadi memang namanya keresahan itu ya, kecemasan ya. Yang pertama memang kita harus sama-sama tahu kalau kita dilanda kecemasan itu ada yang menjadi doa terbaik di zikir pagi biasanya itu. Ada kita dilanda kekhawatiran, kecemasan. Biasa kadang seringkali itu menimpa kita. Yang pasti yang namanya cemas itu bukan berarti kita kurang iman ya. Jadi cemas itu bukan berarti iman kita itu tidak baik. Kita ingat bahwa salah satu Nabi Yakub alaihissalam ya sangat bersedih ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Atau Rasulullah SAW ya, juga pernah mengalami kesedihan dan kekhawatiran. Jadi ketika hati kita berkata dengan kekhawatiran itu, bagaimana kalau terjadi sesuatu ya, kecemasan nih, bagaimana kalau musibah ini berulang, bagaimana nih masa depan saya ya. Nah ini bentuk-bentuk kekhawatiran, kecemasan yang kita jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya, karena memang perasaan itu pasti ada yang seperti itu ya. Jadi cemas itu yang pertama, kekhawatiran atau kecemasan itu bukan berarti iman kita tidak baik ya, yang pertama ya. Yang perlu dijaga itu adalah jangan sampai kecemasan itu mendominasi, nah, ya, menguasai kita. Cemas itu menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai ya, apabila mungkin nantinya membuat kita jadi berputus asa dari rahmat Allah, ya, terus menerus berprasangka buruk sama Allah. Nah ini yang perlu kita jaga ya, meninggalkan kewajiban kita, lantas tidak mau ikhtiar usaha atau mau sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah ini yang perlu kita jaga ya, jangan sampai kecemasan-kecemasan itu mendominasi kita. Ini yang mungkin kita bisa lakukan ya. Jadi rasa cemas yang muncul itu bukan sesuatu yang salah ya Pak Jumairi ya. Jadi cemas yang muncul itu secara alami bukanlah sebuah kesalahan atau dosa ya. Kita ini memang merasa takut, merasa khawatir, gelisah, sedih menghadapi musibah, penyakit, kehilangan atau ketidakpastian itu pasti ya. Tapi yang perlu dijaga itu adalah jangan sampai itu kecemasannya mendominasi kita ya. Apalagi sampai berputus asa dari rahmat Allah, sampai terus-menerus berprasangka buruk sama Allah ya, meninggalkan kewajiban kita seperti beribadah, tidak mau lagi berusaha, sudah pasrah begitu aja. Nah itu yang jangan sampai mendominasi ya. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kita, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah saat cemas ini memang jangan hanya kita melawan pikiran kita ya. Ya, melawan pikiran kepada Allah, kita mengatakan ya Allah, saya sedang takut dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Engkau mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Saya serahkan urusan ini kepada-Mu. Nah, ini saat cemas itu jangan hanya melawan pikiran. Jadi kita bawa rasa cemas khawatir kita itu dengan doa. Doa kepada Allah, ya Allah, saya sedang khawatir, sedang takut. Saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Tetapi saya yakin ya Allah, Engkau mengetahui apa yang saya tidak ketahui. Saya serahkan urusan saya kepada-Mu dan saya berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi mudah-mudahan rasa cemas-cemas seperti ini akan segera hilang ya. Jadi memang yang memang kita harus bisa lakukan itu sebagai seorang muslim ya, rasa cemas itu dengan kita berdoa. Setelah kita berdoa, ini sebagai siklusnya ya, saat kita menghadapi kecemasan itu kita berdoa kepada Allah, doa-doa yang baik ya. Nah, kita setelah kita berdoa dengan baik sama Allah, kita ikhtiar. Nah, kalau ikhtiarnya sudah maksimal, kita optimalkan dengan segala upaya kita, barulah kita serahkan itu dengan Allah SWT melalui dengan tawakal kepada Allah ya. Jadi jangan sampai saya tidak boleh cemas, tetapi saya sedang cemas, tetapi saya tidak akan membiarkan kecemasan mendominasi saya. Saya serahkan apa yang tidak mampu ini dengan kendalinya Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah. Nah, ingat, tawakal bukan berarti tidak punya kekhawatiran ya. Tawakal bukan kondisi hati yang selalu tenang tanpa rasa takut. Tawakal itu tetap melangkah meskipun hati sedang khawatir, sedang cemas. Karena kita percaya Allah itu tidak pernah meninggalkan hamba. Allah itu selalu membersamai kita. Jika kecemasan terus-menerus mengganggu kehidupan kita, ya kecemasan, kalau kecemasan terjadi hampir tiap hari, sulit tidur, sulit bekerja, kurang konsentrasi, mengganggu aktivitas ya. Jangan menganggap semata-mata kurang iman ya, tetapi memang kita perlu didiskusikan. Misalnya kita bisa ke psikolog, dokter dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin penting ya buat kita. Jadi jangan merasa berdoa hanya karena hati kita merasa cemas. Yang penting itu apa yang kita lakukan ketika kecemasan itu datang. Bahwa kecemasan itu kepada Allah itu bukan menjauh dari Allah ya, tapi harusnya lebih dekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah Ustaz, kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini. Silakan Ustaz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Baik, pendengar Radio RRI, maka dari Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan kita Mutiara pagi pada hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita saling menguatkan, saling peduli ya, kita sisihkan sebagian rezeki kita, mudah-mudahan segala bala bencana musibah itu segera ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khususnya kita yang berada di Samarinda, mudah-mudahan segera turun hujan, yang hujan itu membawa kebaikan, keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan di tempat yang lain di negara kita ini, apapun musibah itu mudah-mudahan segera berlalu dan kita mengambil banyak hikmah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan setelah tertimpa musibah apapun itu. Baik, kita sama-sama berdoa, semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma sata'na. A'udzu bika min syarri ma sana'na bi laka bi ni'matika 'alayya wa 'amu bi dhanbi. Faghfir lana ya Rabb, faghfir lana ya Rabb, faghfir lana ya Rabb. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rubu'ana wa sujudana wa tahushu'ana wa tadaru'ana wa ta'budana wa tamim tahsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma fta'alayna abu'abal khair wa abu'abal barakah wa abu'abal ni'mah wa abu'abal rahmah wa abu'abal sihah wa abu'abal afiyah wa abu'abal kuwah wa abu'abal umuri wa abu'abal baiti wa abu'abal jannah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajazi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika minal ghalabati ad-din wa qahri ar-rijal. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrika rasada. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina إذا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم نفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوفة والسدائد والميهان ما ظهر منها وما بطن ب min biladina Indonesia khosah wa min buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat untuk tausiah hari ini ya. Dan mohon maaf juga ini beberapa pertanyaan yang masuk di jalur kolom komentar YouTube ya, tidak bisa kami baca semua. Mudah-mudahan nanti ada lain kesempatan untuk membahas topik-topik berbeda lainnya. Izin pamit Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustaz Rahmat SPSI dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan tausiah hari ini, bentuk rasa syukur setelah dilanda musibah berkepanjangan. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda mendengar di Samarinda pagi ini.
2: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Senang sekali saya Joyto Opusunggu bersama Anda di edisi Senin 5 Oktober 2026 di Samarinda pagi ini. Apa kabar Anda pendengar? Kami awali informasi Anda dengan info perkiraan cuaca yang kami kutip dari bmkg.go.id. Untuk hari ini kabar dari Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara juga Berau, udara kabur di 25 sampai 32 derajat Celcius. Untuk Kutai Barat hari ini hujan ringan di 24 sampai 31 derajat Celcius. Sedangkan di Kutai Timur, Penajam Pasir Utara itu udara kabur di 24 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan Mahakam Ulu hujan ringan di 21 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius. Untuk Kota Balikpapan dan Kota Samarinda hingga Kota Bontang, udara kabur di 25 sampai 32 derajat Celcius. Anda bisa juga mendengarkan kami via streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini 5 Oktober juga diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Menurut laman resmi TNI, pada awalnya TNI muncul sebagai perkembangan dari Badan Keamanan Rakyat BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945, namanya diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menandai perayaan Hari TNI. Selanjutnya, nama TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI, untuk memenuhi standar militer internasional. Akhirnya, pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden secara resmi mengesahkan berdirinya TNI sebagai hasil penggabungan antara TRI dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat. Di mana tahun ini mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Nanti kami juga akan menyiarkan secara langsung peringatan HUT TNI bersama Pro 3 Jakarta. Pendengar, saatnya kami akan hadir dengan penyampaian berita pagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 5 Oktober 2026.
2: Catatan status suatu perkara dari penyelidikan ke penyidikan maupun penetapan tersangka dilakukan berdasarkan proses hukum dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
3: Beliau tidak hanya memikirkan perspektif penanganan banjir di Loajanan sektor Samarindanya saja, akan tetapi juga mendengar pendapat dari kita, karena kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, kepolisian daerah Kalimantan Timur mengambil sikap tegas terhadap kejahatan lingkungan. Hingga 27 September 2026, Polda Kaltim dan jajaran telah menangani 94 kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di berbagai kabupaten dan kota. Berikut laporannya.
4: Kepolisian daerah Kalimantan Timur mengambil sikap tegas terhadap kejahatan lingkungan. Hingga 27 September 2026, Polda Kaltim dan jajaran telah menangani 94 kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di berbagai kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, 66 perkara masih diselidiki, 28 naik ke penyelidikan, termasuk 7 perkara korporasi, dengan total 18 tersangka yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Sopandi.
2: Masuk tahap penyidikan tersebut, terdapat 7 perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana oleh korporasi. Kemudian dari keseluruhan penanganan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka. Penanganan ini tersebar di seluruh atau sejumlah wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, antara lain di Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Pasir, Samarinda, Penajam Pasir Utara, Bontang, Kutai Barat, Balikpapan, serta penanganan oleh Dirkrimsus Polda Kalimantan Timur. Kami tegaskan bahwa setiap perkara Kalhutla ditangani berdasarkan fakta hasil penyelidikan serta kecukupan alat bukti. Jadi, peningkatan status suatu perkara dari penyelidikan ke penyidikan maupun penetapan tersangka dilakukan berdasarkan proses hukum dan alat bukti yang diperoleh penyidik, termasuk terhadap dugaan keterlibatan korporasi.
4: Penyidik memastikan pendalaman dilakukan secara objektif tanpa gegabah dengan meneliti hubungan antara aktivitas badan usaha dan titik api di lapangan. Penanganan ini mencakup wilayah Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Pasir, Penajam Pasir Utara, Kutai Barat, hingga Samarinda, Bontang, dan Balikpapan. Polisi menghimbau warga segera melapor jika menemukan aktivitas pembukaan lahan mencurigakan demi keselamatan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum mempertegas peran TNI dalam mendukung program pemerintah, termasuk mempercepat swasembada pangan. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma Brigjen TNI Anggara Sitompul menyebut, optimalisasi lahan menjadi salah satu langkah agar Indonesia tidak terus bergantung pada pangan dari luar. Berikut laporannya.
5: Tentara Nasional Indonesia menegaskan dukungannya terhadap program Asacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal ini disampaikan Komandan Korem dan Rem 091 Aji Suryanata Kusuma ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul dalam momentum hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Anggara Sitompul menjelaskan TNI mendapatkan tugas untuk mempercepat swasembada pangan melalui pendampingan bersama dengan Kementerian Pertanian serta Dinas Pertanian di daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan lahan yang selama ini tidur agar kembali produktif dan dapat ditanami. Menurut Brigjen TNI Anggara Sitompul, upaya tersebut menjadi bagian dari peran TNI dalam mempercepat target swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda Asacita, dan ia menyebut stok beras saat ini telah mencapai kondisi yang diharapkan dalam program swasembada pangan. Anggara berharap kondisi tersebut dapat terus dijaga sehingga Indonesia tidak kembali bergantung pada beras impor. Bagi Tentara Nasional Indonesia, ketahanan pangan bukan sekadar urusan beras di lumbung, melainkan bagian dari ketahanan nasional.
6: Yang kita lakukan adalah contoh misalnya program Ascacita Pak Prabowo terkait swasembada pangan. Swasembada pangan itu kita dilibatkan dalam konteks bagaimana mempercepat. Mempercepat kondisi yang kita tergantung kepada pangan dari luar untuk membalikkan itu menjadi suatu swasembada pangan. Nah, Pak Prabowo melalui program Ascacitanya salah satu berbunyi itu swasembada pangan. Nah, oleh karena itu untuk mempercepat ini tentu harus ada dorongan yang luar biasa. Itu kita diberikan tugas untuk melakukan pendampingan bersama dengan teman-teman dari Kementerian Pertanian, termasuk di sini dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota, untuk mendorong bagaimana mengoptimalkan lahan-lahan yang ada, sehingga yang tadinya lahan itu tidur dioptimalkan supaya bisa ditanami, kemudian yang tadinya lahan itu hanya bisa pada satu musim tanam dioptimalkan untuk bisa menjadi dua atau tiga musim tanam.
5: Komandan Korem dan Rem 091 Aji Surnata Kusuma Brigjen TNI Anggra Sitompul menambahkan, ketahanan nasional akan semakin kuat jika ketahanan pangan dan energi dapat dijaga secara berkelanjutan. Dengan begitu, tugas TNI dalam mendukung pemerintah tidak hanya berhubungan dengan pertahanan, tetapi juga turut mendorong kemandirian pangan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multiantam melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengingatkan pejabat ASN, jabatan bukan hadiah atau tempat mencari kenyamanan. Berikut informasinya.
5: Pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta bergerak cepat, bekerja kompak, dan memastikan pelayanan serta program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat luas. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada pelantikan sumpah dan janji pejabat lingkungan Pemprov Kaltim baru-baru ini. Gubernur menegaskan jabatan ASN bukan hadiah, melainkan amanah dan tanggung jawab. Pesan ini disampaikan kepada kepala dinas hingga eselon 3 setara dengan kepala bidang. Rudi Mas'ud meminta seluruh pejabat bekerja dalam satu garis pemerintahan, melayani masyarakat dan memastikan program pemerintah daerah memberikan hasil yang nyata. Gubernur mengingatkan pejabat agar tidak menunggu instruksi untuk bekerja, termasuk tidak menunggu masalah membesar baru kemudian bergerak. Rudi menegaskan jabatan bukan tempat untuk mencari kenyamanan, melainkan ujian atas kompetensi, kinerja, potensi, dan integritas. Penempatan pejabat menurut gubernur dilakukan melalui sistem merit dan manajemen talenta dengan pembinaan karir yang terencana, objektif, transparan, dan berkelanjutan.
7: Saya nanti dan saya bersumpahnya, kami menegaskan jabatan bukan hadiah, jabatan bukan hak, dan bukan tempat untuk mencari kenyamanan. Jabatan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab, sekaligus juga adalah ujian daripada integritas. Baik pejabat di tingkat pertama, administrator maupun pengawas, yang semuanya harus bekerja dalam satu garis komando, melayani masyarakat, menjalankan kerja pemerintah daerah, dan memastikan bahwa program-program ini betul-betul memasukkan mal. Jangan tunggu di pemerintah untuk bekerja, dan jangan tunggu masalah menjadi besar baru bergerak. Kami juga ingin ingatkan bahwa penempatan kerjaan pada hari ini merupakan implementasi dan sistem merit yang berbasis dengan paling tak. Artinya, bahwa setiap mengasuhkan jalan berdasarkan kompetensi, kinerja, potensi, integritas dan perubahan organisasi, melalui manajemen paling tak. Daerah, tentunya membangun pola pembinaan karir yang memiliki terencana, objektif, transparan dan berkelanjutan. Kepada saudara-saudara yang hari ini dilatih, sekali lagi kami perpesan, jangan merasa bahwa jabatan adalah tujuan akhir. Justru jabatan adalah awal dari tanggung jawab. Kami minta kepada pejabat yang lebih lagi untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Bangun kompakkan lingkungan kerja, komunikasi yang baik dengan pimpinan dan bawahan.
5: Rudi Mas'ud juga meminta para pejabat yang baru-baru ini dilantik tidak bekerja sendiri-sendiri, serta membangun komunikasi dengan pimpinan dan bawahannya, yang menurutnya setelah mendapatkan jabatan, pekerjaan justru baru dimulai, karena yang ditunggu masyarakat bukan sekadar nama pejabat, melainkan hasil kerja nyatanya. RRI, Rizky Multiantara melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mengusulkan tarif angkutan umum berbasis layanan sebesar Rp2.500 per perjalanan. Tarif ini akan terintegrasi dengan layanan feeder. Berikut laporannya.
8: Rencana pengoperasian angkutan umum berbasis pembelian layanan di Samarinda pada tahun 2027 mulai disiapkan hingga ke skema tarif yang akan dibayarkan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan tarif sebesar Rp2.500 untuk satu perjalanan dengan konsep tarif terintegrasi agar masyarakat tetap dapat melanjutkan perjalanan meski harus berpindah kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarilito Manalu mengatakan, besaran tarif nantinya akan ditetapkan melalui keputusan wali kota dan disesuaikan dengan skema pembiayaan layanan yang mendapat dukungan pemerintah pusat.
9: Karena ini bersumber APBN, tarif tetap ditetapkan oleh skala tarif wali kota, cuma tarifnya nanti akan masuk ke PDP. Kecuali BTS itu dijalankan dengan anggaran APBD, itu menjadi pendapatan bagi kota Samarinda. Ya kita tetapkan yang paling murah Rp2.500. Nah ini kami juga dorong di APBD untuk angkutan feedernya yang bisa mengakses ke perumahan-perumahan seperti Jalan Perumahan Bangturing, Perumahan Jalan Jakarta, dan juga di daerah kampus. Jadi walaupun dia naik feeder seperti Jaklingko, itu dikenakan tarif terintegrasi. Dia bayar satu kali bayar, tapi bisa nyambung ke bis yang lebih besar atau bis medium, tidak bayar lagi.
8: Sementara itu sejumlah kebijakan masih akan dikaji, termasuk kemungkinan penerapan sistem ganjil genap dan perbaikan sistem satu arah. Pemerintah juga mengusulkan sejumlah ruas jalan menjadi kawasan yang tidak diperbolehkan untuk parkir di badan jalan. Sementara penetapan parkir diarahkan untuk menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus mengurangi aktivitas parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara jaringan jalan dan sejumlah halte yang sudah tersedia akan dimanfaatkan dan disesuaikan dengan trayek prioritas. Dengan skema tarif terintegrasi, pemerintah Kota Samarinda menargetkan layanan angkutan umum tidak hanya menghubungkan jalur utama dengan kawasan permukiman, tetapi juga memudahkan masyarakat berpindah antar layanan tanpa menambah beban biaya perjalanan. RRI Samarinda, Nisorkula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Samarinda sepakat melanjutkan pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Loalah dengan Sungai Loajanan secara bertahap. Berikut laporannya.
10: Pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Loalah dengan Sungai Loajanan tetap dilanjutkan. Namun, aliran air dari sodetan itu belum akan dibuka sebelum kondisi sungai di wilayah hilir dinilai siap menampung tambahan debit air. Kesepakatan itu dicapai pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah Kota Samarinda setelah Bupati Kukar Auli Rahman Basri bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau langsung lokasi sodetan di Desa Loajanan Ulu, Kecamatan

0: saat ini belum dinormalisasi. Menurut Olia, persoalan itu tidak bisa ditangani hanya oleh satu pemerintah daerah. Penanganannya harus melihat keterkaitan aliran sungai di wilayah terdampak yang berada di dua daerah, yaitu Kukar dan Samarinda.
1: Bapak Wali Kota Samarinda yang sudah datang ke Kukar, beliau tidak hanya memikirkan perspektif penanganan banjir di Loajanan sektor Samarindanya saja, akan tetapi juga mendengar pendapat dari kita, karena kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan, desa Loajanan Ulu yang selama ini terendam banjir sekitar 70% kalau air pasang, itu bisa tenggelam seluruhnya desanya kalau ini kegiatan tetap berlanjut. Nah, memang harus kami akui, Bapak Wali Kota Samarinda ini sudah punya pengalaman yang cukup panjang dalam penanganan banjir, dalam menangani Samarinda, dan ilmu itu ditularkan ke kita di sini. Debit air ini tidak menambah, tertambah lagi ketika nanti curah hujan. Nah, tadi disarankan oleh beliau, kita akan pasang pintu air, sehingga debit air selama belum dinormalisasi sungai Loajanan Hulu ini, itu debit airnya tidak nambah, sehingga tidak menimbulkan dampak ke masyarakat yang ada di sekitar. Nah, oleh karenanya nanti kita akan turun ke lapangan, kita akan melihat, dan kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi, dipimpin oleh provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Kukar, pemerintah kota Samarinda, dan BWS, ini bisa menjalankan fungsi dengan baik, sehingga di 2027 ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik.
0: Aulia berharap koordinasi lintas wilayah itu dapat menghasilkan solusi yang tepat. Solusi yang tidak hanya memindahkan persoalan banjir dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Dari kawasan Loajanan Ulu, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Pemda Mahakam Ulu menggelar Pekan Kebudayaan Daerah sebagai wadah ekspresi bakat generasi muda serta pelestarian budaya. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Pekan Kebudayaan Daerah PKD dengan melibatkan masyarakat dari seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Kegiatan tersebut diikuti peserta yang didominasi pelajar dari tingkat SD hingga SMA sebagai ruang untuk menampilkan minat, bakat, serta karya budaya. Pelaksanaan PKD menjadi wadah ekspresi seni sekaligus sarana pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Mahakam Ulu. Keterlibatan pelajar diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal sekaligus mendorong pemuda untuk mengenal dan melestarikan berbagai tradisi yang berkembang di daerah perbatasan tersebut. Kepala Balai Pelestarian Budaya Kalimantan Timur Lestari memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PKD di Mahakam Ulu yang dinilai mampu menghadirkan ruang bagi para pelaku budaya untuk menampilkan karya kedaerahan. Pemanfaatan ruang publik melalui kegiatan kebudayaan dinilai penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki kesempatan untuk mengekspresikan minat dan bakat untuk berkembang. Menurut Lestari, keberadaan kegiatan kebudayaan perlu terus didorong dengan melibatkan generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan budaya daerah. Pelibatan pelajar sejak usia dini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebudayaan sekaligus memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.
4: Kami sebetulnya mendukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang publik melalui Pekan Kebudayaan Daerah ini. Karena sebetulnya dengan adanya ruang-ruang publik ini sebetulnya memberikan ruang bagi para pelaku budaya yang ada di wilayah Mahulu ini untuk bisa mengekspresikan apa yang selama ini sudah mereka teliti, apa yang selama ini sudah mereka lakukan di lokasi masing-masing, kemudian mereka bisa menunjukkan atau merepresentasikan dalam karya-karya budaya yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan melalui Pekan Kebudayaan Daerah. Saya berharap ini akan terus ada setiap tahun.
3: Melalui Pekan Kebudayaan Daerah, pemerintah ditargetkan dapat terus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan di Mahakam Ulu. Kegiatan serupa juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga potensi budaya daerah semakin dikenal, berkembang, dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Mahulu. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan kebudayaan yang lebih baik melalui peningkatan mutu tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah berupaya menjadikan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara mendalam. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Borneo International Fashion Festival atau BIFF 2026 di Samarinda, Kalimantan Timur menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi wastra, kriya, dan fashion daerah ke pasar nasional hingga internasional. Berikut laporannya.
5: Borneo International Fashion Festival atau BIFF tahun 2026 diarahkan tidak hanya sebagai ajang peragaan busana, tetapi juga menjadi platform untuk memperluas akses pasar

0: produk kreatif Kalimantan Timur. MIF 2026 melibatkan 28 desainer, 36 model, dan menghadirkan 224 koleksi. Selain fashion show, rangkaian kegiatan juga mencakup UMKM Expo, pameran wastra, pertunjukan budaya, business matching, serta fashion talk. Chairwoman sekaligus founder BIF 2026 Yulia Hadi mengatakan, festival ini lahir dari keyakinan bahwa karya dari Kalimantan memiliki potensi untuk dikenal lebih luas.
1: Perjalanan itu dimulai melalui Pandawi, sebuah brand yang lahir dari kecintaan terhadap budaya dan karya lokal Borneo. Melalui Pandawi, kami mencoba membangun jembatan yang membawa cerita, wastra, dan kreativitas dari Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, untuk diperkenalkan ke pasar Australia dan juga another country international. Salah satu hal yang paling membahagiakan adalah melihat antusiasme teman-teman UMKM melalui rangkaian business matching yang diadakan di Samarinda, Kabupaten Pasir, dan juga Balikpapan. Banyak dari mereka datang dengan semangat.
0: Menurut Yulia, potensi tersebut tidak hanya berasal dari desainer, tetapi juga artisan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta generasi muda yang memiliki karya dan cerita dari budaya lokal. Yulia menegaskan, membawa produk lokal ke pasar global tidak berarti meninggalkan identitas daerah, karena budaya lokal justru menjadi kekuatan untuk bersaing di pasar internasional. Melalui rangkaian tersebut, BIF diharapkan dapat memperluas koneksi antara pelaku kreatif daerah, buyer, dan mitra internasional, serta menjadi jembatan bagi karya lokal untuk menuju pasar global tanpa kehilangan akar budayanya. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Museum Kayu Tua Himba Tenggarong membutuhkan tambahan fasilitas dan koleksi baru. Pembenahan dinilai penting agar museum tidak hanya merawat koleksi lama, tetapi juga menarik lebih banyak kunjungan masyarakat ke Kutai Kartanegara. Berikut laporannya.
3: Museum Kayu Tua Himba Tenggarong di Kutai Kartanegara dinilai masih membutuhkan tambahan fasilitas baru. Pembenahan itu disebut penting agar museum tidak hanya merawat koleksi yang sudah ada, tapi juga menghadirkan hal baru bagi masyarakat. Hal itu disampaikan karyawan Museum Kayu Tenggarong, Ardian, yang mengatakan museum saat ini masih berjalan dengan fasilitas seadanya. Selain fasilitas, Ardian berharap museum mendapatkan tambahan koleksi, mengingat belum ada pembaruan objek sejak museum itu dibangun pada tahun 1994 dan dibuka untuk umum pada tahun 1996. Menurut Ardian, kehadiran koleksi baru bisa meningkatkan tingkat kunjungan masyarakat ke Museum Tenggarong.
4: Belum ada niat untuk memperbarui atau menambah, itu belum ada lagi. Cuma kalau rencana ada, itu cuma realisasinya belum ada sampai sekarang. Ya, harapan saya kan selaku orang yang bekerja di Museum Kayu dan Dinas Pariwisata, itu fasilitasnya diperbanyak lah kan. Museum Kayu ini belum ada lagi. Orang permainan anak-anak belum ada, itu musola belum ada, panggung hiburan belum ada. Yang kedua, koleksinya juga itu masih perlu penambahan lagi kan. Kalau berusaha memperbarui, alhamdulillah.
3: Di samping penambahan fasilitas dan koleksi, Ardian menilai promosi terhadap Museum Kayu Tenggarong juga harus lebih dikencangkan. Selama ini ia mengaku, promosi secara resmi baru dilakukan melalui halaman Facebook dan selebihnya kebanyakan dari sebagian pengunjung yang mempromosikan. Karena itu Ardian berharap penambahan fasilitas serta koleksi di Museum Kayu Tenggarong bisa segera direalisasikan. Dengan begitu, museum ini memiliki lebih banyak hal yang bisa dikenalkan kepada masyarakat dan menjadi destinasi wisata unggulan di Kutai Kartanegara. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Sebagai bagian untuk menambah pengalaman sekaligus jam terbang atlet, pengurus Perbasasi Kabupaten Pasir program country out ke Balikpapan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kurang dalam 2 bulan lagi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 akan bergulir. Dengan sisa waktu yang ada ini dimanfaatkan oleh pengurus Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Kabupaten Pasir untuk mengenjot program pelatihan atlet. Wakil Ketua Perbasasi Pasir Dedi Darmawan menerangkan kondisi atletnya saat ini sudah sangat on fire menantikan Porprov sehingga semangat ini sementara dilampiaskan di arena latihan yang dibuat seadanya. Ia menjelaskan saat program training camp yang tengah berjalan saat ini telah disetujui melaksanakan tryout di Kota Balikpapan pada pertengahan Oktober nanti sekaligus menambah jam terbang atletnya.
6: Dengan kondisi yang ada mungkin kami jadwalkan di tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 itu di Balikpapan nanti ketemu dengan beberapa teman-teman tim di sana. Sekaligus pelaksanaan slopit se-Kalimantan Timur di Balikpapan tanggal 16, 17, 18. Jadi sebelum acara slopit mungkin kami bawa anak-anak untuk tanding dulu dengan beberapa klub yang ada di Balikpapan. Awalnya sih kami mau keluar dengan kondisi keterbatasan yang mungkin tidak bisa dulu. Insya Allah, yang penting semangat anak-anak, ini yang kita jaga.
5: Kemudian Dedi menerangkan selama atlet menjalani program latihan ini harus menggunakan peralatan seadanya dan sudah terlihat usang atau cukup lama sehingga progresnya pun tidak optimal baik melempar bola maupun memukulnya. Selain itu, Perbasasi Paser harus menyulap lahan kosong menjadi tempat latihan di kawasan perumahan Grenuna serta lapangan yang ada di samping kantor Desa Jone.
6: Sebenarnya banyak sih Bang, ya sebenarnya itu banyak karena juga kondisi peralatan, terutama sih dari peralatan yang sedang proses dikerjakan, jadi ini mungkin yang belum bisa kita gunakan, ya terutama sih lapangan ini, kita belum mencoba sama sekali ini ya.
4: Terutama lapangan sama peralatan latihan ya.
6: Ya, dengan kondisi keterbatasan, ya insya Allah kita semaksimalkan lah.
5: Sementara mengenai dispensasi atlet, Perbasasi Paser tidak terlalu menekan atletnya, sehingga jika bisa pagi sampai siang fokus terhadap akademiknya, kemudian sore hari berlatih seperti biasa, sehingga antara belajar di sekolah dan latihan tetap berimbang. Jadi berharap di sisa waktu yang ada ini, para atlet bisa memanfaatkan waktu yang ada, serta mengambil waktu istirahat yang cukup tanpa begadang dan bermain HP terlalu lama, sehingga atlet yang dipersiapkan ini bisa latihan maksimal dengan kondisi fisik yang fit dan prima. RRI Randy Valai Pikusuma melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kepolisian daerah Kalimantan Timur mengambil sikap tegas terhadap kejahatan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Samarinda sepakat melanjutkan pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Loalah dengan Sungai Lojanan secara bertahap. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro 1 RRI Samarinda.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saya Mita yang kali ini bersama Anda dengan update informasi pilihan. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga di radio konvensional. Terpantau pendengar, pagi ini masih berkabut ya cuaca di wilayah kota Samarinda, kemungkinan juga hampir merata di wilayah Kalimantan Timur karena ini juga asap kebakaran hutan dan lahan ternyata mulai terasa di sekitaran pusat rehabilitasi orang hutan di Kalimantan Timur. Kondisi ini juga membuat pengelola meningkatkan kesiapsiagaan terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan satwa akibat paparan asap. Dilansir RRI, pendengar, CEO Borneo Orang Hutan Survival Foundation, Jamartin Sihite, menyebut bau asap ini terkadang cukup kuat pada pagi hari. Dan kondisi ini menjadi perhatian karena kualitas udara bisa mempengaruhi kesehatan orang utan yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Untuk itu berbagai peralatan pendukung kesehatan juga sudah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Salah satunya adalah nebulizer yang bisa digunakan apabila orang utan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap. Selain menyiapkan peralatan medis, pengelola juga terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah rehabilitasi. Dan hingga kini konflik langsung akibat karhutla belum terjadi di lokasi pusat rehabilitasi. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda, lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jumlah penumpang transportasi di Kota Samarinda dikatakan mengalami penurunan pada Agustus 2026 dan ini tercatat oleh Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. Di mana disampaikan oleh Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto, pendengar, jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto pada Agustus 2026 itu mencapai 29.355 penumpang dan angka ini turun 2,07% dibandingkan pada Juli 2026. Penurunan juga terjadi di angkutan laut di mana jumlah penumpang yang berangkat melalui angkutan laut domestik tercatat 9.580 penumpang dan ini turun 35,85% dibandingkan Juli 2026. Tapi angka tersebut dikatakan masih meningkat 0,34% dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu jumlah kedatangan penumpang angkutan udara domestik itu mencapai 29.419 penumpang dan jumlah ini juga turun 11,28% secara bulanan dan turun 20,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Informasi detail bisa Anda baca di rri.co.id dan pendengar, saat ini kita juga akan jelang untuk mengikuti penyampaian berita nasional bersama Pro 3 RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Hah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.
4: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.